0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi. Dialog Interaktif RRI Malabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan seluti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, jumpa kembali kita bersama program Labuh Menyapa edisi siar hari ini Jumat 26 Juni 2026. Seperti yang saya sampaikan tadi, di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan EMIS, solusi konkret eksistensi daya masa depan. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini ada Umi Anissa yang telah berhadir di kesempatan pagi hari ini di studio LBP RRI Labuh, program 1 RRI Labuh, dari perwakilan unsur daya. Dan juga nantinya kita sembari akan menunggu untuk Bapak Kakan Menak Cabaran, yaitu ada Bapak Haji Khairul Azhar yang nantinya akan bergabung di via Zoom di kesempatan pagi hari ini. Dan kami juga ingin mengajak bagi para pendengar yang nantinya ingin bergabung bersama kami, Anda bisa bergabung di layanan interaktif kami di 0811-6889-697, ataupun Anda bisa bergabung melalui via WA kami di 0812-7913-4007. Namun di kesempatan pagi hari ini kita akan menyapa narasumber kita, yaitu ada Umi Anissa yang telah berhadir di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Umi.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya, sehat Umi?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Pagi-pagi nih hari ini ya, ke RRI. Biasanya jumpa di dialog interaktif di RRI itu jam 9, hari ini jam 8 ya, lebih awal ya.
2: Iya, lebih awal.
1: Tapi insya Allah di Jumat berkah hari ini kita akan membahas bagaimana dengan tema kita, yaitu adalah EMIS ya.
2: Iya.
1: Ataupun mungkin saya menjabarkan sedikit Education Management Information System. Jadi ini adalah sebuah bentuk aplikasi ataupun sistem yang dikelola oleh seluruh pesantren. Namun nantinya kita akan menanyakan lebih dalam bagaimana sejauh ini terkait dengan EMIS yang telah dikelola oleh dayah yang ada di Aceh Barat. Salah satunya yaitu ada dayah yang Umi Anissa pimpin untuk saat ini. Sejauh ini Umi, bagaimana untuk penggunaan sistem EMIS ini di dayah Umi sendiri? Silakan Umi.
2: Iya, terima kasih. Alhamdulillah bahwa intensi EMIS di dayah itu kalau di Aceh Barat ya, dalam 80 sekian dayah itu yang ada mengisi EMIS, entah 40 begitu. Yang lain tidak ada. Mengapa tidak ada? Karena pimpinan dayah itu kurang mengerti dengan EMIS-nya. Termasuk dayah saya itu tidak mengisi. Jadi kalau tidak mengisi EMIS, itu biarpun dayah kita itu aktif semuanya, tapi tidak terbaca di pusat, di Kankamnan, di provinsi, di Jakarta, itu tidak terbaca. Dipikirnya itu sudah mati dayahnya. Jadi itulah yang menjadi soal bagi pimpinan dayah yang sekarang, bahwa banyak pimpinan-pimpinan dayah bahwa tidak mengerti dengan mengisi EMIS-nya. Maka kita harus menyedia operator. Operator juga harus ada di setiap dayah itu yang mengerti. Dan kita juga oleh Kankamnak atau oleh dinas dayah itu harus melatih operator-operator dayah mengerti cara mengisi EMIS. Alhamdulillah bahwa dalam beberapa hari itu sudah diundang pimpinan dayah oleh Kangkang Kemenang, oleh kepala Kangkang Kemenang, oleh kasih dayah, bahwa itu baru ngerti bahwa kalau pimpinan dayah itu sudah diberi mengerti bahwa operator dayah itu harus dilatih dulu. Apapun itu jalan keluar, karena mengapa? Kemajuan dayah yang akan datang harus EMIS gitu. Itu tergantung pada EMIS, karena 6 bulan sekali itu harus diisi. Kalau enggak, operasionalnya atau tidak terbaca, terindeteksi. Jadi gitulah. bagaimana operatornya nanti harus, maka oleh kesepakatan pimpinan daya dalam pertemuan beberapa hari di Kakamanak dipimpin oleh Pak Tarmizi kasih ini kasih Pokampotren bahwa operator itu harus wajib ada gitu dan dilatih. Kami oleh pimpinan daya kalau melatih melatih operator itu untuk uang makan tuh itu kami tetean bisa. Biarpun tidak ada uang. Tapi kalau pimpinan daya itu komitmen bahwa harus ada pimpinan daya yang bisa mengisi gitu. Itu adalah kebijakan dari Kemenak yang pimpinan Bapak Haji Azhar itu karena dia mengerti. Alhamdulillah ya kan bahwa sudah bertahun-tahun tidak ada yang kan Kemenak ini ya yang dari pimpinan pesantren. Maka cepat harus cepat di diberi pengertian atau diajarin operator-operator itu. Kalau enggak ya tertinggallah daya-daya kita yang belum mengisinya imis. Dan juga harus kan Kemenak juga harus bekerja sama dengan dinas daya. Dinas daya itu harus berpikir, jangan duduk termenung di dalam kantor. Jadi operator-operator itu harus agresif lah anak-anak buahnya ya kan. Itu bekerja dengan maksimal untuk bagaimana bahwa operator-operator daya itu harus dilatih. Ya cari dana lah. Ya, kalau enggak berpikir. Dan juga harus berpikir bahwa bagaimana sudah bertahun-tahun ya ini selama Pak Irwandi dulu adalah mencetus dinas daya dengan ulama termasuk Bapak Profesor Muslim Ibrahim Abu Zamzami itu termasuk kita bahwa untuk menghasilkan dinas daya itu dalam kanun pendidikan itu maka hasillah itu adalah dari pemikiran ulama-ulama Aceh. Jadi inilah yang harus dipikir bagaimana daya ya apalagi di Aceh ini khusus ya Aceh ini istimewa. Kalau enggak di mana istimewanya Aceh daripada pendidikan? Malahan pendidikan daya sudah ada dinas daya. Kalau dulu badan daya sekarang sudah jadi dinas daya. Kan lebih luas lagi. Mereka itu harus berpikir bagaimana daya-daya ini maju. Ini sampai sekarang operasional daya belum ada. Masa Pak Haji Tito ada berlaku dua tahun itu kita bisa menerima uang BOD yaitu operasional daya. Kalau sudah ada operasional daya, jadi kita bisa nanti dari operasional daya itu bisa kita kasih untuk operator, sekretaris. Jadi itu bisa kemajuan-kemajuan daya yang akan datang itu harus. Jangan berpikir bagaimana ini dinas daya harus bergabung dengan dinas syariat Islam now sekarang bahwa itu adalah perjuangan ulama-ulama itu Indonesia Aceh itu jangan kita ubah lagi kalau sudah jadi dinas kita gabung lagi kepada di kepada yang lain itu adalah kemunduran adalah itu yang ada. Mudah-mudahan bagaimana bahwa daya yang akan datang itu harus bersinar di Aceh.
1: Kita jadi, tahan dulu Bapak, Umi okay. Kita sapa assalamualaikum Walid Gairul. Di kesempatan pagi hari ini pendengar kita telah terhubung bersama Bapak Kakan Kemenak Aceh Barat yaitu ada Bapak Gairul Azhar di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Gairul. Mungkin mic-nya dibuka terlebih dahulu Pak Gairul, ini masih di mute.
3: Baik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin juga mungkin agak terganggu suara saya karena saya masih berada di lapangan lagi melaksanakan jalan santai bersama santri Dayah Zudi.
1: Luar biasa. Ini Fadil panggil Walid aja ya, jangan Bapak, biar lebih akrab.
3: Walid. Ya boleh, boleh, Walid boleh. Ya. Ini coba lihat karena santri ini di belakang saya nih.
1: Iya, luar biasa. Ini Jumat sehat di kesempatan pagi hari ini Walid ya. Kebetulan di studio ada juga hadir Umi Hanisah Walid untuk dari perwakilan Dayah. Walid, kita kan di kesempatan pagi hari ini membahas terkait dengan emis ya. Itu untuk bagaimana kita membahas terkait dengan solusi konkret eksistensi Dayah di masa depan. Menurut dari kacamata pola pandang Walid sendiri, apa sih emis dan bagaimana perannya dalam sistem pendidikan keagamaan khususnya di Dayah sendiri Walid?
3: Baik, terima kasih. Salam juga untuk Umi yang telah bergabung dengan kita. Baik, terkait dengan EMIS itu akan adalah sebuah aplikasi yang di-launching oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk memenuhi standarisasi pondok pesantren. Salah satu standarisasi pondok pesantren itu adalah akuratnya data, akuratnya data-data santri, data guru, sarana prasarana, kemudian juga data ekonomi Dayah, ekonomi pondok. Maka di Kementerian Agama itu khususnya di Kasubdit Pondok Pesantren itu ada yang namanya EMIS. Jadi EMIS itu aplikasi yang singkatan dari Education Management Informasi System. Jadi sebab itu di semua daya yang sudah kita keluarkan izin operasional itu wajib mengisi EMIS itu. Wajib mengisi EMIS. Nah, hari ini pemerintah melalui Kementerian Agama menjadikan EMIS sebagai data sentral untuk pemberian bantuan, untuk membangun sarana prasarana dan sebagainya. Kita ke Aceh Barat hari ini ada beberapa daerah yang belum maksimal mengisi EMIS itu, sehingga berpeluang daya-daya yang belum maksimal mengisi EMIS itu akan berdampak kepada lemahnya manajemen daya, kemudian juga peluang untuk mendapatkan bantuan-bantuan itu akan berkurang karena tidak aktifnya EMIS. Nah, ini yang kita harapkan pimpinan daya melalui operator daya pondok agar selalu mengupdate data-data kesantrian, data-data guru, sarana prasarana. Demikian dulu.
1: Iya, Walid. Tadi ada penyampaian dari Umi Anisa terkait bagaimana tentang pelatihan yang akan diberikan kepada operator dan juga mungkin ada sedikit uang saku kepada operator yang memang untuk sebagai penanggung jawab EMIS ini. Mungkin selaku Walid yang mengambil kebijakan dari Kemenag Aceh Barat. Silakan Walid.
3: Baik, baik. Kita di Kementerian Agama kan sama juga di kementerian-kementerian lain tahun ini kan mengalami refocusing atau efisiensi anggaran. Jadi makanya tahun 2026 ini tidak nampak dalam DIPA kita terkait dengan pembinaan dan pelatihan operator EMIS. Begitu. Kemudian juga sebenarnya kontek kedaerahan kita karena ada Dinas Daya, saya pikir Dinas Daya juga punya peran untuk membuat pelatihan-pelatihan ini seperti itu. Nah, pada saat kita maklumlah kita kan lembaga vertikal, Kementerian Agama lembaga vertikal. Tahun ini memang tidak ada operasional apapun yang lahir dalam daftar isian itu kita, anggaran kita, seperti itu. Kita minta juga lah bantuan dari pemerintah daerah melalui Dinas Daya agar mengalokasikan pelatihan-pelatihan itu. Seperti itu.
1: Bila ada anggarannya Walid di Dinas Daya, apa yang harus dilakukan oleh Dinas Daya sendiri terkait dengan
3: operator? Kalau kita kan lembaga di Kementerian Agama itu ada seksi pondok pesantren. Kita punya tenaga skill yang membackup operator-operator daya, yang membantu cara-cara pengisian operator daerah. Kita siap make up, tak ada BIMTEK dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Daya. Nah, kita siap membackup untuk mendampingi operator-operator daya tersebut.
1: Ya Walid, sejauh ini apa sih yang menjadi tantangan terkait dengan pengelolaan emis ini sendiri di daya-daya Aceh Barat?
3: Saya melihat selama ini sebagian besar sudah jalan. Hampir 70% daya-daya kita itu sudah aktif mengisi emis ya. Hanya 30% saja yang belum maksimal. Yang belum maksimal mengisi emis. Si emis. Jadi oleh sebab itu tantangan pertama itu adalah ketidakseriusan. Abdul, umur gede. Ketidakseriusan apa namanya? Pagak aja gede. Ketidakseriusan ya bisa dikatakan tidak apa namanya? Daya-daya kita ini ya tidak menjadikan dasar data itu sebagai validasi yang paling akurat. Jadi sehingga dianggap enteng seperti itu. Dianggap enteng. Jadi yang kita inginkan adalah pimpinan daya itu harus ada semacam responsif terhadap perkembangan terbaru tentang data daya tersebut. Karena kan masing-masing dia nih kan, setiap daya itu punya akun.
1: Betul.
3: Punya akun, buka akun, isi sendiri gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu lagi di, karena itu adalah hak dari daya itu sendiri.
1: Konsekuensinya bila emis ini tidak diisi oleh daya-daya itu sendiri bagaimana Walid?
3: Ya, konsekuensi yang paling besar itu ya dicabut izin operasional. Ini kita bicara secara dampak negatifnya saja ya. Karena gini, di pusat itu terus akan melihat perkembangan emis itu. Nah, di pusat, karena kan sistem aplikasi ini kan online dia sampai ke pusat. Nah, jadi nanti kalau dilihat selalu oleh pusat, oleh kementerian pusat, di pusatnya itu daya tidak ada bergerak emisnya, tidak ada penambahan santri, atau ya dianggap tidak aktif daya tersebut. Jadi kalau resikonya apa? Ya izin operasional untuk tahap selanjutnya itu akan ditinjau kembali. Itu yang kita khawatirkan.
1: Iya, Umi Anissa, mungkin ada tanggapan terkait apa yang penyampaian dari Walid selaku dari Kemenag Aceh Barat. Silakan Umi
2: Anissa. Iya, betul. Yang pertama adalah pimpinan daerah itu miscommunication antara apakah si Pukapontren ya itu makanya dan juga kadang pimpinan daerah tidak ke Kemenag untuk menanya. Saya kan dulu itu termasuk saya. Saya kurang kalau dulu aktif. Kalau sekarang tidak aktif. Jadi ke Kemenag menanya. Jadi itu kan sudah jadi persoalan. Jadi tidak terisi. Malah operator Kumi tanya sama Tungku Tarikun dulu, operator daya, bagaimana emis daya sudah isi? Beres Umi. Jadi maka itu adalah pimpinan daya juga harus menguasai sedikit tentang masalah emis itu dan emis itu dan juga tentang operatornya. Karena operatornya juga lalai. Dibilangnya ke pimpinan sudah kamu isi? Sudah. Atau sekretarisnya juga di daerah juga harus benar-benar melihat bagaimana ada diisi atau tidak. Nah, jadi itu jangan kita 100% juga percaya juga kepada murid kita ya, operator atau juga sekretaris itu juga kadang juga dia lalai juga gitu, maklumlah manusia kan. Jadi itulah menjadi problem. Apalagi kalau misalnya pimpinan daerah yang tidak mengerti juga sedikit pun tentang emis itu bahwa harus diisi. Maka pertemuan baru-baru ini di Kemenag itu adalah terbuka. Terbuka bagi pimpinan daerah yang belum mengisi. Itu syukur alhamdulillah. Kalau dulu kan udah lama tidak ada pertemuan-pertemuan pimpinan daerah dalam membahas itu.
1: Mata cukur. Apalagi hari ini Kakan Kemenang Aceh Barat seperti Umi sampaikan tadi merupakan pimpinan pondok pesantren ya. Makanya paham dengan seluruh siklus-siklus daya di Aceh Barat.
2: Betul, itu yang menjadi syukur kita. Cepat menangani gitu. Kalau kalau tidak ada cepat, bagaimana ya sudah mati semuanya harus nyambung lagi. Inilah yang harus bahwa bagaimana kepala Kangkan Kemenang saya sekarang kan dengan pimpinan daya, jadi harus cepat, jangan miscommunication ya gitu. Jadi ini yang jadi soal. Dan daya-daya yang belum mengerti ya dipanggil. Ma, alhamdulillah bahwa operator yang ada dikasih pukul botani itu ya terbuka. Sekarang anak-anak kita, operator kita di situ sedang mengisi, kalau enggak tanya sama kasih pukul pontren. Alhamdulillah kan kasih pukul pontren juga Pak Tarmizi sudah lama juga dulu di ini. Ini sudah ditarik lagi ya ke Melabuh itu, jadi cepat membaca membaca bahwa situasi keadaan daya. Maka dengan Walid Heron tadi bahwa harus bekerja sama dengan dinas daya itu sudah betul sekali. Jangan dia daya, sepakat sekali itu. Jangan dia daya bahwa kalau enggak ada di orang-orang yang yang di dalam yang bekerja cepat, ya ganti yang lain lah gitu. Atau ya itu ya harus dilaporkan, jangan dilapor bahwa yang lain bahwa harus bergabung ke sinilah, bergabung ke sini. Harus kerjasama bagaimana dinas daya ini juga supaya daya-daya itu maju, bekerjalah dengan kantor-kantor yang lain, bekerjasama begitu. Bagaimana daya-daya di Aceh Barat itu harus maju. Jadi misalnya untuk mengangkat ekonomi daya, bisa kerja dengan perkebunan, bisa bekerja dengan pertanian. Jadi itu untuk membantu bagaimana ekonomi daya terangkat. Adalah nanti honor-honor guru begitu. Kalau tidak ada, disediakan honor dari itu, kan bisa kerja di dinas daya itu. Tapi harus bagaimana berpikir majulah yang ke depan. Mudah-mudahan dinas daya mendengar, bupati mendengar ya kan, bahwa bagaimana yang ke depan BOD itu harus ada, wajib ada itu. Sudah lama bahwa dinas daya itu berdiri di Aceh, kan lain daripada kita istimewa. Betul. Apa istimewanya? Ya kan harus hidup daya itu sama. Ini kalau tingkat umum TK sudah ada operasional. Mengapa maju? Ada operasionalnya. Itu kan nyawa. Bagaimana mereka itu membayar listrik, membayar itu ada operasionalnya. Kita dari zaman ke zaman kan pendidikan yang tertua adalah daya. Tapi daya ini yang kita tidak berpikir begitu, bagaimana harus bahwa kemajuan daya itu harus dipikir oleh pemerintah. Jadi yang dipikir oleh kalau misalnya daya itu masih belum maju, masih TPG, itu harus dibina. Jangan terus pada langsung akreditasi terus turun. Jangan dulu ke akreditasi yang dipikir itu dulu. Bahwa pembinaan itu, pembinaan daya itu supaya dia terangkat menjadi daya yang maju. Jadi itu yang terpikir. Karena kami waktu mencanangkan dulu dengan Profesor Bapak Muslim juga Abu Zamzami, itu bahwa daya yang akan datang itu harus maju, ada operasionalnya. Itu kan bisa menyawa nyawa. Tapi sampai sekarang operasionalnya belum ada. Yang ada akreditasi harus hadir lagi organisasi lain, ambil uang dari dinas daya, jadi bada. Jadi itu jangan dipikir sudah ada dinas daya itu. Dan di provinsi juga ada dinas daya, di kabupaten ada dia, itu cukup dulu. Jangan bentuk yang lain karena kacau balau itu.
1: Karena ini belum selesai Umi ya.
2: Ini belum selesai, sudah ada akreditasi lagi bentuk badan, ambil uang itu kalau digunakan untuk kemajuan daya itu, yang lebih daya bagus, yang kecil-kecil lebih bagus itu.
1: Kita tanya sama Walid Khairul terkait dukungan dari Kemenag Aceh Barat untuk meningkatkan literasi digital terkait dalam pengelolaan EMIS nih, Walid. Silakan Walid.
3: Baik, akun EMIS itu memang di kita, di kita, di Kementerian Agama. Yang bisa mengotak-ngatik akun itu ya di Kementerian Agama, Pak Tarmizi kan. Namun untuk menunjang kegiatan EMIS ini juga harus ada peran dari pemerintah daerah, terutama ya, terutama terkait dengan kebijakan pengalokasian dana bimbingan teknis, sosialisasi, cara pengisian, dan sebagainya. Jadi, karena kenapa dari sejak di-launchingnya EMIS ini, itu kita sudah beberapa kali melakukan sosialisasi, bukan kemarin saja, tapi dulu-dulu, dan bahkan semua pimpinan daya itu sudah tahu bahwa EMIS adalah syarat mutlak untuk mendapatkan atau mendukung dasar perencanaan pengembangan pesantren. Itu. Nah, kendala hari ini terkait dengan
1: Halo Walid. Ini terputus nih. Mungkin kita akan berbincang bersama Umi di kesempatan nih. Umi, terkait dengan penyampaian dari Walid sendiri terkait dengan tadi adanya kolaborasi antara pemerintah dan juga Kemenag, dan juga untuk bisa memberikan pemahaman terkait dengan kepada daya-daya terkait dengan pengelolaan EMIS sendiri, bagaimana Umi? Silakan.
2: Betul sekali bahwa seperti kata Walid, bahwa itu harus bekerja sama dengan pemerintah daya, dengan dinas daya, itu bagaimana operator-operator daya seperti tadi itu harus menguasai. Dan juga kalau EMIS itu ditinggal seperti kata Walid, maka kita tidak terbaca, maka izin operasional itu dicabut, harus kembali kepada nol. Kami ini kembali kepada nol lagi. Jadi itu yang menjadi soal.
1: Silakan Walid.
3: Saya sambung. Tantangan hari ini ataupun persoalan kendala hari ini yang mendasar itu, menurut hemat kami itu ada beberapa item yang menjadi kendala utama. Yang pertama, operator EMIS masing-masing daya itu sangat terbatas. Saya seperti di Umi Hanisa, mungkin hanya ada 1-2 orang tenaga EMIS yang bisa dimanfaatkan oleh Umi Hanisa. Ini masih sangat terbatas. Dengan unsur dan instrumen-instrumen yang sangat banyak yang harus diisi, maka tentu membutuhkan tenaga-tenaga EMIS di daya itu yang mungkin bisa 5 atau itu. Nah, kemudian juga pengisian EMIS itu sangat tergantung baik buruknya jaringan internet. Nah, ini juga pengaruh ya, hari ini kita mengisi EMIS itu dengan jaringan internet. Kemudian ini yang disampaikan oleh Muenisa tadi, tidak mutakhirnya data ataupun pemutakhiran data belum dilakukan secara berkala oleh operator. Belum dilakukan secara berkala, 3 bulan sekali harus dicek akunnya. Nah, kemudian juga ada kendala lain yang hari ini harus menjadi perhatian khusus tengku-tengku daya, pimpinan daya. Apa? Dokumen pendukung belum lengkap. Dalam instrumen yang kita isi itu banyak, akte tanah, kemudian profil lembaga, profil yayasan, identitas tenaga pengajar, data santri, orang tuanya, tingkat kemampuan ekonomi orang tuanya, itu dokumen pendukung itu yang sering belum disiapkan oleh masing-masing daya, sehingga sulit untuk mengoptimalkan keakuratan data EMIS di masing-masing akun EMIS daya. Mungkin itu yang menjadi kendala.
1: Iya, Walid, terkait dengan adanya mungkin kelalaian untuk daerah-daerah yang belum mengisi ini, biasanya penyebabnya apa sih yang menjadi faktor utama, penyebab utama mereka sehingga malas untuk mengisi?
3: Kan, seperti yang Umi sampaikan tadi, itu ada tunggu-tunggu kita itu menganggap ya itu kan data, biar data itu, karena kita kan gini, daya kita di Aceh ini kita akui bahwa dibangun berdasarkan kultural-kultural dan kearifan lokal. Nah, pemerintah sebenarnya bermaksud baik untuk menggiring dan memfasilitasi daya ini ke depan lebih maju, lebih manajemennya lebih baik, kemudian terukur semua sarana dan prasarananya. Nah, pemahaman mindset kita hari ini pimpinan daya, ya daya itu ya mengalir seperti aliran ya yang sudah-sudah seperti itu.
1: Yang sudah-sudah bagaimana nih Walid? Mungkin bisa dijabarin ini karena menarik, yang sudah-sudah ini menarik nih Wak.
3: Nah, itu kan Umi Anissa kan lebih tahu itu kondisi sosial kultural pengelolaan daya kita di Aceh Barat itu.
1: Iya Walid, sejauh ini bagaimana sih dari EMIS ataupun pengelolaan EMIS sendiri ini untuk bisa meningkatkan kualitas daya yang ada di Aceh Barat?
3: Ya, kemarin setelah kita lakukan rakor segera yang ini inisiasi kami melihat kondisi yang seperti itu, kami langsung menginstruksikan kasih pontren Pak Tarmizi untuk memanggil pimpinan daya. Dan alhamdulillah setelah rakor kemarin itu ada semacam perkembangan dan penambahan keakuratan EMIS masing-masing daya.
1: Berarti sudah lebih baik ya Walid ya?
3: Lebih baik, sudah lebih baik. Kemarin sore saya coba cross check ke kasih saya, katanya luar biasa setelah kita buat acara BIMTEK kemarin itu.
1: Ya, Walid, mungkin beberapa menit terakhir kita di kesempatan pagi hari ini, apa sih yang menjadi langkah konkret yang harus dilakukan bersama untuk memastikan semua daya terdata di EMIS?
3: Ya, kita kemenang mungkin dalam beberapa langkah ke depan kita akan lakukan koordinasi dulu dengan Dinas Daya Aceh Barat. Kemudian nanti akan kita coba buat langkah-langkah strategis untuk mempercepat proses pengakuratan EMIS ini bersama pemerintah daerah, tentu melalui Dinas Pendidikan Daya Kabupaten Aceh Barat.
1: Ya, mungkin ada pesan dan harapan kepada seluruh pengelola ataupun pimpinan daya kita di Aceh Barat. Silakan Walid.
3: Baik, terima kasih. Kalau pesan kami kepada abu-abu pimpinan daya, pimpinan pondok, ini kalau memang daya kita itu belum membuka akun EMIS, silakan datang ke kantor kemana, kemudian jumpai kami dan jumpai juga rekan-rekan kami di seksi PD Pontren. Kita siap membackup kebutuhan dan keinginan pimpinan daya yang ada di Aceh Barat. Mungkin demikian saja.
1: Iya, untuk Umi sendiri bagaimana visi besar terhadap SSSI daya di masa depan melalui digitalisasi seperti ya. EMIS?
2: Mudah-mudahan dengan mengisi EMIS dengan bimbingan dari Kemenag, daerah-daerah yang akan datang tidak lagi terlupakan mengisi EMIS, tidak lalai dalam menjaga mengisi EMIS supaya daerah itu eksis di masa depan dan maju di masa depan. Dan juga jangan miscommunication lah di antara pimpinan daya dengan kantor kan Kemenag. Jangan malu ke sana.
1: Nanti ada Walid yang
2: ada Walid. Ini Walid apalagi ada kawan kopi. Semuanya kan sudah nyambung banget bahwa bagaimana kita membangun daya yang akan datang dan juga ini yang sedikit bahwa yang daerah-daerah yang masih jauh belum terjangkau internetnya ya kan, mudah-mudahan di daerah-daerah nanti ke depan kalau sudah mengisi EMIS-nya tidak lagi ke Kemenag, bisa isi di daerah itu sudah ada internet semuanya di daerah-daerah. Mudah-mudahan daerah ke depan terus eksis dan terus maju menjadi panutan masyarakat Aceh semua.
1: Ya, untuk pesan kepada Dinas Daya dan pemerintah sendiri.
2: Mohon saya kepada pemerintah Aceh Barat termasuk Pak Tarmizi, Bupati Aceh Barat, dan juga Dinas Daya, berpikirlah untuk daya dengan sebaik-baiknya. Lahirlah untuk bahwa sebagaimana itu operasional daya itu wajib ada. Harus berpikir supaya itu, mengapa kita bilang wajib ada, itu adalah nyawa kalau mau kasih.
1: Betul. Demikian. Ya, terima kasih Umi dan Walid Kairul yang telah bergabung dalam program Labuh Menyapa edisi pagi hari ini. Semoga apa yang menjadi pembahasan kita terkabulkan dan kita selalu juga dalam lindungan Allah. Terima kasih Walid Kairul dan Umi Anissa di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini telah berakhir program kita di Labuh Menyapa edisi siar hari ini Jumat 26 Juni 2026. Dan tentunya saya bersama dua orang narasumber kita yang telah terhubung via Zoom dan juga berhadir di kesempatan pagi hari ini, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabu. Dialog Interaktif mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama, dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti program Labuh Menyapa bersama Umi Anissa dan juga Bapak Khairul Azhar selaku Kakan Menak Aceh Barat di kesempatan pagi hari ini, membahas terkait bagaimana pengelolaan emis yang ada di Dayah di Kabupaten Aceh Barat. Dan tentunya telah tiba perjumpaan kita bersama saya Fadil Tarmizi yang telah menemani ruang dengar Anda sejak pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 9. Dan setelah ini ada rekan Emma yang akan memandu acara hingga ke pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas di lintas Depat 1 pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi.

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda masih terus setia bersama kami, yaitu bersama Pro 1 RRI Melaboh, kanal informasi dan inspirasi. Di mana hari ini merupakan di hari Jumat, edisi siar di 26 Juni 2026. Dan pendengar juga, terima kasih bagi pendengar yang sekiranya sejak subuh tadi hingga saat ini masih terus setia mendengarkan rangkaian program acara yang disuguhkan oleh Pro 1 RRI Melaboh. Nah, pendengar jangan lewatkan, untuk di pagi hari ini ada beberapa acara yang harus Anda dengarkan dan harus Anda saksikan juga ya. Untuk saat ini nanti di program Halo RRI, dan setelah program Halo RRI ini nanti Anda juga bisa mengikuti program selanjutnya, masih dalam live juga, yaitu nanti dalam Indonesia Sehat. Namun pendengar, untuk saat ini kiranya juga untuk pendengar kita yang berada di luar kota Melaboh, apa kabarnya? Semoga tetap sehat selalu, dan kita juga berharap semoga hari ini kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan pendengar, tentunya kami yakin Anda juga sudah siap-siap untuk mendengarkan program acara Halo RRI ini melalui channel YouTube RRI Melaboh seperti biasa.

0: Sesaat lagi, program 1 RRI Melabuh menyajikan program Halo RRI. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Dari studio, kami ucapkan selamat mengikuti. Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
1: Baik pendengar, untuk di suasana pagi hari ini, kalau kita melihat cuaca juga cukup cerah ya, dan mudah-mudahan juga begitupun dengan suasana hati Anda. Kita di program Halo RRI Pendengar, di sini juga dapat kami sampaikan ya, seperti biasa, bahwa program Halo RRI ini di tentunya disiapkan untuk Anda setiap hari Senin, Rabu, dan hari ini Jumat. Dan intinya nanti bagi Anda yang ingin bergabung atau ingin menyampaikan komentar atau aduannya juga dapat kami sampaikan. Jikalau mungkin ada beberapa pertanyaan atau beberapa aduan yang Anda sampaikan nanti di 0811-688-9697. Jika memang tidak terjawab hari ini, insya Allah di hari Senin akan terjawab semuanya. Jadi Anda tidak perlu ragu dan bimbang untuk menyampaikan berbagai aduan. Nah, pendengar di program Halo RRI ini, tentunya seperti yang telah disampaikan oleh Pariwara tadi yang sudah kita dengarkan, ini bisa Anda sampaikan terkait ya, yang mungkin yang selama ini tidak berjalan sesuai dengan harapan pendengar atau juga sesuai dengan harapan Anda gitu ya, terkait dengan layanan publik ya, dan juga layanan umum dan juga layanan kesehatan, apapun itu silakan Anda sampaikan di 0811-688-9697, karena di sini kita memberi ruang, memberi dan menampung ya aduan dan komentar dari pendengar kita. Silakan baik yang berada di kota maupun di desa atau juga di sekeliling Anda ya, mungkin ada di tempat-tempat tinggal Anda atau di tempat ya, di tentunya yang Anda rasa ini perlu juga di apa ya, disampaikan gitu ya. Emang kalau memang bisa dikatakan kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli akan segala sesuatu di sekitar kita ya. Mungkin ada perbaikan-perbaikan jalan yang belum terselesaikan atau masih ada hal-hal yang lain, ini kenapa begini, kenapa begitu ya, atau bisa dikatakan kurang puas gitu ya. Jadi Anda bisa menyampaikan aduan tersebut di 0811-688-9697. Jadi Anda tidak harus capek-capek harus ke menjumpai atau juga ke instansi tersebut. Jadi di sini setelah Anda menyampaikan komentar aduan, kita di sini juga langsung menghubungi narasumber sesuai dengan pertanyaan yang atau aduan yang pendengar sampaikan. Baik, untuk pendengar di mana saja berada, silakan saja di 0811-688-9697. Ya, kita masih memberikan kesempatan di suasana pagi hari ini untuk penelpon yang pertama sekali. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan dulu pariwara berikut.
2: Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Oke, pendengar, kita baru saja tadi mendengarkan pariwara dan kita masih di program Halo RRI. Pendengar, ya, seperti yang telah kami sampaikan terkait dengan aduan, ya, baik itu menyangkut dengan layanan kesehatan, ya, pokoknya banyak gitu ya, fasilitas umum dan juga terkait dengan pembuangan sampah dan juga terkait dengan harga bahan pokok, ada ya beberapa bisa dikatakan harganya naik gitu ya. Jadi untuk ibu-ibu rumah tangga di rumah saat ini yang kiranya sedang melakukan berbagai kegiatan di rumah, yang namanya juga di rumah ya, kalau ibu-ibu rumah tangga, baik remaja putri, calon ibu rumah tangga, banyak sekali kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang akan diselesaikan, tentunya ada juga kegiatan yang akan dikerjakan gitu ya. Tapi kalau memang ada dari ibu-ibu rumah tangga yang ingin bergabung, ingin menyampaikan aduan atau komentarnya di program Halo RRI ini, silakan saja, jangan malu-malu ya, di 0811 688 9697, ya. Dan juga apa kabar buat pendengar kita yang berada di pelosok-pelosok desa, ada pendengar kita yang berada di Semelu, apa kabarnya Nagan Raya, Abdiya Aceh Jaya, dan juga pendengar kita di Tutur Gempang, Lukuci, dan Tenom Calang, apa kabarnya juga ya, semoga sehat semuanya. Barangkali mempunyai aduan yang ingin disampaikan, silakan saja, jangan ragu dan bimbang, karena di sini apapun aduan dan komentar yang ingin Anda sampaikan nanti akan terjawab langsung ya. Jadi Anda bisa mempergunakan via pesawat telepon kami di 0811 688 9697, ya, karena kita memberikan ruang untuk pendengar kita untuk dan juga penampungan gitu ya. Jadi cukup di sini kita menampung, memberikan ruang. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan, baik yang tahun lalu maupun di tahun sekarang gitu ya. Kalau memang tahun lalu gak sempat bertanya, atau memang belum disampaikan, bisa untuk disampaikan sekarang ya. Silakan saja di 0811 688 9697. Baik pendengar, untuk selanjutnya kita tentunya nanti masih mendengarkan berbagai pariwara yang akan kami sampaikan ke ruangan simak Anda. Juga untuk Anda yang lain mungkin di yang sedang sibuk dengan berbagai aktivitas, buat pendengar kita yang berada di pusat pembelanjaan, di pusat petokoan gitu ya, yang ingin menyampaikan juga komentarnya, aduannya, silahkan saja ya di 0811 688 9697.
1: Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu, bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing, rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimo Gunasih.

0: pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran. Tapi, begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang, justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi, di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.
1: Baik pendengar, kita masih melanjutkan program Halo RRI di suasana pagi yang cukup cerah ini. Dan pendengar, seperti yang telah kami sampaikan, silakan Anda yang ingin bergabung di 0811-688-9697 ya. Jadi tidak perlu ragu-ragu dan bimbang, jadi silakan saja. Yang pasti tetap semangat dalam Anda melakukan berbagai kesibukan. Di samping itu, barangkali di samping Anda melakukan atau menyelesaikan berbagai kesibukan, punya waktu ingin bergabung, silakan saja di 0811-688-9697. Baik, masih kita menanti penelpon yang pertama sekali. Namun kami sampaikan dulu satu informasi, yaitu terkait dengan Bupati Aceh Barat dorong penguatan pembinaan generasi Qurani. Bupati Aceh Barat Tarmizi menggelar pertemuan dengan jajaran pengurus Lembaga Pengembangan Tilawati Quran LPTQ Kabupaten Aceh Barat di Aula Teuku Umar Sedekar Aceh Barat, yaitu Kamis 25 Juni 2026. Pertemuan tersebut membahas dengan strategi pembinaan generasi Qurani serta upaya peningkatan prestasi daerah pada ajang Musabaqah Tilawati Quran MTQ. Dalam arahannya, Tarmizi menegaskan LPTQ harus menjadi motor penggerak dalam membangun budaya cinta Al-Quran di tengah masyarakat. Menurutnya, pembinaan tidak boleh hanya dilakukan menjelang pelaksanaan MTQ, tetapi harus berlangsung secara berkelanjutan sejak usia dini. Ia juga mendorong perluasan program pembinaan Al-Quran hingga ke lingkungan sekolah melalui program LPTQ Masuk Sekolah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran bagi siswa mulai tingkat SD, SMP hingga SMA dan juga MA. Dan juga selain penguatan literasi Al-Quran, Bupati juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelatihan bagi qari, qariah, juga hafiz dan juga hafizah serta peserta cabang-cabang MTQ lainnya agar mampu bersaing di dalam bersaing di tingkat provinsi maupun nasional. Dalam pertemuan tersebut, Tarmizi menerima berbagai masukan dari pengurus LPTQ terkait dengan program pembinaan, kebutuhan peningkatan kapasitas peserta serta tantangan pendanaan yang dihadapi dalam pengembangan kegiatan keagamaan di daerah. Bupati juga meminta Dinas Islam Aceh Barat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MTQ sebelumnya di Kabupaten Pidijaya, mulai dari sistem pembinaan, proses seleksi peserta hingga capaian prestasi yang diraih kontingen Aceh Barat. Tarmizi menargetkan Aceh Barat mampu menembus 5 besar pada MTQ tingkat provinsi Aceh di masa mendatang. Selain itu, ia berharap lahir lebih banyak qari dan qariah berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Menurutnya, peluang tersebut harus dipersiapkan sejak dini mengingat Aceh akan menjadi tuan rumah MTQ nasional pada 2028. Karena itu, pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas peserta. Pendengar, itulah tadi informasi yang telah kami sampaikan di program Halo RRI. Dan pendengar, kita masih di program acara kesayangan pendengar, yaitu Halo RRI di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Silakan kembali yang ingin bergabung langsung di 0811-688-9697. Silakan untuk Anda untuk menyampaikan aduan dan komentarnya, kami masih menunggu.
2: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
3: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Yadin Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
4: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cut Yadin Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu, bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing, rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil

0: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
1: Baik pendengar, kita juga masih bersama di program Halo RRI dan dapat kami sampaikan walaupun di kesempatan hari ini ya mungkin Anda disebabkan berbagai kesibukan ya. Jadi kalau memang tidak bisa Anda ikut serta atau berpartisipasi memberikan atau menyampaikan komentar dan aduannya, kami juga masih menanti di hari yang lain pendengar. Jadi Anda tidak perlu kecewa dan juga bersedih hati ya. Kalau memang hari ini tidak bisa ikut, Anda bisa kembali untuk bergabung nanti setiap hari Senin dan Rabu dan juga Jumat, karena juga program Halo RR ini setiap Senin, Rabu, dan Jumat, jadi seminggu bisa dikatakan 3 kali ya. Jadi kita memberikan ruang dan penampungan untuk pendengar kita, tidak hanya untuk pendengar kita yang ada dalam kota Melabo, juga di luar kota Melabo kita memberi kesempatan. Nah pendengar, sampai di sini saja program Halo RRI dan juga terima kasih bagi Anda yang telah berpartisipasi mendengarkan program acara ini, dan juga kita masih terus bersama. Saya di sini akan terus menemani Anda sampai ke pukul 14 yang waktu Indonesia Barat nanti. Masih kami ucapkan selamat pagi dan selamat menjalankan berbagai aktivitas untuk pendengar, dan juga semoga hari ini apa yang Anda kerjakan dapat terselesaikan dengan baik.

Baru saja Anda mengikuti program Halo RRI, memberikan alternatif solusi menjawab berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya,

berputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cicak Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
7: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
6: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
7: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
6: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimo Gunasi.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih. Kami yakin Anda masih terus setia bersama kami, yaitu bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, seperti yang telah kami sampaikan tadi, bahwa kita akan bersama untuk mendengarkan program acara kami selanjutnya dalam Indonesia Sehat. Di sini juga telah hadir narasumber kita juga karena waktu. Jadi kita tanpa buang waktu langsung saja ya, kita untuk menyapa narasumber kita. Ada dua narasumber nantinya. Ada Kak Dia Pratiwi SPSI, maksud kami MSOS ya, psikolog, dan juga ada KMI Hartini SKM. Beliau adalah kepala instalasi PKRS Jutnya Din Melabuh. Baik, kita sapa dulu. Ini mic-nya belum kita hidupkan ya tadi. Baik-baik, maklum ya. Akibat banyak bergadang ya KMI ya. Baik, assalamualaikum Kak Dia.
1: Waalaikumsalam Ima.
0: Iya. Juga KMI, assalamualaikum KMI.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, bagaimana kabarnya untuk hari ini? Terutama sekali untuk Kak Dia dulu ya. Bagaimana kabarnya Kak? Sehat?
1: Ini kita tetap sehat nih.
0: Tetap sehat.
1: Biar masih bisa tetap sama Emang.
0: Baik ya. Walaupun masih ada yang kurang ya, kurang tidur maksudnya. Juga untuk Kak Emi, bagaimana kabarnya Kak?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Ya. Walaupun semalam udah larut masih sapa Emma ya.
2: Oh iya. Prepare untuk Jumat Berkah. Tadi di rumah sakit juga kita melakukan Jumat Berkah, membagi-bagi Jumat Berkah untuk pasien di rumah sakit.
0: Baik, dan tentunya pendengar nanti di program ini kita masih memberikan kesempatan kepada pendengar nanti yang mau bergabung bisa untuk mempergunakan via pesawat telepon kami yang sudah kami sediakan di 0811-688-9697. Baik, kita langsung saja ke KMI dulu ya.
2: Ya.
0: KMI, ini kan menyangkut dengan tema kita ini, relasi yang kurang baik orang tua anak dan dampak psikologis ke depan. Ya, tema yang disiapkan ya.
2: Yeah.
0: Ya, ingin saya tanyakan mungkin langsung ke pokok pembahasan. Sebenarnya dari sisi pelayanan kesehatan nih, dan juga seberapa besar ini pengaruh hubungan keluarga terhadap kesehatan mental dan kesehatan secara keseluruhan.
2: Iya. Yeah. Yang pertama kan ini mungkin ada pakarnya nanti yang jelaskan seperti apa sih dampak psikologisnya ya Bu Iwi ya, karena ini ada ahlinya di samping saya ya. Saya mau sapa-sapa dulu boleh nggak nih?
0: Boleh, silakan.
2: Ya, selamat pagi buat teman-teman yang lagi bekerja Rumah Sakit Jutnya Din, Bapak Direktur ya, kemudian semua para dokter dan juga saudara-saudara yang lagi mendengar siaran RRI hari ini ya, yang semakin luar biasa. Ya, tentunya pagi ini kami dari promosi kesehatan seperti kami ingin mengajak ya narasumber itu berwarna-warni sehingga masyarakat itu banyak informasi-informasi yang didapatkan. Nah, di samping juga kami kepingin masyarakat itu tahu bahwa psikolog itu ada di rumah sakit ya Bu Wiwi ya. Nah, siap-siap untuk dikunjungi ya, maksudnya silakan berkunjung, di sana ada ruang psikologi ya. Kalau memang ada masalah dengan stres ringan, siapa sih yang nggak stres, siapa yang nggak punya masalah Bu Wiwi ya. Nah, tapi insya Allah semua itu terselesaikan. Nah, oleh karena itu butuh, tentunya butuh orang ketiga untuk kita tempat curhat ya. Untuk kita mungkin melepaskanlah persoalan-persoalan yang ada di kita. Nah, apalagi di zaman hari ini ya Bu I, mendidik anak itu luar biasa sulit ya, karena banyak sekali guru, banyak sekali guru hari ini ya, dengan gawainya, dengan pergaulan-pergaulannya, kemudian juga mungkin pergeseran nilai budaya ya. Nah, hari ini kenapa? Misalnya hari ini sengaja kita mengajak Bu Wiwi untuk bagaimana masyarakat kita itu tahu apa sih pengaruh ketika hubungan tidak baik antara orang tua dan anak, bagaimana psikologis anak ke depannya. Nah, apa yang akan terjadi? Nah, jadi ini buat waspada orang tua. Nah, jadi di rumah sakit itu tidak hanya menangani masalah yang sakit ya, tapi jiwanya yang kurang sehat atau ada masalah dengan jiwanya juga bisa diobatin ya Bu Wiwi, dengan curhat dengan psikolog. Mungkin psikolog nanti bisa memberi jalan, membantu ya. Memang keputusan ada di kita, tapi Wiwi siap membantu nanti ya. Jadi itu. Kemudian kita juga ingin memberitahu ke masyarakat bahwa kalau psikolog kita di rumah sakit itu setiap hari ada ya Bu Wiwi.
0: Baik, Kak Dia, ini setelah kita mendengarkan penyampaian dari Kak Eme Hartini tadi, sebenarnya apa yang ingin kakak sampaikan atau mungkin bisa merespon langsung sebelum saya bertanya yang lain?
1: Oke, mungkin tadi udah apa pengantarnya dari Bu Emi ya, bahwa sebenarnya hampir semua kita butuh teman cerita gitu, okay, ya, apalagi orang tua gitu kan. Kemudian dengan segala macam informasi yang diterima anak, lebih-lebih mungkin saat ini mungkin media sosial itu seperti memberikan apa ya, seperti memberikan motivasi,
2: pola panas ya,
1: iya, pada anak-anak bahwa kita anak nih punya hak loh, bahwa memberikan pendapat dengan cara-cara yang mungkin sedikit menentang tuh hal yang boleh-boleh saja sebagai anak. Nah, ini mungkin harus kita kembalikan ke pola pendidikan anak kita misalnya, atau dengan guru kita tuh boleh ya kalau guru tuh bersikap tidak sesuai dengan norma-norma yang dianut anak, kita tuh boleh berontak, boleh memberikan protes dengan cara-cara kita gitu. Nah, ini mungkin yang harus kita luruskan kembali. Nah, jadi informasi-informasi ini sebenarnya membuat sikap anak itu jadi seakan-akan mereka hafal hak mereka, tapi anak-anak kita lupa kewajibannya. Nah, jadi ini yang mungkin sebelum mungkin kita bicara jauh gitu, jadi mungkin anak juga harus paham ini posisi anak, dan kita juga orang tua harus memahami posisi orang tua itu di mana. Mungkin itu emang.
2: Kemudian hari ini ya, anak-anak kita tuh kritis ya Bu ya.
1: Iya.
2: Tidak sama mungkin dengan zaman kita hidup dulu ya. Zaman Bu Dia hidup, zaman DMA hidup ya. Artinya anak-anak sekarang tuh kritis karena mereka memang sebetulnya yang mereka katakan tuh benar, tapi kadang-kadang kita orang tua kurang juga bisa menerima kadang Bu ya, misalnya ini masih zamannya ya.
1: Iya.
2: Kadang-kadang masih apa cara mendidik itu kadang-kadang masih turun temurun ya. Tapi hari ini kan udah harus move on dengan yang seperti itu ya Bu ya. Jadi harus apa nilai-nilai juga tidak boleh lupa ya.
0: Tapi kalau kita melihat mungkin tergantung orang tua, cara mendidik anak itu berbeda-beda ya Kak Dia ya. Mungkin ada yang mendidik anak itu jangan tidak cara menegur sayang anak. Sebenarnya anak itu tergantung juga kriteria anak itu gimana. Mungkin kalau dengan cara lembut dia tidak paham, mungkin dia dengan cara kasar dia lebih paham gitu ya. Jadi ya ingin saya tanyakan Kak Dia, ini kan kalau kita melihat banyak orang tua merasa sudah memberikan yang terbaik baik buat anaknya ya, tetapi anak justru merasa tidak dipahami apa penyebab kesenjangan komunikasi seperti ini Kak Dia.
1: Nah, jadi pola asuh yang mungkin benar ya, mungkin benar secara teori, tapi mungkin susah dilaksanakan juga karena mungkin biasanya orang tua juga punya luka, punya luka masa lalu yang ini mungkin secara tidak sadar dia turunkan kembali kepada anak. Nah, jadi kenapa mungkin orang tua sudah berusaha mendidik baik tetapi anak menerima dengan cara negatif? Kenapa? Karena yang kita berikan itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak. Jadi misalnya kan anak, kita punya anak 4 dengan pola pengasuhan yang sama, tapi anak tumbuh berbeda. Orang tua juga harus bisa memahami kondisi anaknya. Nah, jadi kenapa apa yang kita berikan itu tidak berdampak positif pada anak? Karena yang kita berikan tidak sesuai dengan kondisi anak. Nah, jadi misalnya ada anak yang memang butuh perhatian, kehangatan yang lebih ya. Jadi ada juga anak yang butuh kontrol yang kuat. Ada anak yang lebih suka dibiarkan memutuskan sesuatu sendiri gitu. Nah, jadi kenapa ini menjadi konflik? Karena sering sekali yang dibutuhkan anak yang kita berikan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak. Jadi misalnya anak-anak yang tumbuh dengan rasa percaya diri yang kurang, support orang tua itu sangat penting ya. Jadi misalnya adik tadi belajar apa? Atau misalnya kalau dia sudah kuliah, dia pulang dengan keluhannya, itu kita tidak cukup hanya sekedar mendengar. Tapi kalau anak yang rasa percaya dirinya bagus, dia nggak butuh support respon kita sebenarnya. Dia cuma menyampaikan unek-uneknya. Ma, tadi teman aku gini loh, aku kok capek sendiri ya ngerjain kerjaan kelompok. Gitu. Itu kita nggak usah memberikan pendapat ya. Ya udah kalau capek kamu istirahat dulu lah, cukup. Tapi kalau anak yang tidak percaya diri, support yang kita berikan itu harus misalnya, ih, enggak apa-apa loh kalau kamu kerja lebih, pasti kamu dapat sesuatu yang lebih, kamu lebih paham dengan materi yang kamu berikan. Nah, jadi kadang-kadang kenapa menurut kita itu sudah baik tapi direspon anak tidak baik? Karena yang kita berikan itu tidak sesuai dengan kondisi anak. Tapi kalau yang kita berikan itu sesuai dengan kondisi anak, sedikit pun yang kita berikan efek positifnya tuh kelihatan. Misalnya Emma nih, Emma lagi haus, saya ngasihnya kopi, tapi saya ngasih minum toh sama, tapi enggak sesuai. Yang Emma butuhkan apa? Air putih, karena kita haus. Tapi kalau Emma lagi ngantuk, saya kasih sirup pasti enggak cocok kan, walaupun saya kasihnya
2: emang ngantuk ya.
1: Ya, jadi kita kasihnya kopi. Nah, jadi sebenarnya hal-hal kecil inilah yang sering sebagai orang tua itu kita abaikan, karena kita merasa saya loh yang lebih tahu,
2: yang lebih tahu
1: tentang,
2: ya?
1: Tentang kamu, saya loh yang lebih dulu makan asam dan garam. Kadang-kadang ego ini juga membuat kita itu merasa nanti akhirnya ketika anak komplain, kita merasa saya sudah menjadi orang tua yang gagal. Nah, ketika perasaan ini timbul, tidak semua orang tua bisa menginsafi ini. Justru ketika kita merasa gagal, kita melakukan satu pembelaan diri dengan cara-cara yang negatif juga. Jadi kita semakin, anakku udah gak menghargai aku nih, udah melawan. Berarti kita menunjukkan, mulai menunjukkan otoritas yang kuat gitu. Jadi ini juga menyakiti anak. Jadi sebenarnya gitu-gitu aja sih, Emma. Hal-hal kecil saja.
2: Padahal kalau kita lihat ya Bu ya, maksudnya belum tentu seperti Ibu katakan tadi, yang diinginkan anak tuh sesuai dengan keinginan kita. Kita lebih menonjolkan keinginan kita. Misalnya dalam, misalnya anak membuat sebuah cita-cita aja, menjadi apa, menjadi apa. Jadi sebetulnya orang tua tuh mengarahkan sih boleh, tapi yang mengambil keputusan itu kan anak kembali. Ya. Kadang ada orang tua, kamu tuh harus jadi perawat, harus jadi dokter.
0: Iya, ini memang menarik sekali. Kak Dia, tadi kan seperti Kak Emi sampaikan, di era Kak Emi lain, di era Kak Dia lain, di era Emma lain. Tapi di era anak sekarang rasanya kita kadang sudah selaku orang tua memang harus benar banyak-banyak memberikan pemahaman tuh si anak, memberikan pemahaman, memberikan banyak waktu, dan harus banyak-banyak kita berikan bisa dikatakan seperti barang ingatan, apa-apapun harus kita ingatkan.
2: Dan kita harus apapun. Ini juga harus cerdas sekarang. Ya, jadi orang tua harus cerah, tapi, banyak belajar.
0: Iya, tapi kadang-kadang kita merasa anak-anak itu yang kita didik itu bukan kita mengajak seperti keinginan kita. Paling tidak dia bisa memahami ini jam segini nanti mau pulang kerja, ini rumah apa ya. Dia kan misalnya kita bilang waktunya kosong di rumah. Jadi segala sesuatu itu setiap menit, setiap jam enggak harus kita mengingatkan semua. Jadi intinya kadang-kadang anak itu hanya menunggu kita mengingatkan selalu, mengingatkan selalu.
2: Instruksi,
0: itu penyebabnya. Iya, penyebabnya apa sih, Kak?
1: Nah, jadi ini kalau kita kembali ke kewajiban kita, yang lebih dulu berakal dan berilmu itu kita, orang tua. Nah, kita secara tidak sadar seringkali mengambil tanggung jawab anak menjadi tanggung jawab kita nih. Misalnya contoh yang sepele ya, sebagai ibu yang bekerja, tentu kita tidak bisa menyiapkan semua pekerjaan rumah di pagi hari. Paling kita cuma bisa beres-beres, sedikit menyapu. Nah, kemudian nasi belum masak nih, anak kita perempuan, atau laki-laki yang mungkin sudah tamat SMA, sudah kuliah gitu, yang dia tuh bisa masak nasi. Nah, tetapi kita pulang nasinya belum dimasak. Nah, kemudian kita bertanya gitu, kok belum masak nasi? Apa dia bilang? Kan mama tidak bilang. Mama tidak bilang. Harusnya kita cukup, oh mama tidak bilang. Walaupun itu menyakitkan buat kita, kita pegang kata-kata itu. Nah, ke depan kita ganti instruksinya. Tidak perlu setiap pagi harus mengatakan masak nasi. Jadi kita katakan,
2: lihat nasi enggak ada?
1: Iya. Kita makan nasi setiap hari. Mama kerja cari uang. Kakak masak nasi di rumah. Abang masak nasi di rumah. Itu menjadi tanggung jawab bagi dia. Dan ada respon positif ketika kita pulang kemudian sudah masak nasi. Oh, kakak sudah masak nasi. Oh, alhamdulillah, ini berarti mama tinggal ceplok telur aja. Jadi ada respon positif. Bukan hanya waktu dia lupa masak nasi, kita memberikan respon yang negatif gitu. Seakan-akan waktu dia salah, semua dunia menyadarinya. Jadi ketika dia benar, kok gak ada yang peduli. Nah, hal-hal seperti ini sepele, tapi ini terekam dalam memori anak dan mempengaruhi sikap dia tuh seumur hidup gitu. Jadi kalau sebagian anak sekarang itu, saya ini baru jadi anak ketika saya tuh positif gitu loh, ketika IP saya bagus, ketika saya dapat ranking, ketika saya mengerjakan pekerjaan rumah, baru saya jadi anak. Tapi ketika saya sedih, ketika saya malas, ketika saya bolos, saya bukan anak bagi orang tua saya. Nah, jadi hal-hal ini yang sepele ini yang
2: di luka batin ya.
1: Iya, harus kita tanamkan pada anak. Kalau masak nasi itu tanggung jawab anak, jadi kita jangan mengambil tanggung jawab itu, karena kita kan Allah, daripada lapar kita masak gitu, walaupun sambil ngedumur. tetap aja suruh dia, walaupun ini gak bisa sekali ya Emma, jadi satu kali, dua kali, tujuh kali, itu akan dia tahu bahwa masak nasi ini bukan tanggung jawab ibu, tanggung jawab satam. Ibu sudah bekerja di luar, nanti ibu yang harus masak lauk, jadi saya masak nasi itu wajib. Nah, jadi ya harus menggunakan logika daripada perasaan. Seringnya kan kita menggunakan perasaan gitu ya, padahal anak kita di rumah cuman Kak Emma bilang cuma main game aja gitu ya.
2: Nah, jadi dipakai sabar
1: harus
2: ya,
1: konsisten. Harus konsisten
2: dan pakai sabar.
0: Ya. Kesabaran, iya. Intinya tidak harus kita menempelkan kertas masak nasi ya, Nak.
1: Iya. Mungkin kalau satu kali, dua kali sampai tujuh kali, mungkin jadi kalau satu kali udah dibilang, udah bolak-balik bilang, bolak-baliknya berapa kali? Tapi kalau cuma dua kali itu belum bolak-balik, tapi masak nasi ya, tujuh kali, kenapa enggak 30 kali? Tapi harus konsisten, harus dia yang masak nasi. Kadang kita kan mau cepat juga ya.
2: Iya, kalau kita lihat sekarang Bu ya, emang anak-anak sekarang tuh kurang kepekaannya.
0: Iya,
2: ya?
0: Betul.
2: Saya punya anak juga ya. Yeah. Artinya saya ada 4 anak. Itu semua saya bagi kalau apa tugas. Saya bagi tugas.
0: Tugas.
2: Jadi SD anak saya udah bisa masak nasi. Jadi kan saya udah kasih ingat, begitu enggak ada nasi, ayo masak nasinya. Kalau enggak makan kita. Tapi kalau kepekaan kurang, karena kurang. Entah piring atau sen apa jatuh di situ, kalau enggak kita suruh itu enggak dia. Tapi kalau kita dulu kan rasanya apa yang ada menjadi hambatan itu pasti kita ambil ya. Itu mungkin enggak semua juga enggak ya, semua tapi juga. Cuma memang kalau kita lihat antara anak yang hidup di pedesaan dengan di
0: kota
2: itu memang berbeda Bu ya, maksudnya mungkin karena ini ya, mereka sudah terbiasa dengan alamnya. Nah, seperti Bu kata-kata tadi, kadang-kadang kita mengambil apa yang menjadi
0: tanggung jawab dia.
2: Nah, anak kita itu tanggung jawab yang mungkin sedikit kurang ya. Tapi kalau memang udah lama-lama dilatih, cuma dengan melatih ketika besar jangan harap. Karena ketika udah besar udah susah ya Bu. Sehingga disitulah timbul kita marah-marah, timbul kita entah apa-apa ya. Banyak kita lihat maksudnya di depan mata kita sendiri itu banyak kejadian yang membanding-bandingkan anak. Nah, itu mungkin yang membuat luka batin tadi ya Bu ya, sehingga membuat dampak negatif itu luar biasa.
0: Iya. Tapi kalau kita seperti Kak Emi mengatakan tadi, kalau kita bilang kurang peka, kadang-kadang si anak ini kebanyakan yang kita suruh, kita enggak nyuruh lagi ya. Kita diam aja lakukan sendiri. Kok mama diam aja sih, kok enggak nyuruh kakak masak nasi? Kadang-kadang. Baik, Kak Emi, ini kita beralih ke Kak Emi. Kak Emi, ini kalau kita sesuai dengan tema kita, kalau apa yang telah kita dengarkan tadi memang sangat luar biasa ya. Indahnya apalagi kalau adik-adik remaja kita mendengarkan ya. Jadi lebih baik lagi, kebetulan ada penelpon, saya beri dulu pertanyaannya. Baik, kita langsung terhubung bersama Bang Hai. Assalamualaikum Bang Hai.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Semangat sekali ini ya.
0: Gak bisa dengar suara KM itu langsung aja. Bah, langsung
4: jadi,
0: aja.
4: Jadi enggak, kebetulan habis siap makan saya dengar ini menarik kali nih ya. Tentang apa ya, tentang si anak, tentang si ibu. Ini kan menarik kan?
2: Iya, betul. Orang tua Pak, enggak hanya si ibu, si bapak juga.
4: Jadi sebenarnya gini deh, Bu Emi dan Ibu siapa lagi?
2: Bu Dia Pratiwi.
4: Oh iya ya, ini ya. Tadi kalau kita bandingkan di era sekarang, kalau dulu ya, era dulu sama era sekarang itu beda kali dong ya kan. Nah, contohnya saya gini, dulu saya teringat, kadang-kadang ada orang tua bentak-bentak anak selalu. Ya, jadi kebetulan tetangga saya dulu satu tahun 70-an, 80-an lah saya teringat. Dia memang orang tuanya kepala desa ya. Nah, jadi ada anak lebih kurang 6, ada laki ada perempuan. Lalu tiap pulang kerja dibentak, tiap pulang dibentak, gini gitu macam segala macam. Jadi pulang dia maghrib dibentak. Jadi anak itu nggak tenang. Habis yang kita lihat sekarang, maaf ya, anaknya ada 4 stres. Ya itu dia akibat orang tua dulu ya. Habis pulang dia siang dia bentak, bilang ya sore dia bentak. Salah kau, gini gitu, anjing ke babi ke gitu. Maaf ya. Memang kenyataan yang saya lihat dulu di tengah rumah saya dulu ya. Nah, tapi saya lihat anaknya sekarang, orang tuanya udah meninggal semua, lalu anaknya stres ya, sambal bermacam-macam, entah apa, entah ketekan perasaan itu ya. Nah, itu kadang-kadang berulang kali kayak Ibu ini bilang tadi, ada yang bilang orang tua berulang kali ke sawah, nasi dulu, apalagi ikan gitu-gitu. Itu selalu itu. Kadang-kadang anak ini bosan mendengar kalau memang kata-kata orang tuanya kasar ya. sasaran. Mm-hmm. Seharusnya kayak Ibu Dokter bilang tadi, kalau kita menyuruhkan anak sekali, dua kali, sepuluh kali, mm-hmm, dengan arah lembur keibuan, saya rasa anak patuh ya. Mm-hmm. Nah, ini ada lagi Ibu Emi ya. Kebetulan saya hidup dalam perantauan ya.
2: Di banyak pengalaman Pak Haini. Dan di Batam, ya.
4: Kebetulan saya waktu pertama kali saya merantau, saya terus pergi tinggal di rumah orang kita Sunda ya. Lalu saya kerjain di situ, nggak disuruh memang. Jadi dibentak-bentak kan melalui anaknya, kalau juga seminggu kita situ tidur aja, bangun tidur makan, itu kan di rumah orang kan, nggak kita kerja apa, nggak kita kerjain. Nah, jadi dibentak-bentak sama anaknya. Habis saya dulu ambil sapu, nyapu halaman, ya kan, nyuci piring itu. Habis saya lihat minggu kedua anaknya nggak dibentak lagi. Ya, itu jalan itu yang pertama ya, yang saya temui itu. Karena kebanyakan orang-orang kita ini kalau kita merantau apapun ini kadang-kadang lapar ya. Lapar, nggak mau kemana ya. Maka kadang orang bilang, orang awam bilang ini, kamu mana lebih baik dilepas di hutan sama di kota? Nah ya kan, nah, ada yang menjawab lebih baik kita dilepas di hutan, karena di hutan yang kita hadapi adalah harimau satu kan. Kalau di kota bermacam-macam sikon yang harus kita hadapi. Maka dalam hal ini Bu Emi, itulah yang saya bilang tadi, kenapa? Karena orang tua kadang-kadang tidak sinkronisasi dengan anak, maka terjadilah bermacam-macam ya, yang ada kadang apa yang terganggu pemikirannya, ada yang tidak bagus, yang positif ya, bermacam-macam yang terjadi, pemikiran yang terjadi. Tapi di era sekarang saya lihat nggak ada kayak gitu lagi. Cuma ya ada gini, loh, kenapa nggak cuci piring? Besok nanti dan sepinggu itu aja orang tua bilang. Kadang-kadang anak bosan, kapan ya istirahat, ya kan? Itu masih ada Bu Emi. Itu bagaimana Bu solusinya supaya jangan ada lagi apa anak-anak kita dan keluarga kita ini terus apa keluarganya berkualitas dan sakinah. Itu aja barangkali.
0: Baik.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siapa yang langsung menanggapinya nih?
1: Mungkin Bu. Oke. Jadi. Ada beberapa hal, beberapa waktu yang dimana kita tidak boleh memberikan perintah kepada anak. Satu, anak sedang makan. Jadi kalau anak sedang makan itu, orang tua siapapun tidak boleh menyuruh anak bekerja. Termasuk juga misalnya memberi instruksi yang dikerjakan nanti. Misalnya anak kita sedang makan ya, sedang makan misalnya, kakak nanti habis makan cuci piring ya, kakak habis makan nanti jemput adik ya. Nah, sebaiknya itu tidak dilakukan. Jadi walaupun misalnya dia memang habis makan dulu baru jemput adik, sebaiknya kita tunggu saja ketika dia selesai makan. Nah, jadi sebaiknya orang tua tidak memberikan instruksi kepada anak di saat anak sedang makan. Walaupun apalagi instruksi itu diberikan, kak ambil tuh kunci mama bentar, kak ambil apa topi ayah sebentar, anak kita lagi makan, itu sangat tidak bagus efeknya bagi anak. Kemudian kapan lagi waktunya tidak memberikan instruksi kepada anak? Di saat anak tidur ya. Jadi misalnya kita bangunkan, abang jemput adik ya. Nah, tapi kalau misalnya kita adiknya mau dijemput jam 10, maka jam 9 itu sudah diwanti-wanti. Kalau kita bangunkan, abang, mama mau pergi, nanti jam 10 jemput adik ya, tapi ini di jam 9. Nah, jadi fisik dan psikologis anak punya persiapan untuk melakukan instruksi kita. Nah,
2: jadi respon Bu.
1: Iya, jadi pertanyaannya bagaimana supaya anak-anak kita tumbuh, karena kan anaknya ini cermin dari keluarga. Jadi kalau kita lihat anak orang baik, enggak usah ini ya.
2: Enggak usah dibandingin.
1: Jadi begini, artinya melihat anak orang kita sudah tahu nih pola asuh apa yang berlaku di rumahnya gitu ya. Walaupun mungkin orang tuanya dengan status sosial yang rendah, dengan pekerjaan yang mungkin tidak wah lah di mata masyarakat, tapi produk yang dia lahirkan, santun, sholatnya walaupun kita bilang enggak lebih-lebih tapi konsisten gitu ya. Artinya apa? Orang tuanya cukup mampu memberikan pendidikan yang bagus. Jadi pendidikan yang terbaik bagi anak ketika anak tidak merasa terluka. Ada juga misalnya kita dengar ya, mama orang tuh ngomongnya, kakak ini kok belum dicuci piringnya, mama campakkanlah piring ini nanti ke halaman. Tapi mungkin si anak menanggapi ini, ih nanti pas datang, ih lihat tuh mama aku tuh ya kok udah merepet. Nah, jadi kata-kata ini mungkin tidak menyakitkan bagi dia, karena dia tahu ucapan itu tidak sampai ke hati ya. Nah, jadi kadang-kadang irama ini berbeda-beda di tiap keluarga. Nah, jadi mungkin mau nyuruh, mau minta tolong, gunakanlah bahasa-bahasa yang membuat anak tuh merasa dihargai gitu ya. Jadi misalnya, kakak belum sholat nak, aduh satu paket lah kita nanti ke neraka ini ya. Misalnya mungkin bagi anak yang sensitif gitu, yus mama aku nih gak boleh loh mak doa-doain anaknya ke neraka misal. Tapi kalau bagi-bagi anak yang jangan lama ke surga lah kita satu paket. Nah jadi apapun bagaimanapun bahasa yang kita gunakan, bahasa itu tidak menyakiti, karena tujuan kita itu membuat dia sholat, tujuan kita membuat dia masak nasi. Jangan kata-kata yang kita berikan ini menyakiti. Misalnya gini, kak masak nasi loh kak, udah kuliah loh kamu, ya Allah nasi aja. Anak itu membuat anak jadi tidak percaya diri, jadi merasa kok saya nih nggak ada apa-apanya gitu. Jadi mungkin bapak, jadi bagaimana supaya anak-anak kita tumbuh dengan baik, gunakanlah bahasa-bahasa yang itu tidak menyakiti anak, cara-cara yang itu tidak menyakiti anak. Jadi mungkin dua hal yang harus dijaga sangat penting, tidak menyuruh anak, tidak memberikan instruksi ketika anak sedang makan dan ketika anak
2: sedang
1: tidur gitu. Jadi kalau misalnya anak sedang tidur, kasih dia jeda. Kalau misalnya kak, abang, ini mama mau pergi ya, itu mesin air hidup, nanti setengah jam lagi matikan. Ini kita berikan waktu di setengah jam sehingga nanti setengah jam itu dia sudah punya persiapan untuk bangun. Nah seperti itu. Jadi kenapa mood saat tidur, mood saat makan ini memang mood yang dibutuhkan setiap orang untuk tenang. Mungkin seperti itu. Jadi bahasa-bahasa yang kita gunakan ini tidak membuat anak merasa saya ini cuman pembantu loh di rumah gitu ya, cuman dipanggil itu kalau untuk disuruh. Jadi kalau
2: disuruh-suruh aja ya,
1: kalau kita manggil anak hanya untuk disuruh, percayalah panggilan itu menjadi hal yang traumatis, menjadi peristiwa yang traumatis bagi anak. Misalnya abang sholat, abang cuci piring, panggilan ini akan menjadi satu peristiwa traumatis bagi anak. Kapan kita panen ini menyakitkan bagi ketika kita tua. Ketika kita tua, kita sakit, kita memanggil dia karena kita lemah dan butuh kehangatan kita, panggilan ini terasa menyakitkan bagi anak. Kenapa? Karena ketika dia mendengar suara kita, dia flashback kepada memori sebelumnya. Tapi ketika misalnya, abang sini loh, nah, mama mau beli ini nih, kita pilih yang mana. Abang sini dulu, mama mau cat rumah nih, warna apa,
2: kita ajak berarti.
1: Iya, jadi dia merasa panggilan ini sesuatu yang akan saya akan dapat kabar yang menyenangkan. Nah, tapi kalau panggilan ini hanya kita lakukan, kita nggak manggil nih kalau lagi enak-enak. Panggilan ini kita lakukan hanya untuk membuat dia mendengar hal yang negatif. Sedikit demi sedikit ini menjadi hal yang traumatis ya bagi anak. Jadi ketika dia dewasa, mulai bisa menentukan apa yang dia mau, panggilan ini menjadi hal yang sangat tidak menyenangkan bagi anak. Karena setiap kita panggil dia merasa tidak nyaman.
0: Gitu. Berarti bisa dikatakan kalau Bahaya tadi itu seperti orang tua yang telah disampaikan Bahaya tadi, itu namanya bukan mengajari anak, tetapi membentak dan mengancam anak.
1: Iya.
0: Jadi anak itu paling pantang diancam, gitu ya kak ya. Jadi tergantung kita orang tua cara penyampaian gimana.
2: Pola asuhnya ya. Ketika memang pola asuh itu salah, maka seperti Bu katakan, kita tua itu di masa akan datang. Makanya hari ini kan mungkin banyak sekali pemerintah meluncurkan program-program bagaimana pendidikan di dalam keluarga, kemudian pola asuh, ya pola asuh dengan penuh kasih sayang, ya. Karena walaupun kita bilang beda, kalau anak-anak dulu pun dididik dengan keras juga sama ya Bu
1: juga,
2: ya. Jadi makanya ketika anak seperti katakan tadi, ketika tidak mau didengar lagi kita panggil, itu berarti mereka bukan nggak dengar, tapi pura-pura nggak dengar. Sehingga lahir lagi kalimat orang tua, kenapa telinganya udah nggak bagus lagi ya? Sehingga itu mau nambah luka ya. Jadi
5: tapi,
2: fungsi.
5: Tapi kadang kalau nggak kontrol juga terlewatkan gitu kak ya.
2: Artinya kan mungkin itu juga perilaku kita ya, maksudnya kebiasaan kita. Okay. Karena kalau kita biasa minta tolong ke anak, anak itu pasti minta tolong juga ke kita.
5: Ini kalau piringnya nggak dicuci siap makan, jangan-jangan terbang nanti ke depan. Gua ada sayapnya mak ya.
2: Iya. Tapi saya berjumpa dengan keluarga yang memang protek seperti itu, rumahnya rapi, bersih ya. Tapi itulah anak nggak nyaman. Karena kenapa? Sedikit aja sampah udah kena.
5: Betul.
2: Sedikit aja kotor udah kena. Pernah saya seperti Bang Hei katakan tadi, pernah kita ini jumpai yang sepatu sekolah sampai tengah halaman sampai hujan, besok pagi mau sekolah udah nggak bisa pakai, karena dia tidak meletakkan sepatu pada tempatnya. Tujuan orang tua tadi baik, biar anaknya tuh dia terdidik disiplin meletakkan sepatu. Tapi namanya anak-anak, ya, ketika dibilang 1-2 kali harus diingatkan mungkin sampai 5 kali.
5: Jadi intinya orang tua itu memang harus bersabar, harus banyak-banyak apa ya, memberikan kembali nasihat untuk anak, terus-terus gitu ya Kak Dia. Jadi jangan apa, intinya jangan cepat merasa putus asa dan kewalahan gitu ya.
2: Tapi dampak psikologisnya nih Bu Wih, mungkin ya, misalnya seorang remaja nih ketika dia misalnya tamat-tamat SMP lah ya, sering mendapat perlakuan yang tidak baik, sering dibanding-bandingkan dengan adik, atau sering dimarahin. Nah, dampak psikologis pada ujungnya nanti, apakah dia itu akan mendidik anaknya seperti itu juga, atau apa ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi nantinya ya. Cara ini Bu.
1: Nah, jadi memang banyak orang tua yang lukanya itu belum sembuh ya, kemudian dia punya anak gitu. Kalau dia mungkin dapat edukasi yang bagus, terserah ya, apakah melalui pendidikan atau dia membaca sosial media atau dari kajian-kajian, dia mungkin lebih enak membackup ya, misalnya membackup dirinya ya. Mungkin prinsip sederhananya gini tuh, segala luka yang aku rasakan, aku tidak turunkan lagi kepada anakku. Segala kata-kata yang menyakitkan, aku tidak ucapkan lagi kepada anakku. Ini kan simple, walaupun butuh waktu ya, walaupun karena ini kan sudah habit nih, sudah menjadi kebiasaan mendengar kata-kata direndahkan, ya, mendengar bahwa kita nih bukan apa-apa. Nah, tapi bagaimana ketika orang tua mengambil garis lurus gitu ya? Jadi walaupun Bu Emy ya, seperti apapun pendidikan, pola itu tetap ada nih, tetap turun nih, tetap turun. Tetapi kalau misalnya dia juga edukasinya bagus, setidaknya efek negatifnya bisa dikurangi. Tetapi pola ini tetap nih, pola ini secara tidak sadar turun. Nah, jadi memang kalau apalagi kalau memang orang tuanya itu awam ya, tidak mau belajar, tidak pernah
2: bergaul,
1: tidak bergaul, tidak mau diberi masukan. Ya, jadi luka itu secara tidak sadar dia turunkan kepada anaknya. Ada kenikmatan ketika misalnya kita mukul anak terus anaknya nangis gitu ya. Ada kenikmatan. Kenapa? Kita merasa menang dari masa lalu kita, di mana kita menangis karena tersakiti dan enggak ada yang nolong gitu loh. Nah, orang zaman dulu tuh anehnya gini ya. Dia mukul anak, terus ketika anaknya nangis dia marah, nangis terus, nangis terus. Nangis ya biar tak tambah ini pukulannya. Sebenarnya nangis itu kan warning nih. Nangis itu terapi, misalnya anak sakit, dia nangis, sakit itu akan berkurang karena tangisannya. Nah, kita stop dia untuk menangis, sementara dia harus melepaskan. Nah, bagaimana ketika anak dipukul lagi tidak menangis? Nah, jadi Bu Emy, ketika anak dimarahi sangat sedih tapi tidak menangis, nah kedepannya kalau dia dengan pendidikan yang buruk, ekonomi yang buruk, mungkin dia depresi. Tapi kalau dia cerdas, secara inteligensi cerdas, dapat posisi yang baik, biasanya itu dia menjadi seorang yang berhasil, pinter, tapi psikopat. Kenapa? Nggak ada lagi naluri untuk lihat orang sedih, nah, atau jadi orang yang NPD gitu ya.
2: Empatinya udah nggak ada lagi ya.
1: Iya, kenapa? Jadi ada dendam yang terpuaskan ketika melihat orang sakit. Jadi kalau dia ekonomi rendah, pendidikan rendah, bisa jadi depresi nih. Tapi kalau dia posisinya bagus, ya bisa jadi NPD, bisa jadi psikopat gitu ya. Mungkin itu yang sangat kita khawatirkan. Nah, mungkin seperti itulah.
5: Kak, ini kita beralih ke KMI ya. KMI, ini bagaimana rumah sakit melalui PKRS dapat membantu masyarakat meningkatkan pemahaman nih Kak tentang pentingnya kesehatan mental keluarga?
2: Kita terus melakukan edukasi. Minggu kemarin juga baru dengan Bu Dia ya, Bu Dia Pratiwi, kita melakukan edukasi di poli-poli yang ada di rumah sakit ya. Itu kegiatan-kegiatan kita lakukan. Karena kalau kita bilang edukasi keluar mungkin ya via radio seperti hari ini ya Bu ya. Kemudian juga kita dari PKRS terus dengan Bu Dia berkolaborasi terus, mungkin bagaimana di sana kan banyak lansia juga ya Bu ya. Jadi bagaimana juga lansia harus menerima juga, artinya ketika memang ada anak-anak yang hari ini sibuk atau apa ya. Jadi mereka harus ini harus kita sadarkan bahwa itulah ya hasil yang kita tuai hari ini ya. Nah, kalau peran kita di PKRS itu ya edukasi-edukasi terus kita lakukan agar masyarakat itu paham dan mudah-mudahan kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan itu tidak terjadi. Nah, mungkin yang lagi viral itu Bu ya, yang kasus siapa itu ya yang
5: penculikan
2: itu kan merikan sekali ya, luar biasa itu mungkin sudah memang jiwanya tuh udah nggak ini lagi ya. Jadi maksudnya kita nggak berharap kejadian-kejadian yang aneh-aneh atau kekerasan-kekerasan itu terjadi, karena ini awalnya juga adalah pada masa balita, remaja, Bu ya. Jadi itulah yang harus kita sekarang sebagai ibu, sebagai ya kami sebagai tenaga medis terus mengedukasi ini. Karena tidak semua masyarakat itu paham bagaimana pola asuh yang memang harus dijalankan walaupun mereka sudah mengasuh. Tapi seperti Bu Wi katakan, yang ciri khas itu tetap turun walaupun mungkin sudah tidak pengaruhnya besar lagi karena mereka mungkin bergaul dengan media sosial hari ini. Nah, jadi tapi kalau bagi ibu-ibu yang tidak bergaul, tidak mau mendengar kata orang, memang luar biasa ya. Akhirnya seperti Pak Hei katakan tadi, nah itu kan salah satu contoh ya Bu ya, salah satu kasus di masyarakat ketika masa hari ini orang tua sudah tidak lagi, anak-anak sudah pada stres.
5: Kasihan ya. Kak Dia, ini kita beralih ke Kak Dia lagi juga karena waktu ya Kak ya. Ini kalau bisa dilihat, mungkin saya juga ingin bertanya nih, sebenarnya apa pesan utama untuk peran orang tua dan anak agar tidak seperti Kakak katakan tadi, tidak membaluka hubungan keluarga menjadi beban psikologis di masa depan?
1: Jadi sebagai ibu gitu, kita tidak pernah bisa menjadi sempurna ya. Kita tetap punya celah kekurangan sebagai manusia biasa gitu. Jadi tapi kalau kita berharap kita menjadi ibu yang sempurna, sangat care kepada anak, memahami anak, ini justru membuat luka pada kita karena kita akan terus merasa gagal. Nah, jadi tetapi intinya apa, setiap hari kita harus tanamkan pada diri kita, saya tidak ingin menyakiti anak saya dengan kata-kata saya, saya tidak ingin menyakiti anak saya dengan perbuatan saya. Jadi kalau niatnya sudah seperti itu, tentu kita paham nih, ketika kita misalnya memarahi dia ketika dia pulang telat, kita sudah bisa memilih kata-kata yang kita tunjukkan. Karena misalnya gini ya, dia pulang jam 12 malam nih, sebenarnya kita kan khawatir nih, kita cemas, tetapi di balik itu kita merasa gagal nih sebagai orang tua. Kok anak saya pulang, apa kata tetangga, jam 12 malam belum pulang misalnya, kita bilang kan. Jadi ada rasa gagal nih, rasa gagal ini kita tutupi. Apa yang kita katakan pada dia, kamu tuh nakal sekali, saya tidak tahu lagi bagaimana cara membuat kamu berubah. Nah, ungkapan-ungkapan ini sebenarnya tanpa kita sadari menunjukkan bahwa kita itu merasa gagal sebagai orang tua. Lantas kita panik, lantas kita cemas. Kecemasan dan kepanikan ini keluarlah menjadi seakan-akan pada anak, ini hukuman kamu loh. Kalau saya marah, hari ini saya marah-marah, itu karena kamu. Padahal jauh di lubuk hati kita sebenarnya kita merasa gagal. Kita merasa, masa iya sih misalnya, misalnya kayak saya gitu ya, masa iya sih saya ngasih edukasi ke anak orang, anak saya nggak bisa saya didik. Saya merasa gagal, menutupi rasa gagal ini yang tidak mau kita akui ini. Kita menunjukkan otoritas kita, kita menunjukkan bahwa kamu salah loh nak, kamu kamu tuh pulang malam, melanggar etika. Nah, kalau kita bisa mengatakan kamu salah loh nak, kita harus bisa mengatakan ini loh yang benar. Yang benar itu seperti apa misalnya, kamu boleh keluar jam 12 malam kalau ada sesuatu yang sangat mendesak. Kamu boleh telat pulang, tapi kamu harus bilang lagi ke mama misalnya, janji jam 11 nih. Nah, kalau kita menyalahkan tanpa memberitahukan yang mana yang benar, ini membuat anak kita jadi ke depan pun dia akan terus ragu-ragu. Dia benar pun dia takut. Ketika misalnya Emma nih, dari kecil disalahkan terus, ya, tapi Emma sudah berbuat benar nih. Ketika saya mengkritisi sedikit saja, misalnya saya bilang, ih, Emma kok pakai baju ini? Emma udah benar nih dari rumah. Tapi karena kita biasa disalahkan, kita merasa, iya ya, kok baju aku ini? Padahal kita dari tadi malam sudah berpikir inilah baju yang terbaik. Tapi kalau kita merasa benar, ih, aku nyamannya ini, selesai. Tapi ketika kita sering disalahkan, ih, Emma kok pakai baju itu? Ini contoh kecil. Kita seharian tuh tidak nyaman. Kok gitu sih mulut dia ya? Kok gitu sih? Jadi hal-hal seperti ini yang kita tidak ingin. Anak kita tuh rapuh. Jadi kalau misalnya, kenapa anak sekarang tuh kelihatan mungkin lemah, ini karena apa ya, mungkin kalau dulu tuh kita oh kelihatan aman-aman saja. Informasi yang kita terima tidak sebanyak mereka. Beban sosial yang kita rasakan tidak sebanyak mereka. Tapi anak sekarang yang harus kita paham, saya bilang tidak mereka, bukan mereka tambah nakal, tambah lemot, tidak. Tapi beban sosial mereka sangat berat.
5: Tapi di era Emma dulu kan seperti ini, kalau memang misalnya orang tua lagi gak ada di rumah, apa pergi, kita belum siap tuh, belum nyapu rumah, belum cuci piring, itu cepat-cepat lari, takut
2: dirasa tanggung jawab.
5: Tapi anak sekarang, kita pulang kerja, rumah berantakan, kita pergi tadi udah bersih, pulang berantakan, dia selesai aja. Baik, Kak Emi, ini di closing terakhir, Kak, apa yang disampaikan nih kepada pendengar kita?
2: Kepada pendengar kita, mungkin yang pertama, mungkin bagaimana kita menjadi orang tua, mungkin ya, harus menjadi pendengar yang baik ya Bu, buat anak ya. Jadi mendengarkan. Jadi bukan hanya kita membantah ketika mereka menyampaikan, tapi menjadilah pendengar yang baik. Kemudian jadilah sahabat, jadi guru, jadi teman ya, tempat curhat. Jadi betul-betul anak itu berani dia cerita dengan kita, terbuka dengan kita ya. Mungkin ya kita ini pengalaman orang tua ya Bu, pengalaman selaku orang tua ya. Artinya tidak ada rahasia antara kita dengan anak yang sehingga anak itu bersembunyi dari kita. Jadi ketika memang anak pergi ke satu tempat, kita harus kasih tahu. Kemanapun abang pergi, kemanapun kakak pergi, wajib kasih tahu di mana berada. Apa? Artinya cuma kita perlu mengingatkan, jangan lupa jam pulangnya. Kan gitu ya. Jadi kalau anak kita kasih kepercayaan, anak itu akan menjaga kepercayaan itu. Jadi kok kita lepas pun, ya kayak saya, anak perempuan saya sana jauh berada, tapi saya yakin dengan dia, dia bisa jaga diri, bisa mandiri, bisa apa. Nah, anak pun dia akan ini, akan ingat ke kita ya Bu ya, tidak akan mengkhianati kita insya Allah ya. Nah, jadi yang penting karena saya percaya itu kita tanamkan, kemudian membangun komunikasi dengan baik. Dan fungsi keluarga, fungsi agama, fungsi pendidikan, kasih sayang itu yang harus terus kita terapkan. Nah, kami selaku dari tenaga kesehatan dari rumah sakit mengajak seluruh masyarakat untuk kunjungi layanan-layanan di rumah sakit, termasuk layanan psikologis ya, layanan psikolog ya. Jadi kalau ada persoalan, ada undang-undang yang ingin disampaikan, silakan datang. Silakan datang, di sana siap untuk dilayani.
5: Kak Dia, 2 menit Kak Dia ya, singkat. Kita karena bergabung dengan Pro 3. Silakan Kak di closing terakhir.
1: Jadi sebagai ibu kita tidak perlu harus sempurna, tetapi menjadi ibu bukan saja bisa melahirkan, bisa menyekolahkan, tetapi tempat pulang yang paling nyaman bagi anak, apapun kondisi anak kita. Jadi anak itu bukan hanya jadi anak ketika dia berhasil, ketika dia cantik, tapi dia tetap anak kita apapun kondisinya. Jadi apapun kondisi anak, kita yakinkan pada anak bahwa saya akan menerima kamu apapun kondisi kamu. Nah, seperti itu ya.
5: Baik, begitu saja Kak.
1: Iya.
5: Baik, untuk Kak Emi, terima kasih Kak atas waktunya.
2: Sama-sama.
5: Dan juga untuk Kak Dia, terima kasih Kak sudah meluangkan waktu. Intinya nih kalau persoalan seperti yang kita bahas ini sebenarnya gak cukup waktu 1 jam. Karena ini juga sepertinya tak akan pernah habis-habisnya. Apalagi kalau memang ada dihadirkan satu orang tua dan anak gitu, ini akan lebih seru lagi ya Kak Emi ya. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Dan pendengar, sampai di sini saja program Indonesia Sehat untuk hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan narasumber kita tadi dapat paling tidak bisa menambah wawasan ya, dan juga pemahaman kepada ibu-ibu yang lainnya, dan juga tentunya dapat memberikan suatu kepuasan tersendiri. Dan pendengar, jangan kemana-mana, dan juga ya, tentunya kita masih dalam program acara selanjutnya nanti yang sudah kami persiapkan ke ruangan simak pendengar dimanapun berada untuk saat ini.
6: RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform.
5: Baik pendengar, untuk selanjutnya seperti biasa tepat pukul 11 siang, Pro Satria Melabuh segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga.
7: Jerman takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir di fase grup Piala Dunia. Belanda dan Jepang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara nama Aldila Suciadi dan Vera Zvonareva melaju ke semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri akan kami hadirkan untuk Anda dalam Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Ekuador. Sementara Pantai Gading berhasil mengalahkan Curaçao dengan 2-0 di laga terakhir fase grup E Piala Dunia 2026. Selengkapnya kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea.
1: Vito plays it in. Rodriguez, and he's touched in. Plata from right on the line.
2: Jerman gagal mempertahankan rekor sempurna setelah takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pagi tadi. Di Manshoff sempat unggul cepat lewat gol Leroy Sané pada menit kedua, namun Ekuador membalas melalui gol Nilsson Angulo sebelum Gonzalo Plata memastikan kemenangan pada menit ke-77. Jerman juga sempat mendapat hadiah penalti di awal babak kedua, tetapi keputusan itu dibatalkan wasit setelah tinjauan VAR menemukan pelanggaran dalam proses terjadinya insiden. Meski menelan kekalahan, Der Panzer tetap lolos ke babak 32 besar setelah meraih kemenangan pada dua laga sebelumnya. Usai pertandingan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann mengakui Ekuador pantas mendapatkan kemenangan ini.
3: Pertama-tama, selamat untuk Ekuador. Saya rasa mereka memang pantas memenangkan pertandingan ini. Kami sebenarnya memulai laga dengan sangat baik dan mampu unggul cepat. Setelah itu, kami terlalu cepat meninggalkan posisi permainan kami ketika Ekuador mulai memberi tekanan. Selesai jeda kami tampil lebih baik, tetapi dengan banyaknya pergantian pemain di babak kedua, kami membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali menemukan ritme permainan.
2: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Pantai Gading memastikan tiket ke babak 32 besar usai menaklukkan Curaçao 2 gol tanpa balas di Stadion Philadelphia pagi tadi. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan Pantai Gading dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit ke-7 dan menit ke-64. Kemenangan tersebut membuat Pantai Gading mengoleksi 6 poin dan sukses mengamankan posisi kedua grup E. Usai pertandingan, pelatih Pantai Gading Emers V mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya.
4: Kami sangat senang dengan hasil ini karena membawa kami lolos ke babak berikutnya. Meskipun tidak semuanya berjalan sempurna, kami menang tanpa kebobolan dan itu sangat baik untuk membangun moral serta kepercayaan diri menghadapi sisa turnamen. Kini kami harus memanfaatkan kemenangan dan keberhasilan lolos ini untuk memulihkan kondisi tim. Kami tahu pemulihan akan terasa lebih mudah setelah meraih kemenangan, sehingga kami benar-benar bangga dan bahagia dengan hasil ini.
2: Dengan hasil ini, Jerman tetap finish sebagai juara grup E dengan mengoleksi 6 poin berkat keunggulan rekor pertemuan atas Pantai Gading yang juga mengumpulkan 6 angka. Sementara itu, Ekuador menempati posisi ketiga dengan 4 poin dan masih berpeluang lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Sedangkan Curaçao menjadi juru kunci tanpa meraih 1 poin dan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia.

dinyatakan sebagai juara grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari El Yassikri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobe menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mastery. Namun, Jan Foyle van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen grup F. Sementara itu, Jepang turut melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up grup F setelah bermain imbang 1 melawan Swedia di Stadion Dallas, Texas pagi tadi. Dan dilakukan oleh Deizen Maeda membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang. Hasil itu

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana ada 4 petenis tunggal putri yang memastikan tempat di babak semifinal turnamen Bad Homburg Open 2026 yang berlangsung di Jerman. Petenis Rumania bernama Elena Gabriele Ruse melaju ke babak 4 besar usai menyingkirkan Emma Navarro dengan skor 6-4, 6-2 tadi malam. Dan ternyata hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun dari Ruse atas petenis peringkat 25 besar dunia. Usai pertandingan, Ruse bahkan mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan yang diraihnya tersebut.
1: Well, I had no idea, to be honest.
2: Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa menang. Saya sudah beberapa kali menghadapi Emma dan selalu kalah darinya. Jadi saya sangat senang akhirnya bisa mengalahkannya. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Menang di hadapan kalian semua juga sangat berarti bagi saya. Kondisi pertandingan benar-benar sangat berat. Saya memang tidak suka bermain dalam cuaca yang sangat panas. Warm weather.
0: Pada pertandingan lainnya, petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Ekaterina Alexandrova 6-2, 6-2. Sementara wakil Ceko Karolina Muchova berhasil bangkit dari ketertinggalan 1 set dan mengalahkan Clara Tauson dengan 1-6, 6-2, 6-4. Satu tempat lainnya yang menjadi milik petenis Tiongkok Wang Xingyu yang lolos ke semifinal setelah Elina Svitolina mundur akibat cedera.

Masih seputar tenis, kali ini nama Aldila Suciadi dan Vera Svonareva melaju ke babak semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026 setelah menang meyakinkan babak perempat final tadi malam. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radis dan skor 6-1-6-2. Aldila dan Svonareva tampil dominan sejak game pembuka. Bahkan langsung mematahkan servis lawan dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka memenangi 81% poin dari servis pertama, serta tidak melakukan satu kesalahan pun kesalahan ganda. Sepanjang laga, pasangan Indonesia-Rusia mengumpulkan 55 poin, jauh mengungguli lawan yang hanya meraih 32 poin. Sementara di babak semifinal, Aldila dan Svonareva menghadapi pasangan Xie Yuwei dan Wang Xinyu untuk memperebutkan satu tempat di partai final.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita beralih ke balap Formula One. Balapan Formula One Grand Prix Austria akhir pekan ini diprediksi berlangsung sangat ketat dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara, namun keunggulannya kini terpangkas menjadi 41 poin setelah gagal finish di Grand Prix Spanyol sebelumnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Antonelli menegaskan dirinya telah melupakan kekecewaan di Barcelona dan fokus menyambut tantangan baru bersama timnya.
1: I mean, for sure was unfortunate and...
2: Tentu saja akhir pekan sebelumnya berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Tetapi saya tetap senang dengan jalannya balapan. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit. Saya yakin tim sudah bekerja sangat keras dan berusaha memperbaiki masalah tersebut, terutama untuk balapan akhir pekan ini. Dari sisi saya, ini adalah akhir pekan yang berbeda, lintasan yang berbeda, dan tantangan yang baru. Cuacanya akan sangat panas dan sirkuit ini bukan yang mudah. Tetapi saya rasa balapan nanti akan sangat menyenangkan.
1: Not an easy track, but I think it's gonna be a lot of fun.
0: Pembalap muda Italia itu mengakui persaingan akan semakin berat, terutama dengan bangkitnya Lewis Hamilton bersama Ferrari yang membawa pembaruan mesin ke Austria. Mercedes pun disebut akan menyesuaikan strategi duel antar pembalap jika mendapat tekanan dari tim rival. Grand Prix Austria menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk mempertahankan keunggulan sekaligus memperlebar jarak dari para pesaingnya di lintas klasemen. Rangkaian balapan akan dimulai sore ini dengan sesi latihan bebas di sirkuit Red Bull Ring, Austria.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kabar bulu tangkis dalam negeri. Pelatih tunggal putra bulu tangkis meyakini Anthony Ginting masih bisa kembali ke papan atas usai dilanda cedera. Kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari kamp tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen 6 bulan akibat cedera, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih kepala tunggal putra PBSI Indra Wijaya bahkan menegaskan bahwa motivasi Ginting untuk bersaing di level dunia masih membara. Indra Wijaya memastikan kondisi fisik Ginting kini sudah tidak bermasalah. Menurutnya tantangan terbesar Ginting saat ini adalah kepercayaan diri dan konsistensi taktik.
2: So far dari segi kecederaannya apanya ya, gak ada masalah. Jadi bahunya, pinggangnya apanya gak ada masalah yang serius yang seperti tahun lalu dialamin. Balik lagi untuk Ginting, kepercayaan diri, konsistensi dalam menjalankan taktik strategi, dan terutama balikin lagi apa ya, harus apa ya, pede bahwa saya tuh masih bisa gitu. Kenapa saya bilang begitu? Balik lagi dari keseharian dia ini, komitmennya, disiplinnya apa, masih ada di situ. Gitu. Saya rasa itu yang harus terus di support gitu.
1: Di sisi lain, Ginting menjadikan sisa turnamen tahun ini untuk memperbaiki peringkat dan menembus kembali jajaran 20 besar dunia. Dia fokus pada peningkatan kualitas permainan dan aspek non teknis.
3: Memang harus diimprove dalam arti mungkin di lapangannya lebih. Nanti diskusi juga sih sama pelatih. Maksudnya harus kayak gimana nih, karena mungkin dari latihannya mungkin sejauh ini saya ngikutin semua program yang udah dilatih, udah dijalanin, udah dikasih sama pelatih juga. Mungkin ada ya khususnya mungkin kalau kayak buat mengurangi cedera yang kemarin mungkin ada ini khusus lah, lebih tepat mungkin yang dari Ubed udah bisa begini, Ubed Alwi memang mereka makan programnya semua. Kalau saya mungkin lebih spesifik aja gitu, jadi dari keseluruhan tapi tetap ngikutin apa yang udah dijalankan sama pelatih.
1: PBSI bahkan menarik Ginting dari Macau Open untuk memaksimalkan pemulihan setelah insiden terpleset di Australia Open 2026. Semua dilakukan agar Ginting bisa kembali ke level terbaiknya. Ginting terakhir kali bertanding di Malaysia Open 2025 sebelum cedera tulang rawan dan peradangan otot bahu kanan yang didapat saat persiapan Olimpiade Paris 2024 memaksanya rehat panjang. Kembali berkompetisi di Japan Open dan China Open 2025, hasilnya belum manis. Langsung tersingkir di babak pertama. Namun pelan tapi pasti, Ginting mulai menunjukkan grafik naik. Pencapaian terbaiknya sejauh ini adalah menembus perempat final Swiss Open 2026 dan tampil cukup baik di Thomas Cup 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan masih dari arena bulu tangkis, pebulu tangkis Indonesia, maksud kami Apriani Rahayu resmi beralih ke sektor ganda campuran dan diproyeksikan berpasangan dengan Dejan Ferdiansyah. Apriani mulai menjalani latihan bersama sektor ganda campuran sejak awal pekan ini dan dijadwalkan menjalani debut bersama Dejan pada TP Open 2026. Berlangsung pada 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Dan pelatih ganda campuran Rioni Mainaki mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat persetujuan jajaran pelatih dan bidang pembinaan dari prestasi PBSI. Menurut Rioni, pengalaman Apriani sebagai pemain ganda putri akan menjadi modal penting dalam mempercepat proses adaptasinya di nomor ganda campuran. Ia bahkan menilai Apriani memiliki semangat, daya juang, dan etos kerja yang tinggi. Seperti saat sukses meraih medali emas Olimpiade Tokyo bersama Gracia Poli'i. Sementara itu, mantan pasangan Dejan, Bernadine Anianda Anindya Wardana, akan dipasangkan dengan Farel Justin Mulia dalam susunan baru ganda campuran Pelatnas PBSI.

0: seputar olahraga biliar. Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah Kejurprov Biliar guna menjaring atlet muda untuk persiapan Porprov tahun depan. Selengkapnya, ada rekan saya Farin Reji.
1: Jaring atlet muda, cabang olahraga biliar Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan provinsi biliar Jawa Timur ke-10 tahun 2026 yang berlangsung di Arena 805 Biliar. Kejuaraan tingkat provinsi ini diikuti sebanyak 197 atlet dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Popsi Jawa Timur, Pucu Asmara Hadi mengatakan, Kejurprov Biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju Porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, Kejurprov juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan.
2: Kejurprov untuk kali ini 2026 di Lamongan ini merupakan sarana tryout buat atlet-atlet junior Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk Porprov tahun depan di Surabaya. Ini yang paling utama. Yang kedua juga merupakan ajang penyegaran daripada wasit-wasit Jawa Timur dalam memimpin kejuaraan resmi, terutama persiapan juga untuk Porprov 2027 di Surabaya.
1: Ketua Popsi Lamongan Kartika Asyanto Udoyoko menyebut tingginya jumlah peserta menunjukkan perkembangan positif olahraga biliar khususnya di kalangan generasi muda.
3: Selaku pengurus, ini sebuah amanah bagi kita bahwasanya stigma negatif dari bola biliar selama ini kita rubah menjadi stigma bola biliar yang berprestasi. Jadi bola biliar itu olahraga prestasi, bukan olahraga negatif ya. Selama ini yang kita tahu lah, kadang-kadang sampai memberi nama rumah biliar itu kan masih kayak maskum, kayak stigma negatif itu masih melekat. Tapi alhamdulillah Lamongan sudah bisa merubah stigma itu.
1: Dalam Kejurprov Biliar Jatim ke-10 2026, sejumlah pemer dipertandingkan mulai dari 8-ball, 9-ball, 10-ball, 15-ball, hingga snooker. Adapun kategori yang dilombakan meliputi single putra, single putri, ganda putra, ganda putri, serta English Billiard. Farin Raghi melaporkan.

pendengar, ternyata informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali nanti tepat pukul 15 dan Anda bisa terus bersama program Indonesia Menyapa Siang spesial Pro 3 RRI. Dapatkan informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Ristarto, pamit undur diri. Selamat siang dan salam olahraga.

0: Baik, pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan yaitu warta berita dinamika olahraga dari Pro3 Jakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Baik pendengar, kita masih mendengarkan lagu-lagu Aceh di kesempatan siang hari ini sambil kita menanti waktunya untuk kita mengikuti secara langsung salat Jumat dari Masjid Baitul Makmur Melabuh seperti biasa pendengar. Namun juga kita masih mendengarkan lagu-lagu Aceh yang dan juga pariwara yang sudah kami persiapkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik pendengar, seperti biasa lagu-lagu Aceh kita cukupkan dulu sampai di sini dalam waktu yang singkat, dan selanjutnya kita akan mendengarkan berita bahasa Aceh dalam Haba Uronyo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau mengenai ayah mubahagia sidara mutua. Merempat nanyo dalam berita bahasa Aceh dengan John Nehru Satria Bak Uronyo Jumat edisi sia 26 Juni 2026. Haba yang pun dari Abdiya. Rapat koordinasi tim pengawasan urung acing di Aceh Barat Daya, sinergi dan kolaborasi antar intansi mewujudkan pengawasan urung asing yang efektif dan profesional. Munan gepegah formasi kantor imigrasi kelas 2 non DPI Melabuh gepegah rapat koordinasi tim pengawasan urung asing di Aceh Barat Daya dengan tema sinergi dan kolaborasi antar intansi dalam mewujudkan pengawasan urung asing yang efektif profesional. Rapat koordinasinya na unsur forum koordinasi pimpinan daerah Aceh Barat Daya, intansi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Melabuh Niki Afri Museli Rod, Kepala Seksi Intelijen Tindak Keimigrasian, berpegah bahwa dinamika pelintasan na urung asing saahnyo getuntut pengawasan yang lebih spesifik berdasarkan karakteristik kerawanan wilayah masing-masing daerah. Dalam terangan gepegah imigrasi Melabuh, gigarih bawi sejumlah potensi kerawanan yang perlu perhatian serius pengawasannya ketat dari tim Pora Aceh Barat Daya. Bak wilayah strategis salah satu titik fokus utama nakuh kawasan ekosistem leser yang rentan terhadap penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing WNA. Selainnya fenomena mengkawin campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing yang menjadi atensi khusus antisipasi permasalahan administrasi kependudukan serta kepatuhan terhadap hukum keimigrasian yang berlaku. Secara terpisah, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Melabuh Niki Afri Museli ditegaskan penting komitmen bersama dalam memitigasi segala bentuk potensi pelanggaran hukum dolehnya.

0: Mereka wajib taat koridor hukum Indonesia melalui rapat temporanya. Gara pertukaran data informasi antar instansi JIT berjalan, sehingga pengawasan urung asing di Aceh Barat Daya berjalan optimal. Melalui komitmen bersama, bertiga dalam rapatnya Gharap Timpura Aceh Barat Daya mampu hadirkan sistem pengawasan yang optimal, responsif, profesional demi menjaga kedaulatan serta keamanan negara Republik Indonesia. Habalain. Kapolres Nagan Raya pimpin setiap dan pisah sambut jumlah pejabat utama dan kapolsek jajaran. Serah terima dilaksanakan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Kepegah Kapolres Nagan Raya AKPP Beni Betara. Jabatan Kabak Ren, Kabak Lok, Kasat Res Narkoba, Kasat Lantas, dan Kapolsek Darul Makmur, Kapolsek Kuala, Kapolsek Taduraya, Sinagan Timur, Kasiwas, Kasipropam, dan Kasihumas Polres Nagan Raya. Dalam amanat Kapolres Nagan Raya gepegah bahwa mutasi jabatan nakih bagian dari dinamika organisasi pembinaan karir personil Polri bertujuan ditingkatkan produktivitas profesional serta kualitas pelayanan bak masyarakat. Tantangan Polri Uku Gepegah Beni Berdara Kapolres Nagan Raya semakin berat dan kompleks. Oleh karenanya seluruh personil dituntut untuk terus ditingkatkan profesionalisme, integritas dan kualitas pelayanan untuk ciptakan situasi keamanan, ketertiban masyarakat yang aman, kondusif di wilayah kepada Nagan Raya. Kapolres disampaikan apresiasi bak pejabat yang katrip aktif dedikasi pengabdian selamanya bertugas di Polres Nagan Raya. Menurut Kapolres, rotasi jabatan nakih yang wajar dalam organisasi Polri sebagai upaya penyegaran, pengembangan kompetensi dan peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas. Proses mutasi JIT melalui berbagai pertimbangan sesuai kebutuhan organisasi. Cidera mertua hono dileha bauronyo kemaputru bacidera ulun Jone Rusatria mewakilingan yang bertugas atau terima kasih dengan umur panjang kebina Tuhan insyaAllah dan merompok lom dan saudara dalam berita bahasa Aceh lain wate akikalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadi kita mendengarkan yaitu berita bahasa Aceh dalam Haba Uronyo. Nah pendengar, sambil kita menanti siar langsung salat Jumat untuk hari ini dari Masjid Baitul Ma'mun Melaboh ya, seperti biasa kita akan mendengarkan dulu pengajian ayat suci Al-Quran untuk di suasana siang hari ini. Tak lupa kami ucapkan selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, seperti yang telah kami sampaikan, bahwa tepat pukul 12 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat, sudah tiba saatnya untuk kita mengikuti, yaitu siaran langsung salat Jumat untuk hari ini dari Masjid Baitul Makmur Melabuh. Tak lupa kami ucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.
1: Rp6.996.000. Selanjutnya, tata laksana Jumat pada hari ini tanggal 11 Muharram 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 Juni 2026 Miladiah sebagai berikut. Yang bertindak sebagai khatib Tengku Saiful SA, yang bertindak sebagai imam Ustadz Haji Syekh Diauddin LCMA, dan yang bertindak sebagai muazin Tengku Zulkirahman SPD. Pelaksanaan sholat Jumat ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Melabuh pada frekuensi 97 MHz. Tersenggara kerjasama Badan Kemakmuran Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Aceh Barat dengan Radio Republik Indonesia Melabuh. Demikian terdapat dimaklumi dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله الذي نحمدك يا من أوضح لنا إلى سبيل السلامة ونور قلوبنا بالعلم والتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة والصلاة والسلام على هدي هذه الأمة وعلى آله وأصحابه ومن تابعهم إلى يوم القيامة اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة اللهم يا كثير النوال ويا دائم الوصال ويا حسن الفعال ويا رازق العباد على كل حال ويا بادعا بلا مثال ويا باقيا بلا زوال نجينا من الكفر والضلال بحق لا إله إلا الله وبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Marilah hadirin kaum muslimin, sidang jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam udip getanyo manusia, ada yang perlu ditambah dan ada yang perlu dikurangkan. Apa itu yang perlu ditambah? Dalam udep tanyo perle tatamah keimanan dan ketakwaan tanyo kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam udep tanyo perle tapukurung kemaksiatan tanyo kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dua buah perkara yang demikian itu butuh getanyo tapegat yaitu perubahan. Perubahan yang akan tapegat le getanyo sesuai dengan tema yaitu khutbah hijrah membawa hidup kepada jalan yang lebih baik. Proses yang akan tapegat le getanyo yaitu hijrah. Berhijrahlah getanyo karena di dalam agama getanyo Islam, hijrah itu sangat dianjurkan. Salah satu bentuk hijrah yang membawa kehidupan tanyo kepada arah yang lebih baik, itu berhijrahlah kita dengan jalan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala gepegah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah memanggil kita orang yang beriman agar kita orang yang beriman ini kita berbuat taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menganjurkan kepada kita bertaubat.

mensucikan yaitu dirinya. Maknanya bertaubat itu potensinya kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita melihat sebuah sejarah yang melahirkan gambar cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berhijrah, kepada orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ada di zaman dahulu kala ada seorang perempuan yang namanya Zaniyah. Zaniyah itu perempuan yang berbuat zina. Dia menjual dirinya kepada laki-laki yang hidung belang. Di Publodroy lesi Zaniyah tersebut. Namun pada suatu hari memang pintu hidayah Allah telah terbuka serta taufiknya Allah telah diberi. Mulailah bergerak dalam hatinya si Zaniyah untuk berhijrah, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun walaupun yang demikian itu lewat proses asbabnya seorang laki-laki yang ahli ibadah. Di mana pada suatu hari ahli ibadah tersebut, Sidrauragam yang ahli ibadah, melintas di depan rumahnya Zaniyah. Manakala melintas di depan rumahnya Zaniyah, dia melihat senyum indahnya si perempuan tersebut membuat ahli ibadah tersebut merasa dalam hatinya pingin juga dekat dengan perempuan Zaniyah tersebut. Pada akhirnya ditanyalah berapa sekali transaksi dengan bahasa tanyo uronyo. Menye bahasa ji uronyo gepegah sekali transaksi 10 juta. Bedah ahli ibadat pulang ke rumahnya, dia mengambil uang dalam celengannya 10 juta dibawalah ke rumah si Zaniyah. Ketika sampai di rumah si Zaniyah, diberikannya uang 10 juta tersebut kepada si perempuan Zaniyah tersebut. Maka dengan uang diberikan, dipersilakanlah ahli ibadat itu masuk ke dalam rumahnya. Maka ketika masuk ke dalam rumah, pintu rumah dikunci. Dan laki-laki ahli ibadat itu pun dipersilakan masuk ke dalam kamar. Oh, watelam kama, rupanya ahli ibadat itu dimuliakan oleh Allah. Allah memuliakannya dengan diberi rasa takut ketika ada di depan perempuan yang jahat. Ya laju cit berat aju ya. Maka dikala ya yang cukup berat, hana jadehlah pubut but yang memang gelarang tatlam agama, yaitu butina. Maka dalam keadaan yang demikian, uang 10 juta itu umpamanya diberikanlah yaitu kepada perempuan Zaniyah tersebut. Lalu ahli ibadat itu minta pamit. Maka sesaah dia pulang, mulailah pada saah itu tumbuhlah dalam hati si Zaniyah perempuan tersebut pingin berhijrah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perempuan itu pingin berhijrah dan bertaubat? Menurut perbandingan perempuan tersebut, laki-laki yang ahli ibadat golom musigoi pubul dina ya ke Allah. Tentu rinang yang memang cit ijih cit nyanbut itabe-tabe. Tentu getnya lebih yolam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itulah terpatrilah dalam lubuk hatinya untuk berhijrah, dan berhijrahlah yaitu perempuan tersebut. Maka bawa teka hijrah palang rumah ipinah. Mulailah cita-cita perempuan tersebut mencari ahli ibadah tersebut, dan ahli ibadah itu akan dijadikan imam dalam rumah tangganya. Pada bahasa bauroija, paumpama

Bat tinggai ahli ibadat ideh ji oh ideh. Pegah haju ideh kudeh sungai mah betul dia pegah. Maka bedah berangkat ke sungai mas. Watetruk kedeh. Itanya mbak urung kampung ahli ibadat buno pat rumah. Dipegah le urung kampung rumahnya di ujung sana. Maka ijak ke di ujung sana, ketika sampai di ujung sana, terlihatlah sebuah gubuk. Inan dalam gubuk tersebutlah berdiamnya yaitu ahli ibadat tersebut. Rupanya watetruk kenan dibisa libu. Dengan bahasa kita yang assalamualaikum. Maka itu bit ahli ibadat bandi tebit ahli ibadat dikalan urinang mencadar. Ditanyang soalnya. Maka wate tanyang soalnya urinang tersebut ingin memberi kejutan kepada ahli ibadah tersebut. Maka ditariklah yaitu cadarnya. Ketika ditarik cadar, dikejut ahli ibadah. Bak wate dikejut. Maka spontan bak watenya meninggallah ahli ibadah. Kah melinggai. Dikala kah melinggai bak watenya. Ditanyalah pada ahli kampung di tempat yaitu ahli ibadah tersebut, adakah adiknya? Rupanya nade. Maka ketika dipegah nade, maka berkenalanlah dengan adik ahli ibadat. Akhirnya kawinlah dengan adik ahli ibadat. Lalu apa yang diberi oleh Allah dalam sejarah gepegah? Anak yang dilahirkan oleh pasangan mereka berdua, yang memang pada awalnya ibu adalah seorang penzina, lalu berhijrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bertaubat. Maka anak-anaknya itu dengan berkat hijrahnya sang ibu, anak-anaknya itu menjadi nabi-nabi Bani Israel. Ini sebuah kebaikan jalan hidup yang baik dengan berkat yaitu berhijrah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala gepegah buno dalam surat Al-Baqarah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya, yaitu maknanya orang-orang yang berhijrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang kedua, hikmah yaitu hijrah yang kedua, di samping tanya gecintai oleh Allah, hikmah berartinya kebaikan yang getanya pubut. Karena bisa kebaikan yang tanya pubutnya mudun dengan maksiat tanya. Ini pernah dalam sebuah sejarah, yaitu seorang laki-laki yang namanya Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an sidra urung agam yang jahat perangai hidupnya. Dia terjebak hidup dalam dosa besar. Di samping hidup dalam dosa besar, perilakunya sangat jahat. Anagot perilaku dip. Maka jangankan galak le masyarakat, keluarga sendiri tidak menyukainya. Keluarga sendiri mengusirnya dari keluarga mereka. Akhirnya ketika Abdullah bin Jud'an diusir dari keluarga, setapak demi setapak melangkah oleh Abdullah bin Jud'an, dalam hatinya terbesit, andai berjumpa dengan serigala, sungguh Abdullah bin Jud'an dia sangat menyukainya. Bahkan serigala itu akan memangsanya dan dia akan punah dan dia akan mati. Bahkan laganya galak Abdullah bin Jud'an, karena hidupnya tidak disukai oleh keluarganya. Pada akhirnya melihatlah sebuah gua. Wateikalan sebuah guanya senang hati Abdullah bin Jud'an. Tak senang aja wate. Bahkan nyolam gua tersebut pasti ada ular yang sangat besar. Rupanya lagi pirasat Abdullah bin Jud'an itu sangat benar. Bandita mang dalam gua, rupanya kasiap dalam gua tersebut sabah uli cukup raya. Rupanya baik kalian uli yang raya Abdullah bin Jud'an ija ikuli. Dengan satu dalis,
bahwa uli tersebut akan memangsanya, yaitu Abdullah bin Juz'an. Rupanya uli watai budah hilat lidah hanya melihat kepada Abdullah bin Juz'an, tidak menyentuhnya, tidak memakannya. Isaih ulah endudo isalam kenan ba Abdullah bin Juz'an. Maka lam pirasat Abdullah bin Juz'an, ular ini kalau tidak kita ganggu, mungkin dia tidak akan memangsa kita. Bedah cok kaya mepeh de. Watai peh uli yang rayanya rupanya rut anik mata uli nyan adalah kiriman Allah Ta'ala. Sebagai asbab jid Abdullah bin Juz'annya kesidra urung kaya raya batu dubarjat. Ipeh sinik tu, rat sinik tu. Dua nik batu dubarjat ube-ube raya dengan nilai harga yang cukup mahal. Rupanya langkah, beberapa langkah ikalan dalam ruangan gua yang lain inan mutiara dan emas yang sangat banyak. Banikalan muh dan mutiara yang seble, icok yaitu mutiara dan muhnyan ipasolam umpang dengan bahasa gedanya, rupaji berangkatlah Abdullah bin Juz'an dari gua setelah ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Budah rencana ini uau rumah kajit kurang kaya nyuhana mungkin le keluarga akan diusi. Rupanya setelah sampai di rumah, mulailah dia menabur kebaikannya. Mutiara-mutiara bunoi bagi, meh-meh bunoi bagi ke keluarga. Ijuk ke abang, ijuk ke adik, ijuk ke kakak, ijuk ke makwa dan lain sebagainya. Rupanya dermawanannya begitu banyak. Dalam sebuah sejarah rupanya, Siti Aisyah radhiyallahu an bertanyalah kepada Rasulullah dengan bahasa riwayat, ya Rasulullah, adakah manfaat dermawanannya Abdullah bin Juz'an? Nabi gejawab watai tanya le Siti Aisyah, ne jawab le Nabi, tidak bermanfaat. Pakan hana bermanfaat kebaikan yang ipubut le Abdullah bin Juz'an dengan dalis dan alasannya, Abdullah bin Juz'an setelah jatuh dalam dosa besarnya, dia tidak pernah ikrar taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyokuh Allah geuhei kita nyo, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah geuhei tanya urang miman agar kita nyo ta taubat nasuha. Karena pakeun dengan tanyo hana ta taubat nasuha, kalaupun sangat banyak kebaikan, tanyo akan terancam singuh getut cit lam apui deraka. Semoga kita nyo tak mohon ba Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan kita nyoleh Allah jid ke hambanya yang bertaubat sebagai yaitu taubat nasuha. Andai memang kita nyo narut dalam dosa-dosa yang raya borojih di masa kita nyo yang ka berlalu. Semoga taubat nasuha kita nyo diterima oleh Allah dijadikan udip kita nyo lebih ged dengan berkat yaitu hijrah tanyo kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya etnoku sebagai paparan singkat daripada ulun tuan kurung dan lebih dan kurung ulun tuan lagi mah. Jino mari sama-sama tungku-tungku dan gure-gure nesimak ulun baca limang buah rukun dua al khutbah. Andai silap dan salah netugur supaya Jumaat getanyo mangaksa. Alhamdulillah.

الله أكبر. الله أكبر.

0: القرآن أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله. Okay.

Baik, mendengar baru saja tadi kita mendengarkan atau mengikuti secara langsung sholat Jumat untuk hari ini dari Masjid Baitul Ma'mun Malabo. Nah, pendengar tanpa terasa saat ini sudah membawa kita ke pukul 13 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar juga sekaligus dengan perakhiran lagu berikut nanti, maka usai sudah tugas saya Imam menemani Anda untuk siang hari ini. Selamat siang, selamat berpisah. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: penyakit yang ditimbulkan akibat rokok tidak dalam seminggu setelah dia menghisap, namun butuh waktu. Itu waktunya sekitaran 10 tahun sudah mulai ada gejalanya. Dan penyakit yang ditimbulkan itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki.
1: Kalau kita lihat, cuman untuk di lingkungan rumah sakit kita selalu kita menghimbau tidak merokok di lingkungan rumah sakit, karena ini adalah kawasan bebas, tanpa asap rokok.
2: Kesehatan merupakan hal yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Dengan pola hidup sehat dan pemahaman tentang kesehatan sejak dini, kita dapat menjaga dan terhindar dari penyakit dengan cara mencegah lebih baik daripada mengobati. Untuk itu, yuk, sudah saatnya kita tahu tentang kesehatan apa saja yang harus kita lakukan dan ketahui. Karena itu, dengar dan simak program obrolan sehat setiap hari Selasa pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 Melabu pada frekuensi 97 MHz. Sehat itu bukan suatu kemewahan. Sehat itu murah, tetapi menjadi mahal ketika sehat itu telah berubah menjadi sakit.

Ija tarok sinalih padi, si Ija pepe si gunca dua. Ba RRI Prosa, tanyau merawi, tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedara, atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

RRI 3 dalam program Habagitanyo. Bek tuo, ni ikut Habagitanyo, tip-tip urau, poh tiblah lehepto, sampoan, poh sa lehu. Bak frekuensi kamu, sekurin 7 MHz, RRI Radio Tanggap Bencana.

sederetan lagu pop, kenangan, dangdut, serta lagu pilihan pendengar kami putarkan untuk Anda. Nyantel di udara hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Melabuh di frekuensi FM 97 MHz setiap Jumat malam pukul 22 sampai dengan pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Ayo ikutan di program Nyantel di udara di nomor telepon 0811-6889-697. Sekali di udara, tetap di udara.

sedih lagunya, Bang, ya. Ya, untuk yang di sana yang berniat untuk ta'aruf, niatkan lillahi ta'ala. Jangan buat main-main, ya. Dosa. Kasihan juga anak orang, ya.

0: ruling na yan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang dan bahagia sekali untuk hari ini kembali bersama Dharma yang bertugas ya menemani Anda. Wow ya. Nah tentunya nih aduh Dharma gitu ya. Kok suaranya udah 2 hari ini kedengeran terus ya. Karena memang ya pendengar, kalau misalkan untuk di hari ini, kalau misalnya Dharma terdengar untuk siaran gitu ya, nah itu tandanya ada dari salah satu ya, mungkin dari teman-teman penyiar Pro 1 itu ada yang berhalangan gitu ya, atau ada yang cuti atau ada yang urgent ya. Jadi kalau ada yang urgent, ada yang cuti, itu baru kalian tuh bisa dengar suara Dharma, atau mungkin sesekali nanti bisa dengar suara Tina ya, dan mungkin teman-teman yang lain juga. Baik, untuk mereka dimanapun berada, kita di program Pro Dangdut yang mana dangdut adalah kita. Nah kita dengarkan kembali ada selingan lagu ya. Kalau tadi lagunya itu dari siapa? Kalian tahu enggak tadi lagunya? Lagunya Ta'aruf ya, yang lagi Ta'aruf nih. Ya. Baik, ini kan hari Jumat malam Sabtu. Aduh, pinginnya malam Minggu aja terus. Iya. Oh, dan mau kepinginnya malam Minggu terus ya. Iya doang. Tapi kalau malam Sabtu juga boleh. Kenapa? Enggak masalah gitu ya kan. Toh juga kalau mau ketemu ya gak mesti harus Senin, Selasa, Rabu atau malam Minggu gitu ya, gak juga gitu kan, sekarang udah mudah ya, atau juga kita gak gitu-gitu jauh juga gitu kan. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, untuk Samuan selamat berdinas ya, salam sayang selalu dan thank you untuk semuanya. Baik, kita dengarkan lagunya ya. Untuk pendengar juga nih, aduh nanti kalau Dharma gak sapa pendengar, aduh Dharma kita gak disapa loh. Ya oke ya, untuk pendengar semua juga dimanapun berada, selamat siang. Ini dia lagunya untuk Anda.

Baik ya pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di program Dangdut ya, yang mana Dangdut adalah kita menemani Anda untuk hari ini. Dan yang pasti kita sudah hampir tiba di penghujung. Nanti juga pendengar kami informasikan kepada Anda, Anda juga bisa mengikuti di program ekonomi digital ya nanti, dengan topik menarik dan tentunya nanti kita akan bincang-bincang dengan narasumber ya. Namun untuk Anda pendengar dimanapun berada, tetaplah bersama kami. Kita masih lanjut ya, kita masih lanjut dengarkan lagu-lagu, masih dengan lagu-lagu dangdut untuk di kesempatan saat ini ya, di suasana siang jelang sore. Pastinya untuk cuaca masih ini nih, adem-adem aja gitu. Adem gak? Adem-adem ya. Baiklah pendengar, untuk Anda dimanapun berada yang baru saja bergabung mendengarkan program Masatu, salam sehat untuk Anda dan tetaplah bersama kami. Kita dengarkan ini dia untuk Anda dengan Mati Pun Berani.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negaraya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
2: Saya Ali Munir, SE, MM, AKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
5: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini program Pro Dangdut ya kita sudah cukupkan, dan saatnya Anda dapat mendengarkan dan juga dapat Anda saksikan di program Ekonomi Digital. Dari studio program 1 RRI Melabuh, Dharma mengucapkan selamat mengikuti.
2: Dialog Interaktif RRI Melabuh. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan senuti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama, dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, salam jumpa di program Ekonomi Digital dengan tentunya di topik menarik yang kami hadirkan untuk sore hari ini, mendorong transformasi ekonomi di era digital. Nah, tentunya bersama Dharma sebagai presenter, kita juga sudah terhubung dengan narasumber yang tentunya juga untuk pendengar, mungkin mahasiswa, mahasiswi salah satu universitas ya, di Universitas Teku Umar Melabuh ya. Nah, ini pasti tidak asing dengan sosok narasumber, salah seorang ibu yang saat ini kita sapa terlebih dahulu. Kami sudah terhubung via Zoom untuk sore hari ini. Assalamualaikum Ibu. Iya, ini suaranya nggak kedengeran ya. Gimana nih? Suaranya gimana nih Ibu? Baik pendengar, untuk saat ini Dharma mungkin terlihat di layar kaca Anda sendiri ya, tapi juga kita bersama ada kameramen kami, ada Bung Fajar untuk di sore hari ini ya. Untuk Anda dimanapun berada, baik untuk saat ini kita ada trouble nih kayaknya suaranya nih ya. Gimana nih, kita mungkin kalau dari Ibu nggak bisa dengar suara Dharma, soalnya nih suara narasumber kita nggak kedengeran nih. Baik, gimana ini Dharma ini ya, lagi baik untuk saat ini mungkin sedikit ini ya pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, suaranya nggak kedengeran untuk narasumber kita, tapi tenang ya pendengar ya, karena Dharma yang pastinya kita juga di bekerja sama ya, dibantu juga oleh tim kameramen kami, ada Bung Fajar untuk sore hari ini, terima kasih. Nah, mungkin dari trouble-nya nih yang mana?
3: Di sini kan

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagi.

Bagi komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan. Ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Semua bisa Anda dengarkan langsung, lengkap, seru, dan penuh emosi hanya di RRI. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. Bersama LPP RRI, rasakan setiap detik, setiap gol, setiap emosi. Karena kami akan menghadirkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 langsung untuk Anda. LPP RRI Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kita masih di program A1, masih di program ekonomi digital, dan nanti kita akan lanjutkan kembali karena ada satu dan lain hal ya, maka kita dengarkan terlebih dahulu yang berikut ini.

Baiklah pendengar dimanapun Anda berada untuk saat ini, mohon maaf ya untuk Anda kembali dapat mengikuti untuk program ekonomi digital dan untuk lagu-lagu hiburan kita break sejenak dan nanti akan kita lanjutkan. Dari Studio Programa 1 Radio Republik Indonesia Melaboh, Dharma yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan seluti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Senang dan bahagia sekali. Salam jumpa di program Ekonomi Digital. Baiklah, untuk sore hari ini topik menarik yang kami hadirkan untuk Anda, mendorong transformasi ekonomi di era digital. Nah, pendengar dan juga pemirsa, untuk sore ini Dharma tidak sendiri. Kita sudah terhubung via Zoom ya dengan salah seorang narasumber, salah seorang dosen yang tentunya untuk pendengar dan juga pemirsa, terutama nih bagi mahasiswa-mahasiswi ya, tidak asing nih yang kuliah di kampus Universitas Teuku Umar dengan narasumber kita yang satu ini. Baik, kita langsung saja siapa gerangan untuk narasumber kita. Dharma Sapa, ada Ibu Ivon Jalil S.E.M.M. beliau dosen Universitas Teuku Umar Melabu Aceh Barat. Dan tentunya, beliau di bidang studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis konsentrasi pemasaran. Assalamualaikum, selamat sore Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Ibu untuk sore hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Iya, alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama program satu Radio Republik Indonesia Melabo ya, dan tentunya di ekonomi digital.
2: Mendorong transformasi ekonomi di era digital.
1: Iya, benar sekali Ibu. Iya, kalau kita pendengar dan juga pemirsa untuk sore hari ini, kita kalau berbincang dengan narasumber kita yang satu ini, namanya juga ekonomi ya. Langsung nih bisnis layarnya, langsung kita bisa lihat ya posisinya di mana gitu. Ini agak feedback Bu, suara yang Dharma dengar nih. Suara Dharma feedback
2: bagus. Sudah jelas.
1: Baik. Baik Ibu, mendorong transformasi ekonomi di era digital. Nah, lebih akrab nih Dharma Sapa narasumber kita, pendengar dan juga pemirsa, ada Bu Ivon nih ya. Ibu ini apa sih Bu yang dimaksud untuk sebelum nanti kita jauh melangkah ya? Apa yang dimaksud dengan transformasi ekonomi di era digital di program kita untuk sore ini?
2: Jadi kalau dikatakan ekonomi di era digital, dulunya kita nggak pernah pakai yang namanya Shopee, yang namanya apa, penjualan, pembelian secara online seperti di TikTok, di apa. Untuk saat sekarang orang udah banyak memakai online, sehingga itu yang dikatakan sama seperti katanya marketing 4.0. Di mana kita mau memakai sekarang semuanya serba digital, sampai pemasanan kalau ke luar negeri juga kita nggak perlu repot-repot lagi, atau kita ke Jakarta nggak perlu repot, hanya bermodalkan sebuah HP kita bisa memesan barang dan bisa mengirim barangnya, itu bisa lewat JNT, bisa lewat kargo dan sebagainya. Jadi dengan adanya era digital, sebenarnya itu mempermudah sebagian masyarakat itu untuk membeli barang. Barang yang dibutuhkan, apalagi kadang-kadang ada diskon harga di mana, ya kan? Jadi dia, kita bisa mendefinisikan ulang pemasaran dalam ekonomi digital, di mana pendekatan pemasaran itu menggabungkan interaksi online dan offline. Jadi antara perusahaan dengan pelanggan itu memadukan gaya dengan merek, dan akhirnya melengkapi konektivitas mesin ke mesin dengan sentuhan manusia ke manusia untuk memperkuat keterlibatan pelanggan. Jadi marketing 4.0 itu, 4.0 itu membantu pemasar beralih ke ekonomi digital. Yang konsep kunci dari pemasaran tradisional dimaksudkan untuk dipakan dengan tujuan mendapatkan pembelaan kepada pelanggan. Jadi kita bisa melihat mempermudah sebagian konsumen untuk membeli barang. Jadi ada jalur pelanggan baru di mana dia bisa dari Shopee, dari kan banyak, ada beberapa macam yang bisa yang pakai juga sekarang lebih mempermudah kita pakai SPayLater. Tapi kebetulan untuk di Aceh nggak bisa kita pakai SPayLater karena apa? Kita kecuali kalau kita nasional kita pakai SPayLater dengan bunganya kan tidak mahal dan tidak kena bunga. Kemudian kita bisa menyadari, tertarik dan menganjurkan bagaimana orang bisa membeli dengan sistem digital sehingga ada mempermudah tersebut, dan kita juga bisa lihat di saat kita ada diskon daripada harga. Sama seperti sekarang banyak mahasiswa, banyak konsumen yang anak, ibu-ibu atau remaja yang membeli skin TV, di mana kalau skin TV kita beli di toko itu agak mahal, tapi kalau di saat kita beli di online itu dia ada harga lagi diskon, sehingga banyak mahasiswa itu juga membeli di situ, di Shopee. Ya kan, sehingga apa, orang banyak membeli. Jadi metrik produktivitas pemasaran, kita semua mengakui pentingnya kesadaran sebagai pintu gerbang menuju jalur pelanggan, di mana namun seringkali kita melihat bersikeras untuk meningkatkan secara maksimal kesadaran orang merek mereka, tetapi justru gagal mendorong pelanggan untuk membeli dan menganjurkan. Jadi mereka menghabiskan banyak uang untuk membangun popularitas awal dan kemudian jadi pelanggan yang berada potensi yang mana dia membeli secara digital, sehingga apa, keinginan tahuan, kemudian tingkat komitmen bagaimana mereka membeli, kemudian tingkat afinitas mereka, bagaimana mereka kemudian action ratio dan brand advocacy ratio itu bagaimana mereka membeli barang sehingga apa, mereka akan tertarik. Jadi di situ bisa kita lihat dengan adanya kemudian juga pemasaran omni saluran untuk komitmen merek. Jadi di situ kita bisa melihat bagaimana seseorang itu membeli karena berdasarkan tren, misalnya seperti G2G, ya kan, skin TV, apa itu barang-barang kosmetik yang sedang booming biarpun harganya.
1: Baik, Ibu. Iya. Iya. Iya. Iya, Bu Yvonne.
2: Ya, silakan.
1: Iya, ini suara untuk pendengar dan juga pemirsa kita, mungkin kita yang sedang menonton kita ya untuk sore hari ini mendengarkan kita, memang ada sedikit apakah faktor jaringan? Tidak,
2: jaringan
1: putus-putus ya pada saat Ibu menjelaskan. Tadinya kita masih di awal ya. Tentunya apa yang dimaksud dengan transformasi ekonomi di era digital seperti itu. Nah, baik Ibu. Nah, kalau kita melihat hari ini, kita berbicara hari ini kita posisi ada di Aceh Barat ya. Bagaimana nih Bu kalau Ibu melihat apa saja nih peluang besar yang bisa dimanfaatkan masyarakat dari ekonomi digital ini sendiri?
2: Oke. Kalau menurut saya sebenarnya kalau dengan adanya bisnis digital, mereka itu yang membuka sebuah usaha itu kan tidak perlu harus menyewa toko. Mereka hanya membuat mereka hanya mempunyai sebuah HP Android. Jadi mereka tidak perlu, jadi dia bisa mengambil barang di tempat lain, jadi barang itu bisa dia jual. Karena kalau dengan digital itu sangat membantu masyarakat untuk membuka peluang bisnisnya itu, sehingga cuma menghasilkan uang tanpa, kadang-kadang dia tidak perlu karyawan atau dia bisa perlu admin aja untuk memproses barang yang akan dijual.
1: Jadi nih kalau, ibu kita berbicara hari ini, apalagi nih sama pakarnya nih, dosen ekonomi bisnis ya, pemasaran. Nah ini gimana nih bu, bagi yang memang kita kan ketahui nih, kalau selama ini tidak semua yang sudah bisnis, kita katakanlah mungkin bisnis fashion ya, pakaian misalkan, ya kan nggak semua kita itu kan punya skill untuk bisa mengenal yang namanya ini kecanggihan digital hari ini seperti itu. Nah tentunya kan ini ada persaingan kan, yang walaupun kita katakan persaingan secara sehat, tapi ada plus minus juga. Kalau dari secara kacamata ibu sendiri ini seperti apa bu?
2: Ya memang itu sekarang sama seperti misalnya mahasiswa buat skripsi, pengaruh promosi dan ulasan produk terhadap keputusan pembelian pada marketplace Shopee, kan gitu. Nah, jadi bisa kita lihat bahwasanya bagaimana cara mereka itu membeli, apa kemudian mereka yang membeli, bagaimana marketplace di Shopee itu, kenapa mereka lebih memilih Shopee sementara yang lain-lain kan juga ada. Jadi mungkin dia bisa melihat dari situ ada pemotongan harga, ada diskon harga, dan juga ulasan-ulasan yang orang membeli itu sehingga mereka lebih memilih ke Shopee. Begitu.
1: Baik. Nah ini gimana bu? Mungkin dari ibu sendiri nih menyikapi, mungkin ada ya pedagang kita hari ini yang barangkali melihat waduh ini udah sewa toko mahal ya kan, belum lagi kena pajak gitu kan. Tapi juga dengan persaingan digital hari ini semua bisa berjualan, tapi mungkin mereka tanpa harus buka toko dan lain sebagainya di rumah, tapi menghasilkan cuan. Ini seperti apa nih bu? Bu Yvonne? Jaringan kita ya, pendengar dan juga pemirsa. Iya, ibu? Halo? Baik pendengar dan juga pemirsa, untuk saat ini kita masih di program ekonomi digital ya, yang mana ekonomi digital dengan topik menarik yang kami hadirkan mendorong transformasi ekonomi di era digital. Kita masih dengan narasumber, ada Ibu Yvonne Jalil SEMM, beliau dosen di Universitas Teku Umar Malabo Aceh Barat. Nah ini di bidang studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Konsentrasi Pemasaran. Ibu masih bisa mendengarkan suara Dharma dengan baik? Iya, ini sepertinya mohon maaf ya pendengar dan juga pemirsa, untuk narasumber kita belum bisa mendengarkan suara Dharma dengan baik. Untuk sore hari ini mungkin pendengar pemirsa yang ingin bergabung kami persilakan di 08 1168 89 697. Mungkin ada pelaku-pelaku usaha yang masih pemula ya, mungkin ada yang ingin di sharing untuk sore hari ini di program ekonomi digital. Kami persilakan di 08 1168 89 697. Nah dengan topik menarik mendorong transformasi ekonomi di era digital. Nah ini kan kita sembari ya, kita juga lagi coba nih, mudah-mudahan Bu Yvonne bisa kembali mendengarkan suara Dharma dengan baik dan jelas untuk sore hari ini. Gimana Bu Yvonne? Iya, ini suara Bu Yvonne kecil ya. Suara Dharma jelas ya di sana ya. Baik, Bu Yvonne ini mungkin kita juga sambil ini ya, berjalan waktu. Ya, kita mudah-mudahan nanti bisa ini. Walaupun nih suara Bu Ivan memang kecil ya. Nah, Bu, ini seperti apa kita melihat hari ini, Bu, dengan hadirnya ekonomi serba digital hari ini? Ini kan memudahkan, apalagi untuk generasi-generasi muda ya, mungkin mereka ya senang sekali gitu ya. Memang aplikasi mereka ini gitu ya, pahami. Tapi kan kita lihat hari ini banyak pelaku-pelaku usaha apapun itu, baik itu fashion atau mungkin lain usaha-usaha lain ya. Nah, mereka kan terkadang juga sudah harus bayar sewa tokonya mahal, belum lagi pajaknya kan, seperti itu ya. Nah, sedangkan hari ini dengan kecanggihan teknologi serba digital, tidak harus menyewa toko gitu ya, tapi di rumah saja, tapi sudah barangnya bisa laku keras ya, laris gitu. Nah, terus juga yang pastinya memudahkan ya untuk bertransaksi dengan pembeli. Ini seperti apa, Bu Ivan? Iya, ini suara Bu Ivan sama sekali Dharma tidak bisa dengar ya. Ini, iya. Pendengar dan juga pemirsa, mungkin Anda yang sedang menyaksikan kami, mendengarkan kami ya, kita juga mohon maaf di sini juga tim kita juga terus ekstra ya untuk berusaha untuk supaya program ini tetap Anda bisa dengarkan dengan baik ya. Nah, ini juga mungkin ini jaringan ya, karena kita terhubung dengan narasumber ini via Zoom, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Yang mana kami juga informasikan waktu saat ini pukul 15 melintasi 38 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar dan juga, iya, itu tadi sudah mulai ini ya, ada... Tadinya sudah sempat kedengaran, iya, Bu Ivan.
2: Ya, halo.
1: Nah, ini udah jelas. Nah, ini udah jelas. Tapi suara Dharma, feedback gitu ya.
2: Feedback gitu ya. Iya, pecah dia.
1: Pecah balik. Suara Dharma.
2: Ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari pemasaran digital saat ini, itu banyak menguntungkan juga sebagai pengusaha, karena dia nggak perlu lagi sewa toko, nggak perlu menumpuk barang, kan begitu. Sehingga apa? Dia dengan ambil barang orang lain, dia bisa online kan, sehingga orang membeli dia bisa mengambil ke tempat itu. Jadi ada keuntungan dia, dia nggak perlu lagi sewa toko, barangnya tidak menumpuk kan gitu. Yeah. Tapi kalau misal, tapi yang sayangnya untuk saat sekarang itu banyak di daerah-daerah, berarti penjualannya sepi, sehingga apa? Kasihan juga banyak orang yang menurun tingkat penjualannya. Nggak biasanya orang lebaran, biasanya puasa itu panennya panen raya, tetapi kenyataannya sekarang nggak. Dan lagi juga karena ekonomi sekarang kan pendapatan masyarakat sekarang kan sangat menurun, sehingga berpengaruh kepada penjualan. Jadi penjualan orang di toko-toko itu pada menurun semuanya. Semuanya pada bingung mau bagaimana mencari uang, orang swasta, sementara orang beli saja tidak ada. Itu juga efek daripada penjualan apa bisnis digital itu, sehingga apa orang-orang pada lari kepada penjualan yang secara online. Jadi orang kalau saya tengok malah sekarang kebetulan banyak mahasiswa saya sudah kerja di JNT. Jadi mereka satu per satu orang aja bisa paketnya itu sampai 100 lebih ngantarnya satu hari. Nah, berarti kan kita bisa lihat, jadi tingkat penjualan di Shopee ya kan, di apa itu lebih tinggi daripada di toko-toko yang biasa. Begitu Bu Dharma.
1: Baik Ibu.
3: Baik
1: kita,
3: Ibu.
1: Memang kita lihat hari ini ada keluhan-keluhan juga ya. Yang sudah lama membuka usaha, yang apalagi mereka itu tidak bisa ya dengan aplikasi
3: dengan
1: digital hari ini yang memudahkan transaksi.
2: Nah,
1: memang yang kita sayangkan kita lihat hari ini pasar-pasar sepi. Apalagi di hari-hari besar ya, kalau kita melihat memang sedikit ramai, tapi kan
3: hari-hari besar
1: kan
3: ya kalau kita
1: serba,
3: melihat memang
1: kalau kita melihat hari ini tapi kan aduh ini kan mau malas keluar, tapi gimana cara apa yang kita butuhkan itu sampai gitu ya, tapi kalau Bu Ivan sendiri, Bu Ivan kan juga pelaku selain dari dosen juga memiliki usaha sampingan ya sebagai pembisnis. Seperti apa nih Bu kalau untuk
3: seperti apa nih Bu
1: pasar hari ini?
2: Yang sepi. Dia memang sepi, kalau biasanya kita bisa laku satu hari itu sampai 10 juta. Sekarang enggak. Kadang-kadang ada satu hari enggak laku. Kenapa? Keadaan ekonomi orang kan, orang malah sekarang kan lebih cenderung belinya kan di online. Dan orang juga enggak punya uang. Sementara kan saya, barang saya kan yang saya jual itu kan barang mahal. Itu. Jadi berpengaruh, sangat berpengaruh.
1: Baik. Nah, kita melihat hari ini Bu Ivan, yang mana kan ini banyak sekali usaha UMKM ya, usaha-usaha kecil hari ini. Nah, ini bagaimana nih peran UMKM dalam ekosistem ekonomi digital? Mungkin ada trik apa yang Ibu ingin bagikan sore hari ini kepada pelaku-pelaku usaha kita?
2: Iya,
1: UMKM hari ini.
2: Iya, kalau UMKM hari ini. Iya, kalau untuk UMKM, cobalah pakai jalur HP, jadi bisa penjualannya dipakai penjualan online, sehingga apa, bisa bersaing dengan orang lain. Karena kalau tidak melakukan penjualan UMKM secara online, itu juga tipis kemungkinan untuk mereka bisa berhasil. Karena kan semuanya sekarang kan serba digital. Jadi kalau memang bisa, itu semuanya dipromosikan di online, sehingga orang bisa tahu, oh ini ada yang jual ini, gitu kan, gitu. Jadi mencobalah untuk belajar secara digital, sehingga apa, barang-barang yang dijual itu bisa laku untuk dijual.
1: Iya. Tapi Bu, tidak tertutup kemungkinan ya untuk saat ini ya, untuk ada tantangan utama nih yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam beradaptasi ke platform digital sendiri, Bu Ivan.
2: Ya, ada. Adalah kalau misalnya dia tidak pandai untuk bermain serba online, itu kan otomatis kan dia kan agak tidak dilihat oleh pasar. Jadi sekarang kan pasar sekarang kan targetnya di online. Ibu-ibu itu aja semuanya pengen online. Jadi pas ada lewat itu kan dia bisa bersaing di dunia online.
1: Baik, Ibu sebagai dosen di sore hari ini ya, dosen di salah satu kampus, tentunya kampus Universitas Tekumar, bidang studi manajemen fakultas ekonomi dan juga bisnis. Ini konsentrasi di bagian pemasaran. Bagaimana Bu, dunia pendidikan khususnya kampus berkontribusi dalam menyiapkan SDM digital ini?
2: Oh iya. Jadi saya juga mengajar e-marketing, istilahnya pemasaran digital. Kemudian saya juga mengajar perilaku konsumen. Saya juga mengajar manajemen retail, di mana di situ kita berusaha. Kemudian mengajar kewirausahaan, di mana kita membuat semangat mahasiswa jangan sempat hanya berpangku tangan untuk menjadi PNS. Siapa tahu dengan dia menjadi pengusaha itu hidupnya kan lebih layak dan lebih maju, lebih banyak uangnya. Begitu.
1: Baik. Tapi kalau dari mahasiswa Ibu sejauh ini pernah enggak Ibu mungkin bertanya dengan di dunia pendidikan khususnya kampus ya, dalam berkontribusi menyiapkan SDM digital. Tadinya kan Ibu katakan jangan semuanya itu kan, kalau dulu cita-citanya ke depan nanti selesai kuliah mau apa? Saya ngambil jurusan ini Bu biar nanti bisa menjadi ASN seperti itu. Tapi sejauh ini dengan serba digital hari ini, kita melihat anak-anak muda tidak tertutup kemungkinan juga sudah menjadi pengusaha-pengusaha seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat gimana Bu?
2: Benar, iya.
1: Tingkat antusias gimana Bu? Dari siswa-siswa sendiri.
2: Kalau setelah mereka saya berikan satu pandangan, jadi mereka juga berpikir bahwasanya kalau kita tidak lewat PNS kan kita berarti kan juga harus cari makan. Jadi jangan takut gagal untuk mencoba sebuah usaha, karena usaha itu tidak jadi kalau kita punya usaha, punya niat, jadi niat kita yang baik itu pasti akan, jadi kalau kita berusaha jangan takut gagal, jadi kalau gagal coba lagi, itu yang namanya dikatakan dengan pengusaha. Jadi alhamdulillah banyak mahasiswa mencoba, malah sampai saya bilang lagi kuliah ya, kalau bisa ada pasar kalian apa, misalnya kalian membuat nasi bungkus, nasi kucing atau apa, nah kalian jual aja. Kenapa? Jangan berpangku tangan hanya kepada orang tua. Jadi kalau kita mempunyai dana, nggak perlu banyak, jadi kita bisa bisa menjual apa. Misalnya kita mau buat nasi kuning, kita bisa tengok di YouTube bagaimana cara membuat nasi kuning. Nah, kita buat harga berapa? Kalau harga mahasiswa 10.000, ya udah jual 10.000. Sehingga apa? Kita bisa mendapatkan uang dengan cara demikian. Jangan asik duduk pegang HP, main game online, itu kan mengurangi. Terakhir kita bodoh sendiri. Ya, terakhir mereka mencoba. Alhamdulillah banyak mahasiswa yang sekarang dalam keadaan mereka kuliah, tapi mereka tetap jualan. Sehingga apa? Kan menambah uang saku bagi mereka.
1: Betul.
3: Betul.
1: Baik. Baik, baik Ibu, nah ini kita bincang-bincang memang nggak cukup waktu juga nih kalau kita bincang-bincang ya. Nah kalau dari Bu Iva sendiri nih Bu, mungkin silakan berbagi trik untuk pemirsa kita yang hari ini generasi muda yang akan memulai nih, ya, membuka usaha seperti itu, apalagi di era serba digital hari ini.
2: Silakan. Oke. Saya rasa kalau mahasiswa kan udah lebih canggih juga untuk memasarkan secara online. Jadi kalau mereka punya niat, mereka gigi, insya Allah itu bisa semuanya kan. Bisa mereka lakukan di saat mereka mencoba untuk bisa. Tapi kalau misalnya mereka tidak mencoba, berarti mereka kan tidak akan maju. Jadi kalau mereka mencoba untuk menjual sesuatu di online, insya Allah saya rasa berhasil. Kenapa? Kebetulan saya dosen pemasaran, jadi banyak anak-anak itu sekarang semua penelitiannya kepada Shopee, marketplace gitu semuanya. Jadi mereka juga melihat bagaimana cara membeli secara online sehingga bisnisnya itu bisa jalan. Bagaimana cara mereka membeli juga itu kan, jadi semuanya yang di TikTok Shop apa di mana itu. Jadi mereka mencari peluang-peluang bisnis yang demikian sehingga apa? Terbuka wawasan bagi mereka untuk mencoba berbisnis dengan model yang begitu.
1: Baik.
3: Baik.
1: Baik Ibu, untuk saat ini berarti yang kalau dulu kan punya ruko-ruko banyak nih. Punya ruko-ruko pasti rukunya ini laris-laris. Kadang-kadang kita melihat juga harga sewa bagi yang nyewa itu tiap tahun tuh ada peningkatan. Tapi sekarang ini dengan era digital, di rumah saja itu juga sudah menghasilkan cuan seperti itu ya Bu ya.
2: Iya.
1: Iya. Baik. Ibu, di sore hari ini di closing kita nih, Bu. Mungkin ada pesan pesan Ibu kepada pendengar pemirsa kita. Di program kita sore hari ini. Di ekonomi digital dengan topik kita transformasi ekonomi di era digital.
2: Ya, kalau saya melihat memang untuk saat sekarang perkembangan penjualan di era digital ini memang banyak yang di online. Sehingga apa? Masyarakat boleh mencoba, ya kan? Apa kaum muda atau ibu-ibu atau bapak-bapak, ya silakan. Saya rasa lebih bagus mencoba karena dengan pemasaran secara ekonomi digital itu kan tidak mengeluarkan modal sebanyak-banyaknya, memikirkan karyawan, sewa toko kan gitu. Dia bisa juga mengikat dengan perusahaan untuk menampung barang mereka untuk mengiklankan di sosial media. Sehingga apa? Mereka tidak mengeluarkan uang, hanya mereka skill mereka yang dibutuhkan. Ya kan? Skill mereka yang dibutuhkan sehingga apa? Mereka bisa menjual tanpa mengeluarkan uang untuk sewa toko, untuk sewa lapak ataupun produksi daripada barang.
1: Baik. Baik Ibu, terima kasih. Untuk itu tadi menjadi closing kita ya, Bu Ivan ya. Halo Ibu.
2: Ya, halo.
1: Iya. Makasih untuk Bu Ivan di program ekonomi digital mendorong transformasi ekonomi di era digital sudah berbagi ilmu. Nah ini juga jadi pencerahan untuk pelaku usaha bisnis baik itu di kalangan pemula atau mungkin yang sudah lama membuka usaha apalagi ini di era serba digital seperti itu.
2: Ya.
1: Baik, terima kasih Ibu. Next nanti kita bincang-bincang kembali. dengan topik dan program
2: putus
1: acara
2: suaranya.
1: Lainnya. Oh, putus ya.
2: Udah ditekan mic-nya itu enggak aktif itu.
1: Oi, baik. Ini gimana, Bu? Dengar suara
2: mic-nya
1: Dharma?
2: Udah ini, mic Dharma itu sudah dimatiin.
1: Oh ya, Ibu enggak dengar suara Dharma?
2: Oh.
1: Baik, untuk pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada di
2: mic
1: sore
2: Dharma
1: hari.
2: Itu udah dimatiin itu,
1: iya,
2: audionya.
1: Gimana Ibu, udah dengar suara Dharma?
2: Ah, baru. Gimana?
1: Iya, baik. Ibu, terima kasih untuk bincang-bincang kita di sore hari
3: gimana,
1: ini.
3: Gimana Ibu, udah dengar hari
1: di program ya. Ekonomi digital dengan judul topik kita mendorong transformasi ekonomi di era digital.
3: Iya.
1: Ya. Untuk Ibu juga sukses,
3: Ibu juga
1: ya.
3: Sukses
1: sehat sukses
3: ya.
1: Selalu
3: sehat,
1: yang pasti.
3: Sukses selalu,
1: next nanti kita bincang-bincang kembali di program acara lainnya dengan topik yang berbeda. Salam sehat Ibu.
3: Salam sehat Ibu.
1: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya udah Dharma nyanyi terus di situ.
1: Terima kasih Bu. Baik pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, itu tadi program kita ya, sudah tadinya kita sudah bincang-bincang di program ekonomi digital dengan topik mendorong transformasi ekonomi di era digital. Nah tentunya dengan narasumber kita ada Ibu Yvonne Jalil SIMM, beliau dosen di kampus Universitas Tek Umar, bidang studi manajemen fakultas ekonomi dan bisnis konsentrasi pemasaran. Insya Allah kita bersua kembali di ekonomi digital tentunya di Jumat depan
3: ya.
1: Akhir kata saya presenter ya. Dharma Yani dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas, kameramen kita ada Bung Taufan, ada Bung Fajar ya, thank you untuk sore hari ini, dan untuk narasumber sekali lagi Bu Ivan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti udah boleh keluar ya.
0: Telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabu. Dialog Interaktif mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

Ada untuk saat ini, demikian tadi sudah Anda ikuti di program Ekonomi Digital, dan kita lanjut kembali di program musik dan informasi. Kita hadirkan di sesi lagu-lagu daerah ya pendengar ya. Nah, sembari juga kita menanti azan asar berkumandang, yang mana untuk azan asar Melabuh dan sekitarnya ini dapat kita laksanakan pada pukul 16 melintasi 8 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo pendengar, kembali lagi di segmen Trivia, seru seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita akan bahas fakta-fakta unik yang jarang diketahui. Tahukah kamu, hanya ada sedikit negara yang pernah menjadi juara Piala Dunia. Salah satunya adalah Italia yang sempat berjaya dengan 4 gelar, termasuk 2 kali juara berturut-turut di era 1930-an. Lalu ada kisah Pele, satu-satunya pemain dalam sejarah yang berhasil memenangkan 3 trofi Piala Dunia. Ia sudah jadi juara sejak usia 17 tahun, prestasi yang sampai sekarang masih sulit ditandingi. Berbicara soal kejutan, Piala Dunia juga penuh drama. Salah satu yang paling diingat terjadi di Piala Dunia FIFA 2014 saat Jerman mengalahkan tuan rumah Brazil dengan skor telak 7-1. Hasil ini mengejutkan dunia dan menjadi salah satu pertandingan paling bersejarah. Bukan cuma itu, Piala Dunia juga jadi panggung bagi gol-gol indah. Salah satu yang paling ikonik adalah gol tangan Tuhan dari Diego Maradona di tahun 1986. Meski kontroversial, momen ini tetap dikenang sepanjang masa. Dan menariknya lagi, teknologi juga ikut berkembang. Mulai dari penggunaan VAR atau Video Assistant Referee di Piala Dunia FIFA 2018 yang membantu wasit mengambil keputusan lebih akurat. Nah, itulah beberapa fakta menarik lainnya dari Piala Dunia. Sepak bola bukan sekedar permainan, tapi penuh cerita.
4: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan lagu-lagu hiburan, lagu-lagu daerah. Kita akan lanjutkan nanti dan berhubung untuk Melabuh dan sekitarnya, kita sudah dapat melaksanakan ibadah sholat asar. Pukul 16 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?"
1: "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu.
0: "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata,
1: "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu.
0: Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Baik. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah melaksanakan ibadah salat asar dan untuk lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Nah tentunya juga kami masih menghadirkan lagu-lagu dari ya lagu-lagu Silut Nusantara ya, jadi lagu-lagu daerah gitu ya pendengar ya. Nah lagu-lagu daerah ada lagu Aceh juga, lagu Minang ya, tadinya kita lagu Timur juga sudah kita dengarkan. Maka dari itu tetaplah bersama kami, kita dengarkan kembali yang berikut ini.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dialog Kentongan RRI Melabuh memberikan informasi terkini dan relevan kepada masyarakat, khususnya mengenai keadaan darurat dan bencana. Ikuti Dialog Kentongan setiap hari Selasa pukul 15 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Partisipasi Anda di hotline dan WhatsApp 0811-6889-697. Program siaran Kentongan merupakan sarana efektif dalam memitigasi resiko bencana dan meningkatkan kesadaran serta kesiapsiagaan masyarakat di daerah.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim. Lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

rahasia seru seputar Piala Dunia FIFA. Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya program Masa 1 RRI Melabuh bergabung bersama Korwil Nusantara 17 RRI Banda Aceh. Kita ikuti Lintas 17.

0: Mendengar berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya BNNK Luxmawe gencarkan strategi supply and demand. Berita lainnya Tugur Radio Rimba Raya dinilai layak menjadi cagar budaya nasional. Pendengar siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muda FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar Pemkab Aceh Besar gelar Lomba Masak Bubur Asyura. Kita ikuti laporan Tisi Baulidia Putri.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sukses melaksanakan Lomba Masak Bubur Asyura dan Tort Apam dalam rangka memperingati Hari Asyura 10 Muharram 1448 Hijriah di Kompleks Dekranasda Aceh Besar Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya pada 25 Juni 2026. Bupati Aceh Besar Muharram Idris menyampaikan bahwa peringatan 10 Muharram memiliki makna istimewa dalam Islam. Selain dianjurkan untuk berpuasa, Hari Asyura juga syarat dengan nilai sejarah dan keutamaan termasuk memperbanyak sedekah serta menyantuni anak yatim. Menurutnya tradisi ini mulai jarang dikenal oleh generasi muda karena itu menjadi momentum penting untuk memperkenalkan kembali nilai-nilai keislaman yang terkandung di dalamnya.
2: Adalah tangkap kembali budaya-budaya gedanyo yang jut ke perhatian pedagun wisatawan-wisatawan dari mancanegara dan domestik.
1: Adapun dalam kegiatan tersebut, puluhan tim ambil bagian dalam lomba memasak bubur asyura dan tot apam terdiri dari perwakilan kecamatan, pengajian, serta organisasi perangkat daerah OPD. Untuk diketahui, bubur asyura diracik dari campuran beras dan berbagai jenis kacang, bijian, serta sayuran seperti jagung manis, kacang hijau, kacang tanah, ubi jalar, kentang hingga wortel. Masyarakat terbiasa memasak secara bergotong royong untuk selanjutnya dibagikan kepada sesama. Dari Banda Aceh, Tisi Mulidia Putri melaporkan.
0: Saudara, di balik senyum polos anak-anak Aceh tersimpan mimpi-mimpi besar yang ingin mereka raih. Namun, keterbatasan ekonomi dan akses pendidikan masih menjadi tantangan bagi sebagian keluarga. Di tengah kondisi itu, kehadiran sekolah rakyat menjadi secercah harapan membuka jalan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa harus terbebani biaya. Berikut kita ikuti features yang disampaikan Munjir Budiana.
3: Pendidikan menjadi salah satu jalan paling efektif untuk mengubah masa depan. Namun bagi sebagian anak, terutama lahir dari keluarga miskin, bangku sekolah bukanlah sesuatu yang mudah dijangkau. Di Kabupaten Aceh Besar misalnya, persoalan itu masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai. Pemerintah daerah mencatat hingga kini terdapat lebih dari 5.000 anak yang tidak lagi berada di bangku pendidikan formal. Sebagian diantaranya putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Sebagian lainnya memilih melanjutkan pendidikan di daerah sehingga tidak lagi tercatat dalam sistem pendidikan formal. Kondisi inilah yang menjadi salah satu alasan Kabupaten Aceh Besar menyambut hadirnya program Sekolah Rakyat, program nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar, Rahmawati, mengatakan program

0: cacatan dalam sistem pendidikan formal. Selain tingginya angka putus sekolah, faktor kemiskinan juga menjadi pertimbangan penting. Saat ini, angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar masih berada di kisaran 11%, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Meski angka kemiskinan ekstrim telah turun menjadi sekitar 3%, pemerintah menilai masih diperlukan langkah nyata agar seluruh anak dan keluarga kurang mampu tetap memperoleh kesempatan belajar. Salah satunya melalui sekolah rakyat. Namun, siapa yang berhak menjadi siswa sekolah rakyat? Dinas Sosial Aceh Besar memastikan program ini benar-benar diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Kepala Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Aceh Besar, Nuraida menjelaskan, proses seleksi tidak dilakukan hanya berdasarkan data administrasi. Petugas pendamping sosial turun langsung ke rumah-rumah warga untuk memastikan kondisi ekonomi keluarga sekaligus melihat kesiapan orang tua dan anak mengikuti pendidikan berasrama.
1: Berdasarkan nama-nama itu nanti teman-teman pendamping sosial melakukan kunjungan kepada target sasaran tadi. Nah, dari situ teman-teman ini melakukan pendekatan kepada keluarga untuk menanyakan apakah anaknya bisa ke sekolah rakyat, kesiapannya untuk memastikan apakah mereka bersedia, terus melihat motivasi keluarga tersebut. Jadi untuk melihat langsung kondisi sosial ekonomi keluarga tersebut dan juga untuk anaknya. Jadi yang distrik 1 sampai distrik 2.
0: Pendekatan dari rumah ke rumah dinilai penting sebab keberhasilan sekolah rakyat tidak hanya ditentukan oleh fasilitas pendidikan, tetapi juga komitmen keluarga agar anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan hingga tuntas. Sementara itu, dari sisi penyelenggaraan sekolah, berbagai persiapan saat ini terus dilakukan. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas Darussaadah Kabupaten Aceh Besar, Ilza Satriadi mengatakan, tahun ajaran pertama akan dimulai pada 13 Juli 2026.
2: Untuk kesiapan sekolah SRMA 1 Aceh Besar dalam menyambut siswa yang nantinya akan datang di bulan Juli, sekitar tanggal 13 Juli, insya Allah nanti kita akan aktif di tahun ajaran baru 13 Juli, kemudian nanti juga ada kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Untuk saat ini persiapan kami siswa kami yang akan masuk itu ada 60 orang yang mana mereka nantinya akan dititipkan ke SRMA 2 Aceh Besar.
0: Tidak hanya Aceh Besar, pemerintah juga membangun sekolah rakyat di 4 daerah lainnya di Provinsi Aceh, yakni Kota Subulus Salam, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Biren, dan Kota Loksmawe. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat melakukan peninjauan proyek pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya mengatakan, pembangunan seluruh sekolah ditargetkan selesai pada akhir Juni 2026. Meski menghadapi tantangan distribusi material, pemerintah optimis seluruh lokasi dapat mulai difungsikan sesuai jadwal.
3: Yang paling tertinggal nih dua ini, Subulus Salam dan Nagan. Jadi masalahnya cuma satu, logistik material, karena kan jalannya, kemarin kalau ada yang ikut saya lihat jalan itu kan, jalannya kan menanjak sekali. Ya kemarin kan saya sudah minta teman-teman balai jalan untuk mendesain ulang.
4: Kalau progres yang paling tinggi di mana Pak?
3: Loksmawe sih.
5: Paling tinggi sih itu. Ya.
3: Loksmawe itu
4: 3% Pak, presentasenya Pak.
6: Loksmawe berapa? 85%.
0: Program sekolah rakyat merupakan bagian dari astacita Presiden Prabowo Subianto. Tujuan utamanya bukan sekedar menyediakan sekolah gratis, tetapi memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan berasrama yang berkualitas. Anak-anak dari keluarga miskin tidak hanya memperoleh pendidikan tanpa biaya, mereka juga mendapat tempat tinggal, pembinaan karakter, layanan kesehatan, hingga dukungan pengembangan keterampilan sebagai bekal memasuki dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Harapannya sederhana, tidak ada lagi anak yang kehilangan masa depannya hanya karena lahir dari keluarga yang kurang mampu. Sebab setiap anak memiliki hak yang sama untuk bermimpi, belajar, dan meraih kehidupan yang lebih baik. Reporter RRI Banda Aceh, Munjir Budiana.

0: BNNK Loksmawe terus berkomitmen dalam memutus mata rantai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan mengejarkan strategi keseimbangan antara pengurangan pasokan atau suplai dan juga pengurangan permintaan atau demand. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nordin.
1: Badan Narkotika Nasional Kota BNNK Loksmawe terus berkomitmen dalam memutuskan mata rantai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Salah satu langkah konkret yang menjadi fokus utama adalah dengan mengencarkan strategi keseimbangan antara pengurangan pasokan suplai dan pengurangan permintaan atau demand. Kepala BNN Kota Loksmawe, Henry Fahala Marbun SAMM melalui Ketua Tim Katim Pencegahan Muhammad Iqbal SSTP menyatakan bahwa dalam menekan angka permintaan narkoba, pihak BNN mengutamakan upaya pencegahan yang masif dan berkelanjutan. Langkah ini diwujudkan melalui pelaksanaan penyuluhan dan edukasi secara rutin di berbagai lapisan lingkungan masyarakat. Menurutnya, melalui sosialisasi yang gencar ini, masyarakat diharapkan dapat lebih sadar paham tentang bahaya narkoba terhadap kesehatan tubuh. Dengan begitu, angka permintaan pun akan menurun. Pencegahan sejak dini merupakan pondasi utama dan cara paling tepat dalam mengatasi permasalahan ini.
2: Langkah BNN dalam rangka memutuskan mata rantai penyalahgunaan narkoba adalah dengan program supply dan demand. Apa itu supply? Bagaimana mengurangi angka permintaan dengan sering-seringnya melakukan penyuluhan narkoba di lingkungan masyarakat sehingga masyarakat sadar paham akan bahaya narkoba bagi tubuh. Masyarakat tidak akan lagi menggunakan narkoba, sehingga angka permintaan pun akan menurun. Cara yang paling tepat adalah upaya pencegahan.
1: Tidak hanya bergerak sendiri, lanjutnya BNN Kota Loksmawe juga mendorong partisipasi dan kepedulian aktif dari masyarakat luas. Salah satu strategi yang digalakkan adalah pembentukan kader-kader anti-narkoba langsung di lingkungan desa atau kampung. Karena kehadiran, kader ini diharapkan mampu menjadi benteng pertama dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk ikut ambil bagian secara regulatif dengan menerbitkan aturan-aturan atau kebijakan daerah khusus yang mendukung penuh upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di wilayahnya masing-masing sehingga upaya pencegahan narkoba dapat berjalan lebih maksimal dan efektif. Demikian, Saifullah Nordin melaporkan.
0: Pendengar dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabu. Profesor Dr. Nya Amir terpilih sebagai Rektor Universitas Teku Umar Melabuh periode 2026 hingga 2030 pada kegiatan pemilihan rektor yang berlangsung di ruang aula Senat Universitas Teku Umar. Kita ikuti laporan Arif Rizalul.
3: Universitas Teku Umar UTU Melabuh telah melaksanakan rangkaian kegiatan pemilihan Rektor Universitas Teku Umar UTU periode 2026 hingga 2030 secara demokrasi melalui pemilihan suara terbanyak dan Profesor Dr. Nya Amir resmi terpilih sebagai Rektor Universitas Teku Umar UTU periode 2026 hingga 2030. Keputusan tersebut ditetapkan dalam pemilihan Rektor yang berlangsung di ruang rapat Senat Universitas Teku Umar UTU itu. Ketua Panitia Pemilihan Rektor Universitas Teku Umar Dr. Teku Alam Syah mengatakan, berdasarkan hasil penghitungan suara resmi, Profesor Nya Amir berhasil memperoleh dukungan mayoritas sebanyak 24 suara atau mencapai 85,71% dari total hak suara yang digunakan. Sementara itu, kandidat lainnya, yaitu Dr. Insinyur Irwan Syah, memperoleh 4 suara atau 14,29% dan Profesor Dr. Iskandar tidak memperoleh suara.
4: Kami lakukan prosesnya sampai dengan sekarang dan terpilih Profesor Dr. Nya Amir sebagai pilihan yang saksikan bersama-sama tadi ada dari kementerian, ada semuanya dari senat itu kan ada 18 dan ada dari kementerian jadi kan dari kementerian itu 35% suaranya dan dari senat itu 65%.
3: Seluruh rangkaian proses pemilihan ini diselenggarakan oleh panitia pemilihan rektor dan pihak panitia memastikan bahwa seluruh tahapan berjalan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta objektivitas. Untuk pelantikan rektor baru yang terpilih direncanakan akan dilakukan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2026. Suksesnya agenda pemilihan ini sekaligus menandai dimulainya babak baru bagi Universitas Teku Umar untuk menggalang kolaborasi internal demi mempercepat pencapaian target-target institusi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pendengar, dari Melabuh kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Turnamen layang-layang tunang Piala Kapolres meriahkan Hari Bayangkara ke-80 di Benar Meriah. Selengkapnya disampaikan Bang Syaputra.
5: Dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80, Polres Benar Meriah menggelar open turnamen layang-layang tunang Piala Kapolres Benar Meriah di lapangan jogging track Polres tempat Kampung Wipesam, Kecamatan Wipesam. Kegiatan diikuti oleh puluhan peserta dan dibuka oleh Kapolres Benar Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto, dihadiri oleh para pejabat utama Polres tempat dan para tamu undangan. Turnamen berlangsung meriah dengan antusiasme tinggi dari peserta maupun masyarakat yang hadir menyaksikan perlombaan. Kapolres Benar Meriah menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus melestarikan budaya dan permainan tradisional yang menjadi kebanggaan daerah.
6: Ini bisa rangka sebagai wadah silaturahmi, mempererat tali persaudaraan dan sinergi antara kepolisian, pemerintah, daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakat.
5: Setelah melalui persaingan yang sportif, Dewan Juri menetapkan tim layang-layang Payareje sebagai juara 1, tim Pusaka Muyang sebagai juara 2, dan tim Simpang Jember sebagai juara 3. Selama kegiatan berlangsung, situasi tetap aman, tertib, dan kondusif. Tingginya partisipasi masyarakat menjadi bukti kuatnya sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menyukseskan rangkaian kegiatan Hari Bayangkara ke-80. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah daerah Benar Meriah sebut Tugu Radio Rimba Raya masih butuh kajian untuk dijadikan cagar budaya tingkat provinsi. Padahal Radio Perjuangan Kemerdekaan Indonesia tersebut layak menjadi cagar budaya tingkat nasional. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
7: Keberadaan Tugu Radio Rimba Raya di Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Benar Meriah dinilai semakin miris karena kondisinya yang masih butuh perhatian pemerintah provinsi maupun pusat. PLT Kepala Dinas Pariwisata Benar Meriah Sukri Tomtar saat bertemu KPI Korwil Aceh menyebut Radio Rimba Raya tersebut merupakan tonggak perjuangan kemerdekaan Indonesia yang sangat bersejarah. Namun, hal itu terabaikan dengan melihat kondisinya saat ini. Sehingga, ia berharap KPI dapat menjembatani kepada pemerintah pusat untuk lebih serius merawat bahkan menjadikan monumen tersebut menjadi cagar budaya nasional.
8: Rimba Raya itu sudah masuk sebagai salah satu objek cagar budaya. Sudah terdaftar. Harapannya sampai ke objek cagar budaya yang tingkat nasional. Namun hari ini masih batas provinsi. Itu juga butuh kajian sebenarnya. Karena untuk menentukan sebuah objek cagar budaya itu harus ada kajian-kajian terkait dengan kesejarahannya.
7: Pihaknya berharap KPI Korwil Aceh maupun pusat dapat bersinergi untuk menyebarkan informasi terkait Radio Perjuangan di masa agresi militer 2 Belanda tahun 1928 silam agar lebih dikenal dan dapat segera ditetapkan menjadi cagar budaya nasional. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Luxmawe, Melabuh, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar, Kejari Sabang musnahkan barang bukti semester pertama tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Razi Arda.
10: Kejaksaan Negeri Sabang memusnahkan barang bukti dari berbagai tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Pemusnahan yang dilakukan Kamis sore 25 Juni tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas jaksa sebagai eksekutor dalam menindaklanjuti putusan pengadilan terhadap barang bukti perkara pidana. Kepala Kejaksaan Negeri Sabang Elvin Arjuna Chandra mengatakan barang bukti yang dimusnahkan berasal dari perkara narkotika, pencurian, pencabulan, serta sejumlah tindak pidana lainnya. Pemusnahan barang bukti dimaksud berjumlah 108 item dari 15 perkara.
11: Hari ini kita telah melaksanakan pemusnahan barang bukti yaitu dari perkara narkotika, pencurian, pencabulan dan lain sebagainya. Total ada 108 item dari 15 perkara. Itu sepanjang dari Januari 2026 sampai dengan Juli 2026. Jadi semester pertama.
10: Ia menambahkan kegiatan pemusnahan barang bukti akan terus dilakukan secara berkala agar tidak menjadi penumpukan. Dengan melaksanakan pemusnahan barang bukti ini, sudah tuntas tugas dari jaksa sebagai eksekutor. Sementara itu, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Sabang, Gegana Wisnu, mengatakan dari sejumlah barang bukti yang dimusnahkan yang sangat mencolok pada kasus narkotika, pemusnahan ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sekaligus memastikan barang bukti tidak lagi memiliki potensi untuk disalahgunakan.
12: Jadi hari ini kita ada pemusnahan terkait perkara narkotika, kemudian ada di perkara OHB juga. Jadi ada beberapa bungkus sabu yang dimana hanya terdapat sisa sepatiknya, yaitu dengan berat kurang lebih 5,76 gram. Ini juga ada ada 4 buah handphone yang kita amankan dari perkara perkara pencurian. Ini juga kita hancurkan 4 buah handphone, kemudian ada juga beberapa helai pakaian.
10: Tambahnya, suatu perkara dinyatakan berkekuatan hukum tetap apabila dalam waktu 14 hari tidak ada upaya hukum baik banding maupun kasasi yang diajukan oleh terdakwa maupun penuntut umum. Setelah status tersebut diperoleh, kejaksaan dapat melaksanakan eksekusi sesuai amar putusan pengadilan. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Pendengar dari 0 km Indonesia Sabang, kita menuju ke Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil meminta dan mendesak Komisi Independen Pemilihan atau KIP setempat untuk segera melaksanakan uji publik penataan daerah pemilihan atau DPRA Singkil Subulus Salam Aceh. Kita ikuti laporan Salihin Barus.
13: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Singkil meminta dan mendesak Komisi Independen Pemilihan KIP setempat untuk segera melaksanakan uji publik penataan daerah pemilihan atau DPRA Singkil Subulus Salam Aceh. Harapan tersebut disampaikan oleh Dr. Desra Novianto, salah satu anggota DPRK Aceh Singkil, kepada RRI Kamis 25 Juni 2026. Dikatakannya, KIP Kabupaten Kota diminta untuk segera melaksanakan uji publik terkait dengan penataan usulan pemilihan dapil daerah pemilihan agar mengetahui respon masyarakat secara luas terhadap permintaan dapil DPRA tersebut. Sebab menurut Desra, dengan adanya uji publik ini, selain dinilai untuk menyahuti permintaan sejumlah tokoh masyarakat yang telah menggaungkan permintaan daerah pemilihan atau dapil mandiri DPRA 2029, juga kata Desra, langkah itu nantinya akan dapat membuahkan hasil suatu keputusan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk KIP Kabupaten Kota mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait dengan penetapan daerah pemilihan atau dapil mandiri DPRA Singkil Subulus Salam.
14: Alhamdulillah kemarin juga dari segi persyaratan, dari segi wilayah, kohetivitas, jumlah penduduk, alhamdulillah kita semua memenuhi syarat. Nah, tinggal sekarang bagaimana KIP Kabupaten Kota itu untuk melakukan diskusi publik agar kita melihat respon masyarakat yang lebih luas, dan ini nanti hasilnya akan diserahkan ke KIP Provinsi dan mungkin dari KIP Provinsi ke KPU RI. Dan penetapan dapil untuk DPR Provinsi ini memang bukan keputusan dari KPU RI.
13: Di tempat terpisah, menanggapi permintaan uji publik untuk penataan daerah pemilihan dapil DPRA Singkil Subulus Salam, Ketua Komisi Independen Pemilihan KIP Kabupaten Aceh Singkil M. Nasir mengapresiasi usulan masyarakat dan menyatakan siap berkoordinasi dengan pihak KIP Provinsi.
15: Untuk segera melakukan uji publik,
16: kami atas nama KIP kedatangan rombongan daripada masyarakat Aceh Singkil lah ya, dalam hal ini forum Independen Peduli sangat mengapresiasi terkait tentang penataan dapil 9 ini, supaya Singkil Subulus Salam tersebut bisa dari Aceh Selatan sama Aceh Barat Daya Pulang Kidul. Oleh karena itu kami sangat mengapresiasi kedatangan mereka. Tentunya kami ada diserahkan berupa dokumen hasil daripada diskusi beberapa waktu yang lalu. Tentunya ini akan kami koordinasikan secepatnya ke pimpinan kami, yaitu KIP Aceh. Untuk saat ini itu terlebih dahulu, nanti perkembangan akan kami sampaikan segera mungkin.
13: Untuk diketahui, usulan penataan daerah pemilihan Dapil DPR Aceh Singkil dan Kota Sebelu Salam Aceh meminta pisah dari daerah pemilihan. 9 mencuat dari sejumlah kalangan tokoh masyarakat, politisi, akademisi, dan lembaga adat yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17. Sore ini, berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
9: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi baru saja kita ikuti Lintas 17 bersama Korwil Nusantara 17 RRI Banda Aceh, dan yang mana informasi waktu pukul 17 melintasi 31 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti di program selanjutnya, Musik dan Informasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.

sederetan lagu pop, kenangan, dangdut, serta lagu pilihan pendengar kami putarkan untuk Anda. Nyantel di udara hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Melabuh di frekuensi FM 97 MHz setiap Jumat malam pukul 22 sampai dengan pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Ayo ikutan di program Nyantel di udara di nomor telepon 0811 6889 697. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Anda berada saat ini, waktu terus melaju pukul 17 melintasi 43 menit waktu Indonesia Barat. Untuk lagu-lagu hiburan musik Indonesia masih akan terus hadir menemani Anda. Takkan Hatiku Mendua, Inarawi, baru saja berlalu. Dan masih akan hadir selingan lagu-lagu hiburan lainnya selepas yang berikut ini.
1: Oleh sebab itu, waspadai bencana.
2: Gempa susulan sampai saat ini masih terjadi sekitar 200-an sekian. Tapi ini bisa sangat membahayakan.
1: Ikuti program Dialog Kentongan. Hadir setiap hari Selasa pukul 15 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Dan siaran khusus Kentongan setiap hari pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Melabu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dialog Kentongan RRI Melabuh memberikan informasi terkini dan relevan kepada masyarakat, khususnya mengenai keadaan darurat dan bencana. Ikuti Dialog Kentongan setiap hari Selasa pukul 15 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Partisipasi Anda di hotline dan WhatsApp 0811-6889-697. Program siaran Kentongan merupakan sarana efektif dalam memitigasi resiko bencana dan meningkatkan kesadaran serta kesiapsiagaan masyarakat di daerah.

0: Sederetan lagu pop, kenangan, dangdut, serta lagu pilihan pendengar kami putarkan untuk Anda. Nyantel di udara, hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Melabuh di frekuensi FM 97 MHz setiap Jumat malam pukul 22 sampai dengan pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Ayo ikutan di program Nyantel di udara di nomor telepon 0811-6889-697. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk lagu-lagu hiburan musik Indonesia sudah kita dengarkan bersama. Dan yang pastinya pendengar, untuk saat ini kita di sesi lagu-lagu religi. Nah, lagu-lagu religi kami hadirkan untuk Anda pendengar sampai nanti ya, untuk lagu-lagu religi sampai kami hadirkan untuk Anda sampai ke pukul 18:35 waktu Indonesia Barat. Dan nanti juga akan kami hadirkan untuk Anda pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Maka dari itu tetaplah bersama program 1 RRI Melabuh dipancarluaskan dari Jalan Abu Madinah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya.

Dalam surat Al-Ahzab, Allah berfirman, maka tatkala Zaid mengakhiri keperluan terhadap istrinya, yaitu menceraikannya, kami kawinkan kamu, Muhammad, dengan dia, Zainab, supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Ayat tersebut menjelaskan bahwa mengangkat anak hingga kedudukannya persis seperti anak kandung yang dinazabkan kepada orang tua angkat berhak mendapat warisan adalah tidak dibenarkan dalam Islam. Sebab anak angkat itu tidak ada pertalian darah langsung dengan orang tua angkatnya. Namun, bila mengangkat anak tetapi tidak merubah nazabnya, kewarisannya, artinya hak waris anak angkat, tetap pada orang tua kandungnya sendiri, hal itu diperbolehkan. Karena itu, dalam masalah pengangkatan anak, sebaiknya kita mengikuti tuntunan Al-Quran. Sebab hal itu lebih tepat dan akan diridhoi Allah.

0: Dalam surat Al-A'raf, Allah berfirman, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga, apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka, ketika itu, mereka terdiam, putus asa. Ternyata, tidak semua orang diberi kekayaan oleh Allah adalah merupakan rahmat atau kasih sayangnya. Tetapi, bisa juga merupakan laknat bila harta kekayaan itu menyebabkan kufur akan nikmat. Hingga akhirnya, menurut Al-Quran, akan menyengsarakan pemiliknya di hari kiamat. Kesimpulannya, harta kekayaan yang melimpah ruah itu merupakan rahmat atau kasih sayang Allah bila harta itu didapat dengan jalan yang halal.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dikisahkan Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Kata-katanya pasti bukan olok-olok. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah ia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan oleh Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi, berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai fitnah."
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1

Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, masih di program A1 Radio Republik Indonesia Melabuh dipancarluaskan dari Jalan Abu Madinah. Nomor 1 Pasti Jambu, KW16 Melabuh Aceh Barat. Baiklah pendengar, di sore hari ini demikian tadi lagu-lagu religi sudah kita dengarkan bersama, dan saatnya kita akan dengarkan pengajian, ya, pembacaan ayat suci Al-Quran sembari kita menanti azan maghrib berkumandang.

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله من الشيطان الرجيم.

Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran telah kita dengarkan dan sudah saatnya kita melaksanakan ibadah salat maghrib. Saya Dermayani undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional? Padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100% dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
2: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konferensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
2: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabung Raka dan Menteri Kabinet Merah Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
4: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan, nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menkyu Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
4: Oh, kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah kesini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Dia mereka juga setuju, kalau nggak benar, boleh tetap aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi bekerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya.

0: akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital atau KOMDIG menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
2: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak di dalam digital.
3: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
2: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan. Jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan takedown, akun anak yang sudah dilakukan takedown.
3: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Tangerang, Beni Siga Butar-Butar, menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Antara menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
4: Di sini Antara menerima PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambarkan perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Komdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan, bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
3: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKBN Antara, Beni Siga Butar-Butar, bahwa pameran foto Perisai Tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkomdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
1: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
5: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
6: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fajar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan relationship manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
7: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo, dan PT Dunia Pangan Gosen?
8: Setahu saya itu belum dibayarkan.
7: Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara saksi?
8: Sebelum lunas, 122 miliarnya belum lunas.
6: Sementara itu saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja

0: Ya, dari tiga kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
1: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
2: Kalau KSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
1: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
2: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
0: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Najara mengajukan kredit modal kerja, KMK, dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari tiga kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
4: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku strategi transisi energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter tantangan serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
5: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda, dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan, mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
4: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian ESDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
6: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
4: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerja sama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau ruksah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
8: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib. Sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan kruso atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
9: Beberapa yang ikut city tour, kalau itu ada umroh wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya. Karena memang kondisinya seperti itu, jadi kan ada rusak ya, dimanfaatkan rusak itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau kesana sendiri.
8: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Ia menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murul sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adat Udara Lain. Ain.
10: Baik, mendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah.
11: Pada hari keberapa Bu atau bagaimana?
12: Tanggal 28 Mei.
11: Sudah sampai sana?
12: Bukan, sudah mau
10: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nation Under 17 Futsal Turnamen 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soleto, dan Roger Lorente. Pelatih Amril Doule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
2: Ini menjadi pelajaran penting juga ya, dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
1: Senada dengan Amril, Kepala Ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
3: The next game, try our best with Brazil.
4: Pada pertandingan berikutnya melawan Brazil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
1: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga, perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Malam. Ragam program acara, dialog, dan hiburan jelang malam kami sajikan hanya di Pro1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Pro Satria Radio Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, KW16 Melabuh, Aceh Barat. Senang sekali bisa kembali menemani Anda di kesempatan malam hari ini, pendengar, di edisi hari ini, yaitu di edisi Jumat 26 Juni 2026 bertepatan di 11 Muharram 1448 Hijriah. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang baik sehingga Anda bisa menjalankan aktivitas hari ini juga dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, kami akan lanjutkan program Lintas Melabuh Malam, di antaranya kami akan hadirkan lagu-lagu religi, menantikan azan Isya wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 20 lewat 7 menit. Kemudian kami informasikan juga waktu azan Isya wilayah Aceh Barat Daya pukul 20 lewat 4 menit, wilayah Aceh Jaya pukul 20 lewat 11 menit, wilayah Nagan Raya pukul 20 lewat 7 menit, wilayah Simelu atau Kota Sinabang azan Isya berkumandang pukul 20 lewat 3 menit. Kemudian nanti pendengar, kami lanjutkan drama radio menemani Anda dan juga musik dan informasi hingga pukul 21. Kemudian nanti kami lanjutkan Ruang Rindu. Kami buka di line telepon seperti biasa untuk Anda di 0811-6889-697 dan dilanjutkan nyanyi lewat telepon di udara hingga pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Demikian pendengar, sederetan mata acara yang akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang malam hari ini. Saya Renu bertugas bersama kru RRI mengucapkan salam jumpa.

Di zaman Rasulullah, ada seorang Muslim yang miskin bernama Zalabah. Dia minta didoakan oleh Rasul agar menjadi orang yang berkecukupan. Lalu, Rasul pun mendoakan dan memberinya seekor domba untuk dikembangbiakan. Doa Rasul dikabulkan oleh Allah. Dombanya berkembang biak begitu cepat sehingga Zalabah menjadi orang kaya. Zalabah disibukkan oleh urusan ternak. Akhirnya ia lupa ibadah kepada Allah. Dia menjadi kufur nikmat. Orang yang kufur nikmat umumnya menjadi jauh dari Allah dan dari ibadah. Dalam surat Ibrahim, Allah berfirman, "Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih."

1 RRM Lamong, kanal informasi dan inspirasi. Kami ingatkan kembali pendengar waktu azan Isya wilayah Merabu dan sekitarnya pukul 20.07, wilayah Aceh Barat Daya pukul 20.04, wilayah Aceh Jaya pukul 20.11, wilayah Nagan Raya pukul 20.07, dan wilayah Simelu atau Kota Sinabang dan sekitarnya azan Isya berkemandang pukul 20.03. Masih kami hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda malam hari ini sambil kita menantikan azan Isya berkemandang. Pendengar Fajrun Jadid, baru saja kami hadirkan untuk Anda, tetaplah bersama kami di 97 MHz.

Pernah terjadi dalam sebuah upacara bendera, ada seorang yang dengan tegas menolak hormat bendera. Alasannya, hormat bendera berarti mengkultuskan bendera. Pengkultusan dalam Islam termasuk syirik dan haram hukumnya. Berhubungan dengan persoalan tersebut, sebagai perbandingan, dapat dinukilkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia adalah termasuk golongan orang-orang yang kafir. Istilah sujud dalam ayat tadi bukanlah sebuah kultus atau menyembah, melainkan merupakan penghormatan kepada Adam. Demikian pula hormat bendera, bukan mengkultuskan, tetapi menghormati dan menghargai para pejuang kita dalam mempertahankan kemerdekaan. Sedangkan berkibarnya bendera adalah lambang kemerdekaan. Jadi, hormat bendera, sepanjang hal itu hanya untuk menghormati jasa para pejuang, maka tidaklah termasuk pengkultusan atau penyembahan.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, telah tiba waktunya berkumandang azan Isya wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab,
Ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan. Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tak mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin. Tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan
ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka kulli shay'in qadir. Tulijul layla fil nahari wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bil ghairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kebakaran. Tolong kebakaran, kebakaran. Tolong. Tolong kebakaran.
1: Ya, besok ibu akan menyumbangkan sedikit uang belanja bulanan kita untuk keluarga Pak Samson yang kemarin rumahnya terbakar.
2: Ibu ini bagaimana? Waktu kita susah, apa ada orang yang mau peduli dengan kesusahan kita, Bu? Coba ibu pikirkan itu.
1: Ayah kok begitu? Kan tidak harus kesalahan orang kita balas dengan kesalahan kita pula. Kalau itu yang kita lakukan, di mana letak istimewanya kita di mata Allah? Kapan dunia ini akan damai? Bila keburukan dibalas dengan keburukan.
2: Iya, ayah tahu. Tapi wajar kan kalau ayah merasa dendam. Karena dulu ketika rumah kita terbakar, apa ada orang yang mau menolong? Malah mereka menyolong harta benda kita.
1: Sudahlah ayah, jangan diingat-ingat lagi. Itu semua kan kehendak Allah. Dan sekarang Allah juga yang telah mengembalikan kebahagiaan kita seperti sekarang ini. Iya kan?
3: Bila air susu dibalas dengan air tuba, mungkin Anda akan kecewa. Tapi bila air tuba dibalas dengan air susu, mampukah menyadarkan kesalahan Anda? Sesungguhnya, orang-orang yang telah melapangkan dadanya dan memaafkan saudaranya tergolong orang yang penuh dengan kemuliaan hidup.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua suruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, nanti sesaat lagi kita akan dengarkan drama radio dengan judul Lukisan untuk Ibu, produksi RRI Jambi. Sebelumnya kita dengarkan selingan berikut ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

Di sebuah rumah kecil dengan jendela menghadap taman belakang, seorang gadis muda bernama Aira duduk di depan kanvas kosong. Jemarinya ragu, jiwanya penuh warna, tapi hatinya selalu dibayangi larangan dari satu-satunya orang yang ia cintai, ibunya. Hari ini, seperti biasa, ia menimbang antara hasrat dan larangan.

0: Sudah 3 hari Aira coba gambar ini. Tapi kenapa tiap mau mulai, tangan Aira selalu ragu ya? Aira tahu ibu gak suka Aira ngelukis. Tapi ini satu-satunya cara Aira bisa napas.
1: Aira, lagi-lagi kamu main cecet gini. Udah ibu bilang kan fokus kuliah aja. Melukis itu tuh gak bikin kamu sukses, tau gak?
2: Ibu, Aira gak buang-buang waktu. Melukis bikin Aira tenang. Aira bahagia, Bu.
1: Bahagia? Apa kamu bahagia kalau hidupmu susah? Hah? Apa kamu lupa apa yang terjadi sama ayah kamu?
2: Aira gak lupa, Bu. Tapi itu bukan salah lukisannya.
1: Udah, ibu gak mau denger ya alasan apapun. Pokoknya, selama kamu tinggal di rumah ini, berhenti ngelukis.
2: Kenapa harus selalu salah ya? Kalau yang bikin Aira bahagia itu melukis, apa semua harus berhenti cuma karena ayah?

Aira memandangi kanvas kosongnya lagi. Ia tak menyadari bahwa bukan hanya warna yang akan ia tuangkan ke dalam lukisan itu, tapi juga luka, rindu, dan harapan yang selama ini tertahan. Dan pada hari itu, hujan tak hanya jatuh di luar jendela, tapi juga di dalam hatinya.

Beberapa hari berlalu. Di balik diamnya, Aira menyimpan keputusan besar. Kampusnya mengadakan lomba lukis tingkat nasional. Hatinya berdebar, bukan karena takut kalah, tapi karena tahu jalan yang ia pilih bisa membuatnya kehilangan kepercayaan dari ibunya. Tapi bagi Aira, ini bukan sekedar lomba. Ini tentang mempertahankan dirinya sendiri.

0: Ra, kamu harus ikut lomba ini. Serius deh, kamu tuh jagonya kampus. Karya kamu udah kayak pelukis profesional loh, tau nggak?
1: Tapi, aku belum bilang ke ibu. Aku takut banget ibu bisa marah besar kalau tahu aku melukis. Apalagi ikut lomba.
0: Eh, denger ya, kamu hidup buat bahagia, bukan buat nyenengin orang lain doang. Kamu harus dengerin kata hati kamu juga, jangan terus-menerus dikekang.
1: Oke, aku ikut. Tapi, aku bakal nyiapin lukisan itu diam-diam. Lukisan ini, aku bakal kasih semua yang aku punya. Aku pengen mereka lihat sisi lain dari rasa kehilangan yang gak selalu harus berakhir gelap.

0: Yes, hari ini hari lomba. Semua udah siap. Karya ini buat ayah dan buat Aira sendiri. Halo, Bu. Kenapa nelpon pagi-pagi?
1: Aira, ibu sesak, Aira. Dada ibu sakit.
0: Bu, tunggu. Aira pulang sekarang. Tolong, ibu saya sesak. Cepat bawa ke IGD.

0: Vera pun terpaksa meninggalkan ibunya sendiri yang sedang dirawat demi mengantarkan karya lukisannya ke perlombaan. Walaupun waktu perlombaan lukisan sudah dimulai dari saat Aira mengantarkan ibunya ke rumah sakit.
1: Maaf, saya Aira. Saya peserta lomba. Ini lukisan saya. Saya telat karena ibu saya masuk rumah sakit.
2: Maaf, Mbak Aira, pendaftaran sudah tutup. Kami nggak bisa menerima lagi, meskipun kami paham situasinya.
1: Baiklah. Mungkin emang udah takdirnya semua yang Aira lakuin sia-sia.

Dalam kekecewaannya, Aira tak tahu bahwa satu pasang mata melihat lukisannya. Mata seorang juri, yang paham bahwa karya terbaik sering lahir dari luka terdalam. Sementara Aira tenggelam dalam tangis, takdir pelan-pelan menyusun kejutan yang tak pernah ia duga.

Aira duduk di ruang tunggu rumah sakit, menunggu ibunya yang masih berada di ruang perawatan intensif. Tangisan yang tadi sempat menyesakkan, kini berganti dengan perasaan bingung yang semakin membuncah. Hari ini, ia akan mendengar alasan yang selama ini ia tak tahu. Sebuah rahasia lama yang tersembunyi.

0: Mbak, apakah ibu sudah bisa diajak bicara? Bagaimana keadaannya?
1: Ibu kamu sudah siuman, tapi masih lemas. Kamu bisa masuk ya, tapi jangan terlalu lama.
0: Bu, ibu udah bangun. Ibu nggak apa-apa kan?
1: Aira, maafkan ibu ya. Ibu nggak bisa ngizinin kamu ngelukis.
0: Bu, kenapa sih? Kenapa ibu selalu melarang? Kenapa nggak boleh aku melukis?
1: Ibu, dulu waktu kamu masih kecil, ayah kamu tuh ikut lomba melukis, nak. Ayah berharap menang, tapi dia kecelakaan di jalan menuju lomba. Aira, ayah nggak pernah pulang lagi, nak.
0: Tapi, kenapa itu jadi alasan ibu ngelarang aku, Bu? Aku kan nggak mau kayak ayah. Aku hanya ingin melukis, Bu.
1: Ibu nggak mau kamu ngerasain kehilangan kayak ibu, Aira. Ibu nggak mau kamu jadi seperti ayah yang berjuang keras demi sesuatu, yang akhirnya malah membawanya pergi.
0: Tapi, Bu, Aira bukan ayah. Aku hanya ingin melukis. Itu yang bikin aku tenang. Kenapa sih ibu nggak bisa ngertiin itu?
1: Aira, ibu salah. Ibu takut kalau kamu kehilangan seperti ayah. Tapi ibu lupa kalau kamu punya mimpi sendiri. Maafkan ibu ya, nak.
0: Aku nggak marah, Bu. Aku cuma butuh ibu. Aku cuma ingin melukis. Supaya ayah bisa bangga sama aku juga. Dan supaya ibu nggak lagi merasa sendirian, Bu.

Aira kini tahu bahwa larangan ibunya bukanlah semata-mata dari ketakutan, tapi dari cinta yang mendalam dan luka yang sulit diungkapkan. Sebuah rahasia yang selama ini tersembunyi di balik setiap larangan, kini akhirnya terungkap, dan Aira dengan air mata yang jatuh, tahu bahwa jalan yang ia pilih bukanlah tanpa beban, tapi itu adalah jalan untuk menemukan dirinya. Beberapa hari setelah kejadian di rumah sakit, Aira merasa ada sesuatu yang mulai berubah. Meski ibunya kini sudah memberi izin untuk melukis, rasa kehilangan dan kekecewaan masih membayangi Aira. Namun tak lama setelah itu, sebuah kejutan datang. Sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan terjadi.

0: Halo?
1: Selamat pagi, apakah ini Aira? Saya dari panitia lomba lukis yang kamu ikuti. Kami ingin memberikan kabar baik, lukisanmu menjadi juara pertama.
0: Juara pertama? Apa? Maksudnya, aku menang?
1: Iya, Aira, lukisanmu itu sangat mengesankan dan juri sepakat untuk memberimu penghargaan. Kami akan mengirimkan hadiah dan informasi lebih lanjut mengenai acara penghargaan ya.
0: Tapi bukankah aku terlambat? Bukankah saya nggak sempat mengantarkan lukisan tepat waktu?
1: Iya, meskipun kamu terlambat, lukisanmu tetap ada dalam penilaian. Kami melihat potensimu yang luar biasa dalam karyamu, Aira. Itu yang paling penting.
0: Juara pertama. Jadi, artinya semua yang aku kerjakan nggak sia-sia? Apa ayah juga bisa bangga sama aku dari sana?
2: Dengan penghargaan yang diterima, Aira merasa ada sesuatu yang bergeser dalam dirinya. Namun, tak hanya itu dalam kesendirian, ia masih merasakan luka yang mengingatkannya pada ayah. Hadiah yang diterimanya bukan hanya sebagai penghargaan untuk lukisan, tetapi juga sebagai langkah menuju pengampunan dirinya dan ibunya.

0: Bu, aku menang. Aku juara pertama di lomba lukis.
1: Aira, itu luar biasa. Ibu gak pernah bayangin kamu bakal jadi juara. Ibu bangga banget sama kamu, nak.
0: Ini untuk ayah dan untuk ibu. Semuanya buat kita, Bu.
1: Ayah pasti lihat dari sana, nak. Ibu yakin banget kamu udah berhasil. Dan ibu akhirnya ngerti sekarang kalau melukis itu bagian dari diri kamu. Kamu gak perlu lagi sembunyi-sembunyi, ya.
0: Aku gak tahu, Bu, kalau aku bisa menang. Tapi aku yakin ayah pasti bangga.
2: Dalam keheningan itu, Aira tahu kemenangan yang ia raih bukan hanya tentang medali atau hadiah. Kemenangan itu adalah tentang bagaimana akhirnya ia menggapai mimpi tanpa beban. Dan bagi ibunya, itu adalah langkah pertama menuju pemahaman bahwa terkadang luka bisa sembuh dengan cara yang tak terduga, melalui penerimaan dan cinta yang terus tumbuh.
3: Satu. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Pro 1 RRI Melabuh.
5: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Koi 16 Melabuh, Aceh Barat. Baik pendengar, di kesempatan malam hari ini tentunya langsung saja saya buka di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan nanti setelah itu baru kita akan lanjutkan di sesi nyantel nyanyi lewat telepon di udara ya. Untuk teman-teman kita semuanya yang malam hari ini masih terus bersama kami mendengarkan Pro 1 di frekuensi 97 MHz, dan pendengar yang berada di Abdia dapat juga mendengarkan di sana di 97,7. Sementara untuk Anda yang berada di Semelu atau di Kota Sinabang dapat juga mendengarkan di frekuensi FM 92 MHz, dan juga pendengar yang berada di Aceh Jaya, seputaran Calang dan sekitarnya dapat juga mendengarkan di frekuensi FM 96,7 MHz. Sepertinya sudah ada penelpon pertama yang sudah tersambung. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
1: Waalaikumsalam, Nang Reno.
0: Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar, Kak Ina?
1: Kabar baik, Bang Reno.
0: Oke, gimana cuaca di Lango?
1: Di sini lagi gerimis, Bang Reno.
0: Oh, lagi gerimis, iya.
1: Iya, di situ gerimis nggak?
0: Di sini gerimis juga, tadi hujan, ya.
1: Iya, gerimis mengundang,
0: ya. Baik, silakan, Kak Ina mau dengar lagu apa malam ini?
1: Lagunya susah ya. Apa ya? Lagu ini aja ya. Lagu yang Bang Reno putarin apa itu? Bunga Mawar ya?
0: Bunga Mawar dari?
1: Nah, siapa dari itu?
0: Demercis, bukan?
1: Entah, dari siapa?
0: Demercis ada juga Bunga Mawar. Ini yang mana nih?
1: Yang mana yang Reno lah.
0: Oke, baik.
1: Ini kan gak tahu. Ini minta request aja ya,
0: boleh,
1: kan?
0: Boleh. Silakan, mau iya. Kirim salam buat siapa?
1: Salamnya. Buat Pak Ciodon, buat Eka, buat David, Bapak Buyung juga, buat Ciin, buat Mama juga, buatnya Kak Endang, Kak Nur, Kak Ros, terus ada Bu Dini, Kak ya kita Pak Tino, Kak Ida ya.
0: Iya.
1: Udah ya orang sudah. Kak, apa lagi? Bu Mia.
0: Iya, yeah, Bu Mia.
1: Bu T.
0: Bu De.
1: Ya buat semuanya ya.
0: Oke, ini Bunga Mawar dari Novia kalau packing aja ya.
1: Oh iya boleh, dari Mang Reno boleh juga. Nanti nyentil kan.
0: Iya, oh iya nyentil.
1: Selama Mang Reno, dah rindu kita dengan Mang Reno.
0: Iya, boleh, nanti kita
1: ya. Sudah jadi ya.
0: Makasih.
1: Iya, kalau di satu siapa? Berat lagi, per dua siapa?
0: Ada Fauza di sana.
1: Fauza, iya terima kasih.
0: Makasih juga. Sehat
1: selalu, kalau pulang hati-hati ya.
0: Makasih Kak Ina.
1: Iya, sama-sama. Assalamualaikum Reno.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Ina. Pendengar, ada Ina di Langung ya, udah request lagu dari saya pilih dari Novia kalau packing Bunga Mawar ya. Kalau The Mercy enak juga gitu ya. Baik, saya terima lagi penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
2: Waalaikumsalam, ruang rindu, ruang baginya.
0: Uang, berbagi rindu memori lewat lagu ya. Apa kabar?
2: Karena
0: Bang
2: hujan
0: Hai?
2: Nih maka gak jelas suara saya.
0: Iya Bang Hai, tadi udah tersambung terputus ya. Di sama tiga hujan juga.
2: Ayo, mau ini Bung, ada bola nanti.
0: Bola jam 3 nanti.
2: Jam 3 ya.
0: Jam 3 nanti. Kalau gak salah itu jam 3 nanti. Jam 2 ya. Jam 2 ini.
2: Karena
0: Norwegia lawan Perancis jam 2.
2: Iya, karena kan saya pun kadang-kadang bodoh juga pemikirannya ya.
0: Kenapa bodoh?
2: Karena gini, banyak kan orang pegang sekarang kan banyak bintang ya. Sekarang yang Indonesia mayoritas pegangnya Inggris, Prancis, Argentina, Spanyol,
0: Brazil loh, juga.
2: Lalu gitu. Saya pegang Jerman. Tadi malam saya lihat Jerman kok gini cara mainnya.
0: Beda ya sama.
2: Biasa kan Jerman ini kan 16 besar tumbang ya. Kalau enggak 8 besar gitu tumbang ya, aja ya.
0: Ini belum
2: walaupun
0: apa-apa.
2: Dia 7-1 cetak gol kayak tahun 86 apa Brazil ya.
0: Iya ya.
2: Itu dia 7-1 ya. Tapi tumbang juga. Karena kenapa dia kan enggak ada bintangnya ya, lari bintangnya dia kan main apa memang tim bertahan gitu ya.
0: Iya, yeah,
2: Nah, tapi ini luar biasa, Tanjung Priok ini luar biasa memang.
0: Iya, Tanjung Priok ya. Baik, Bang.
2: Reno, ya mana pegangnya? Argentina kan?
0: Oh. Saya enggak tahu mau pegang apa nih. Saya pegang diri sendiri aja lah.
2: Oke.
0: Oke. Silakan Bang Hai mau request lagu apa nih?
2: Lagu-lagu lawas dong, lagu-lagu yang Pito Barat ya, Pito Barat yang enak apa
0: lagu? Lagu Barat, boleh silakan.
2: Dari enggak, dari Bob Tutupoli aja lah yang enak.
0: Oh ya. Bob Tutupoli, judulnya
2: dia
0: apa?
2: Dia masuk?
0: Dia bang sore, bukan Bob Tutupoli, Victor Huda Barat itu.
2: apa?
0: Victor Huta Barat kali.
2: Iya enggak, jangan Victor Huta Barat, enggak enak liburan
0: Mangkoyo. Diambang sore ya, lagu Melayu maksudnya. Oh, lagu Melayu boleh, Diambang Sore kita cari yang cover boleh.
2: Boleh juga ya, yang cover
0: ya. Yang cover ya, boleh. Oke. Okay. Baik, silakan. Mau kirim salam buat siapa?
2: Salamnya kan yang pertama buat teman saya kan Bung Reno. Mudah-mudahan sama apa sehat dan keluarga gitu juga.
0: Amin,
2: ya kan?
0: Amin.
2: Selalu diberikan rahmat oleh Yang Kuasa.
0: Amin, makasih.
2: Lalu buat teman kita lain ada Odon, ada bin apa? Odon, Eka, siapa lagi? Ina tadi, Nini, Matingo, Nabila, siap, Erna, Nabira apa nama?
0: Iyan
2: negaranya siapa?
0: Di siapa tuh? Almira, siapa tuh?
2: Almira ya. Almira. Pokoknya semua ya, tanpa kecuali ya. Nah, salam akur, salam kompak lewat udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hei.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Baru saja kita dengarkan bersama lagu tadi yang direquest sama Bang Hai yang ada di Sama 3 ya. Kali ini di cover sama Lee 7N ya. Begitulah kira-kira tulisannya. Baik, saya terima lagi penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Mareno. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar, Eka?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat, Mareno. Lagi Mareno, gimana kabarnya?
0: Sehat, alhamdulillah juga. Lagi kerja ini?
1: Ya.
0: Oke, lagi kerja tapi menyempatkan waktu juga. Lagian memang lagi lengang kali ya.
1: Iya, karena kan posisi lagi hujan.
0: Hujan, betul. Di sana memang hujan juga berarti ya sekarang ini. Oke, baik. Silakan Eka, mau request lagu apa?
1: Lagu Mancanegara aja lah nih, Bang.
0: Silakan lagunya.
1: It's My Love,
0: sama? It's My Love.
1: Yes.
0: Oh, dari?
1: Itu penyanyi aku.
0: Boyzone ya, bukan?
1: Ya, oke.
0: Mungkin ya, oke. Silakan mau kirim salam buat siapa?
1: Kirim salamnya buat Mak Tengo, buat Bang Haika di buatnya. Ya, buat Ina Langu, buat Kak Eldo di rumah, buat Kak Buyung, buatnya. Buat semua-semua lah, tanpa terkecuali. Buat Abang, selamat bertugas sampai dengan selesai, Ma.
0: Ini Is My Life ya, dari Bon Jovi, bukan?
1: Ya, dari Bon Jovi, itu betul.
0: Dari Bon Jovi, oke, baik, silakan.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, mendengar ada Eka di kabel. Tapi sekarang bukan di kabel ya, lagi dinas ya, lagi ada kerjaan. Ya mudah-mudahan tetap semangat dan sehat selalu Eka. Dan nanti kita dengerin lagu dari Bon Jovi-nya, Is My Life. Dan kita terima lagi telepon berikutnya. Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu. Jangan salah-salah nanti.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagi.
0: Apa kabar, Mas Ida?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah, kabar baik. Cuacanya di Senembuk?
1: Ada hujan tadi, Borono.
0: Tadi ada hujan, sekarang udah reda.
1: Sekarang gerimis aja.
0: Oh, sekarang gerimis ya. Oke, ya. Baik, silakan Mbak Ida mau request lagu yang mana?
1: Lagunya Rindu ya.
0: Dari?
1: Lupa, bawaannya lupa Mbak Ida.
0: Judulnya Rindu, aja. Lagu lawas atau lagu apa ini?
1: Lawas.
0: Oh, lagu lawas, ya. Oke, baik ya. Baik, nanti kita cari lagunya, judulnya Rindu ya.
1: Iya.
0: Baik, silakan mau kirim salam buat siapa?
1: Salamnya buat Eka tadi, Odon sama Tein, buat Mama Borono, sama Rindu, semoga tak terlalu.
0: Amin, amin.
1: Buat Masih Aceh. Buat Kak Nur.
0: Kak Nur, oke.
1: Mana Kak Nur?
0: Mana Kak Nur? Dijawab tuh lagi di rumah katanya. Iya,
1: terus. Buat Kak Endang sama Sandy.
0: Oke.
1: Buat Kak Nini sama mamanya. Semoga tak terlalu.
0: Iya.
1: Buat Mak Dino. Semua lah tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali ya.
1: Ya, buat Borono tak terlalu kalau pulang hati-hati ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mace Ida yang ada di Senebok malam hari ini.
2: In a minute, Mom. Hello?
3: Where are you?
4: You're
3: what?
4: Missing it.
3: Get down here right now.
2: Where are you?
3: We're in the tunnel.
4: You have 5 minutes.
3: Get down here right now.
2: Okay.
3: Hurry.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: dengan rindu. Lagu ini pernah dirilis lagi atau di recycle ulang oleh Agnes Monica begitu ya. Baik, saat ini sudah menunjukkan pukul 21:29 waktu Indonesia Barat. Saya terima kembali penelpon berikutnya. Sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar Syarifah?
1: Syarifah baru sembuh sakit, Bang Reno.
0: Oh, baru sembuh sakit. Kalau boleh tahu sakit apa ini?
1: Kemarin sakit lambung, abis itu sakit step. Step kejang-kejang, Bang Reno.
0: Oh, sempat step juga?
1: Iya, tapi nggak seluruh badan, cuma aja.
0: Oh, begitu. Jadi sempat dirawat di rumah sakit?
1: Enggak,
0: cuma
1: di rumah
0: aja,
1: dirawat.
0: Waduh, jadi susah dong Umi nih ya. Lihat Syarifah seperti itu ya, waktu itu ya. Jadi sekarang
1: dari awalnya Syarifah dengar radio Pro 2 Pontianak kan, Bang Reno. Habis itu pulang dari kantin nih ceritanya, pulang dari kantin Umi. Umi kan bantu kawan Umi kan.
0: Iya,
1: pulang dari situ udah kambuh lagi, Bang Reno.
0: Wow, kayaknya memang Syarifah nih harus jaga kesehatan ini ya. Karena memang ada riwayat seperti itu ya. Jadi harus ya istirahat juga harus cukup begitu ya. Makan juga karena kan ada lambung ya.
1: Makanya Syarifah enggak pernah ikutan gabung lagi.
0: Iya, kemana aja nih Syarifah? Ternyata memang kondisinya kurang baik kemarin ya. Oke. Baik, Syarifah silakan, mau request lagu yang mana?
1: Syarifah mau request lagu Jangan Salah Menilaiku aja lah, Bang Reno.
0: Jangan Salah Menilaiku dari Jangan Salah Menilai maksudnya.
1: Iya, iya betul.
0: Jangan Salah Menilai, oke. Okay. Ini kita cari yang cewek nanti nyanyiin ya.
1: Oke, Bang Reno.
0: Oke, kirim salam buat siapa?
1: Salamnya buat Bang Nanda, terus buat Kak Farza, buat Dokter Rupa, buatnya Umi, Bang Reno juga, buat Sati Marwan, buat semuanya deh tanpa kecuali, salam spesial buat Adik Syarifah aja.
0: Oke, okay, baik. Nanti Jangan Salah Menilai dari Hari Penyintang boleh ya?
1: Oke, okay, boleh deh.
0: Boleh Bang ya? Reno. Baik, makasih banyak ya.
1: Oke, Bang Reno. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, ada Syarifah di Simpang KB ya. Rupanya kondisi kesehatannya kurang baik kemarin. Jadi memang beberapa hari ini Syarifah gak terdengar ya suaranya. Umi sehat ya, alhamdulillah. Baik, silakan. Oke, sudah tersambung ya. Kita terima kembali penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagi.
0: Iya, oke. Pak Ci, dengan siapa, di mana? Pak Ci, di kabel saat ini?
1: Masih di tempat biasa, belum pindah. Oh.
0: Dengan kipas anginnya ya?
1: Ya, enggak kipas angin, enggak hujan nih, gerimis. Dingin.
0: Mana tahu kulit badak. Oke. Okay. Iya, semuanya sehat ya Pak Ci ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Baik, silakan nih Pak Ci, mau request lagu yang mana?
1: Hadapi dengan senyum aja lah.
0: Hadapi dengan senyum ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Dari Dewa 19 ya Pak?
0: Iya, Dewa 19 kayaknya.
1: Dewa 19 ya.
0: Kirim salamnya.
1: Gimana?
0: Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Bang Hai, buat Mas Tengo, buat Kak Ida, buat Syarifah, buat Bu Mimi, Kak Ina, Kak Lena, Kak Erna di BB1, okay. Buat Pak Putra di Aceh Timur, Pak Kasiman, buat Pak Suarjo, buat Kak Nur juga, buat semua-semua lah tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali ya.
1: Buat Bung Reno, selamat bertugas. Dalam keadaan sehat-sehat selalu.
0: Amin,
1: tetap
0: amin.
1: Tetap semangat. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Cik.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pendengar, itu dia persembahan Dewa dengan Hadapi dengan Senyum ya. Lagu yang direquest sama Pak Ciodon yang ada di kabel. Dan tentunya saat ini sudah menunjukkan pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Yang Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, menuju ke nyanyi lewat telepon di udara. Sesaat lagi nanti pukul 22 hingga pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Baik, langsung saja saya terima penelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Kak Endang?
1: Alhamdulillah, kabar sehat, iya. Walafiat.
0: Gimana nih kondisi ibu saat ini?
1: Ya, mama sehat-sehat aja, sehat, ya. Cuman karena udah tua kan, maunya deket sama Kak Endang.
0: Iya, nama juga anak ya, orang tua ya. Jadi,
1: ya karena Kak Neng, karena di keluarga kan Kak Neng yang tua kan, jadi di rumah ayah sama mama aja.
0: Bukan yang dituakan, memang yang tua gitu.
1: Memang anak yang tertua. Tuh,
0: anak tertua ya. Oke, tapi keadaan stabil dan alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, makannya banyak, ngemilnya pun apa aja mau. Iya, yang dulu nggak doyan sambal terasi, sekarang udah doyan.
0: Sambal terasi jadi doyan gitu ya. Oke, baik. Silakan Kak Endang, mau request lagu yang mana?
1: Lagunya kalau enggak salah penyanyinya Pasha Ungu ya.
0: Pasha.
1: Ingin dengar lagu yang ini, Reno.
0: Judulnya apa?
1: Dulu pernah ada cinta. Dulu pernah ada sayang. Namun kini ada lagi perasaan seperti dulu.
0: Luka di sini judulnya.
1: Luka di sini. Oh ya, berarti bukan luka di situ ya. Luka di sini.
0: Oh, kirain kirain luka di mana-mana. Oke.
1: Nano airnya.
0: Baik, nanti kita puterin lagunya. Silakan, mau kirim salam buat siapa, Kak Endang?
1: Lagu ini spesial buat Makcik Pasi Aceh ya.
0: Oh,
1: sama Pakcik yang lagi dengar radio. Dan sama Mirna yang ada di Nagan Raya. Ya, kalau mau ketemu Kak Endang boleh sih. Alamatnya gampang aja. Nanti hubungi Reno. Minta nomor Kak Endang boleh sama Reno ya.
0: Insyaallah.
1: Terus buat mama di kabel. Alhamdulillah, semoga mama malamnya sehat ya.
0: Amin ya Rabbal.
1: Udah karena udah di ujung nih Reno.
0: Iya.
1: Salamnya buat semua aja ya.
0: Tanpa terkecuali ya.
1: Masuk. Okay. Ya, tanpa terkecuali buat Reno. Selamat bertugas. Terima kasih.
0: Makasih juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Endang.

0: Baik pendengar, ada Kak Endang di Runding ya, bareng sama Effendi, mudah-mudahan sehat keduanya. Dan tentunya nanti kita akan dengarkan lagu dari Ungu ya, dengan Luka di Sini. Saya terima penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu. Dan mari lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Pak Dani?
1: Baik, sehat-sehat.
0: Sehat ya, di Manekro ya?
1: Iya.
0: Iya, lama nggak dengar suara Pak Dani. Ini kemana aja?
1: Iya. Ada.
0: Ada di mana-mana maksudnya. Oke, baik, silakan Pak Dani, mau request lagu yang mana?
1: Biarkan cintamu berlalu.
0: Biarkan cintamu berlalu.
1: Yang versi rocknya.
0: Oh, dari di cover ya, versi rock ya. Baik, kirim salam buat siapa? Pak Dani.
1: Salamnya kayak biasa aja, yang dengerin aja.
0: Pokoknya siapa yang dengerin ya, yang gak dengerin enggak. Khusus yang dengerin ya. Insya Allah ya, ya baik, baik.
1: Baik. Yang gak dengerin gak usah dengerin.
0: Jangan ya. Dengerin ya. Oke, baik. Baik, makasih banyak ya, nih Pak Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Dani yang ada di Manero ya. Dan terima kasih buat semuanya, teman-teman yang udah ikutan. Ada Ina di Langung, ada Bang Hai di Samatiga ya, ada Eka di Kabel, ada Mace Ida, ada Sarifah Paciodon, kemudian Kak Endang, dan ada Dani, ada Pak Dani ya di mana itu. Terima kasih buat semuanya. Selepas ini nanti kita lanjutkan dinyanyi lewat telepon di udara atau nyantel di udara. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 PK.

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabuh Aceh Barat. Baik pendengar, tentunya di kesempatan malam hari ini, tadi baru aja kita lalui di malam hari ini di Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan tentunya pendengar mengawali nyanyi lewat telepon di udara malam hari ini. Sebelum saya terima penelpon lainnya, teman-teman yang lain bisa ikutan ya, yang punya bakat bernyanyi, punya hobi bernyanyi, dan juga punya talenta, Anda bisa ikutan ya di nyanyi lewat telepon di udara malam hari ini. Seperti biasa dari pukul 22 hingga pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Mengawali di kesempatan malam hari ini, tentunya saya buka satu persembahan lagu untuk pendengar kita. Ditahan dulu ya teman-teman yang lain ya, saya coba hadirkan satu lagu persembahan dari Seventeen dengan Jaga Selalu Hatimu.

0: pendengar pembuka persembahan Seventeen ya, jaga selalu hatimu. Baik, langsung saja saya terima penelpon berikutnya yang ingin bergabung, silakan di 0811-6889-697. Baik, sepertinya sudah ada penelpon pertama yang sudah tersambung. Halo, assalamualaikum. Nyantel di udara.
1: Waalaikumsalam.
0: Nyantel di udara.
1: Makin asik aja.
0: Oke, ini Pak Dani lagi nih. Oke, Pak Dani di Manekro ya. Pak Dani, silakan mau nyanyi lagu apa malam ini?
1: Lagu apa nih? Lagu Syahdu.
0: Syahdu dari Roma.
1: Ya. Ini ada buat ERI.
0: Oke.
1: Syahdu nanti kita gubah dikit.
0: Oke, baik, ini Syahdu dari Haji Roma ya. Oke, ya. Kalau boleh tahu ini dari channel mana?
1: Mana aja boleh ya. Nada tinggi boleh juga.
0: Oke, baik, nada tinggi juga ini boleh karena ditantang nih.
1: Kita pakai tangga.
0: Baik, sebentar kita siapkan dulu lagunya ya. Oke.

pendengar, ada Pak Dani ya di Maniru. Pak Dani bisa dikecilkan sedikit volume radionya, Pak Dani. Monitornya ya, jangan terlalu besar. Nanti saat bernyanyi takutnya terganggu dan Pak Daninya nggak konsentrasi ya. Jadi sebaiknya Pak Dani dijauhin atau menjauh aja dari radio monitornya.

0: Panjang juga nih durasi lagu ya. Sampai 7 menitan gitu ya. Baik, ya. Makasih banyak Pak Dani.
1: Ya,
0: terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sayang nyanyi ya. Oke, Pak Dani suaranya kecil. Kemudian tadi liriknya diganti ya sama Pak Dani ya. Mungkin dia kepengen liriknya diganti ada hubungannya sama RRI gitu ya. Oke, saya terima lagi penelpon berikutnya. Halo, nyantel di udara.
2: Mantul banget. Siapakah ini?
0: Siapakah itu? Iya, ternyata ada Nadia.
2: Udah lama kita gak ada jumpa.
0: Lama gak ketemu Nadia ya. Ketemu di udara maksudnya ya. Hari ini gimana nih hari ini?
2: Karina.
0: Iya, gimana Nadia?
2: Panggil aku Erna Lapang dong.
0: Oh iya, Erna ya, saya lupa nih Kak. Erna Lapang.
2: Nadia itu nama action aku.
0: Nama
2: loh.
0: Action ya. Sekarang namanya udah berubah nama asli.
2: Ini nama Erna. Asli deh.
0: Iya. Kayak mana hari ini kegiatannya, lancar ya?
2: Alhamdulillah, amin.
0: Amin ya. Oke, baik.
2: Ini bisa nyantel terus nih.
0: Bisa nyantel ya. Terus nih sama saya nih.
2: Okay. Karena Erna masuk pagi loh.
0: Oh, sekarang masuk pagi. Shift pagi ya. Jadi malam nyantai ya. Oke, baik. Nah, dia mau nyanyi lagu apa ini? Lagu dangdut lawas pasti ya.
2: Aku pengin duet, Kakak.
0: Pengin duet? Iya, lagu apa?
2: Sama Kak Reno.
0: Kak Rendi.
2: Duetnya sama Kak Reno.
0: Oh,
2: duet.
0: Kirain sama Kak Rendi.
2: Judulnya.
0: Mudah-mudahan bisa.
2: Rindu
0: ya?
2: Aku rindu kamu, Dol Sumbang.
0: Oh, dari Dol Sumbang ya. Oke, baik. Sebentar, kita siapkan dulu lagunya Nadia. Nadia lagi nih, kayak Erna. Erna lah.

0: sahabat kita Erna ya.
1: Nggak, dia boleh juga, nggak apa-apa, terserah kakak.
0: Iya, mungkin karena belum terbiasa aja ya. Oke, kita dengerin lagunya ya.

0: lupa.
1: Itu dia Nadia atau Erna ya di BLB. Makasih banyak.
0: Di lapang.
1: Di lapang ya. Oke, makasih udah ikutan nyantel malam ini.
0: Sama-sama. Aku senang banget bisa bernyanyi sama Kak Erna. Makasih. Aku bisa nyanyi minggu depan.
1: Insyaallah, mudah-mudahan ya. Baik, makasih ya.
0: Sama-sama Kak Reno. Minggu depan lagunya surprise.
1: Oke, baik. Makasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengar ada Erna di lapang ya. Oke, baik, luar biasa ya. Biasanya dia nyanyiin tuh lagu-lagu dangdut lawas ya, dan sangat banyak lagu yang diketahui oleh Erna ya. Baik, saya terima penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, nyantel di udara.
1: Waalaikumsalam, nyantel di udara. Mantap betul.
0: Mantap betul. Ciri khasnya Pak Ci tuh. Sendiri Pak Ci?
1: Hah?
0: Sendiri?
1: Berdua.
0: Sama?
1: Sama Ciin.
0: Kirain berdua sama makhluk halus. Oke, gimana? Kayaknya gak ada yang ngumpul ya malam ini karena hujan kali ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Silakan nih Pak Ci, mau nyanyi lagu yang mana?
1: Dari apa? Judulnya aja, judul. Bawanya nggak tahu nih.
0: Oke, judulnya.
1: Gubahanku.
0: Oh, Gubahanku.
1: Dari channelnya Vokaliska.
0: Vokaliska.
1: Ya.
0: Oke, dari itu ya, Green Simon kali mungkin ya. Oke, sebentar kita siapkan dulu lagunya.

Baik pendengar, ada Pak Ciodon di kabel. Katanya kepengen nyanyi lagu Gubahanku. Memang lagu ini dinyanyiin sama Brori ya, Merantika ya, dari channelnya Vokaliska. Silakan.

0: Pendengar itu dia Pak Ciodon di kabel ya, nyanyiin lagu Gubahanku ya. Tiba-tiba nih lagunya jadi apa, lagu apa namanya tuh, baper nih ya, bawa perasaan nih. Baik Pak Cing, makasih banyak Pak Cing.
1: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

informasi waktu saat ini pukul 22.34 waktu Indonesia Barat. Anda masih di program nyanyi lewat telepon di udara atau nyantel di udara ya. Ada tiga teman kita yang udah ikutan tadi, ada Pak Dani di Manekro, ada Nadia atau Erna di Lapang, kemudian Pak Ciodon di Kabel ya. Untuk teman-teman atau pendengar kita yang berada di Aceh Barat Daya dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh di frekuensi 97,7 MHz. Ada yang berada di Semelu atau di Kota Sinabang dapat juga mendengarkan Pro 1 di frekuensi FM 92 MHz. Dan pendengar yang berada di seputaran Aceh Jaya, terkhusus yang ada di Calang, dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh di frekuensi 96,7 MHz. Silakan buat teman-teman yang punya talenta, punya bakat, punya hobi bernyanyi, kesempatan ini kita buka ya sampai pukul 23.30 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa hubungi kami di 0811 6889 697. Kalau melalui via WA tidak bisa ya, karena memang terganggu ya. Biasanya kita udah coba kemarin gak bisa ya, jadi melalui via telepon gitu ya. Silakan teman-teman semuanya yang malam hari ini punya kesempatan pengen bernyanyi, yang di luar kota Malabuh juga silakan di 0811 6889 697.

mendengar persembahan dari Bro Rima Rantika. Mungkinkah? Iya, buat teman-teman yang lain silakan nih, kemana nih? Pada kemana nih teman-teman yang lain yang ingin bergabung, silakan dinyanyi lewat telepon di udara di 0811-6889-697. Barangkali sebagian teman-teman udah mengambil masa istirahat ya. Ya mungkin kita ingatkan aja ya, karena memang sekarang udah pukul 10:30 lewat ya. Barangkali ada hal-hal yang terlewatkan ya, seperti mungkin pintu yang belum terkunci ya, jendela yang belum terkunci ya, lampu yang masih menyala. Bahkan mungkin ada sebagian yang mungkin lagi manasin sesuatu ya di belakang, jadi jangan lupa kompornya gitu ya, sehingga tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan ya. Baik, sambil nunggu lagi nih ya, ya sambil nunggu teman-teman yang lain yang ingin bergabung ya di 0811-6889-697, saya coba hadirkan persembahan Jangan Ditanya Kemana Aku Pergi.

Dari itu dia persembahan lagu Jangan Ditanya Kemana Aku Pergi ya. Jangan ditanya-tanya maksudnya gitu ya. Oke, kami informasikan juga untuk Piala Dunia FIFA 2026 pertandingan di dini hari pukul 2 nanti ya. Nanti kita nyambung terus ya setelah tutup siaran, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Nanti kita akan ikuti pertandingan di grup I ya, antara Norwegia versus Perancis. Ini asik nih ya. Kemudian di pertandingan lain masih di grup I itu pada pukul 2 juga itu persembahan pertandingan Senegal versus Irak. Sementara pada pukul 7 pagi di grup H-nya akan bertanding Tanjung Verde versus Arab Saudi. Dan pertandingan lainnya di jam yang sama di grup H antara Uruguay versus Spanyol.

0: Baik pendengar, sepertinya sudah ada penelpon yang sudah tersambung di malam hari ini. Saya langsung saja menyapa. Halo, assalamualaikum. Nyantel di udara. Nyantel di udara. Sepi ya malam ini.
1: Makin asik.
0: Makin asik aja ya. Apa kabar, Bumia?
1: Biasa.
0: Biasa. Biasa kalau udah sehat. Biasa itu sehat. Sehat, alhamdulillah, tetap semangat ya. Walaupun
1: ini Ibu Mia di Wela nih.
0: Oh, sekarang di Wela. Perasaan kemarin udah berapa hari ya di Wela?
1: Di jalan-jalan, lihat orang mengindang emas.
0: Oh, mengindang emas di sana ya. Oh,
1: ya,
0: begitu.
1: Aja, udah acaranya kan?
0: Udah berapa hari di sana? Perasaan kemarin di Wela
1: kan
0: juga.
1: Dekat rumah saudara ibu itu. Ada ini, ada tambang emas sedikit.
0: Oh, begitu. Enggak, udah berapa hari di sana Bu Mia?
1: Hah?
0: Udah berapa hari di Wela?
1: Sudah satu minggu.
0: Udah satu minggu ya. Perasaan kemarin kita komunikasi sudah di Wela. Hari Minggu ini, besok ya, besok lusa.
1: Iya.
0: Oh, oke, baik-baik. Silakan nih Bu Mia mau nyanyi lagu apa?
1: Kalau Ibu Mia nggak pandai nyanyi, jadi Reno aja yang nyanyi.
0: Oke, saya saya aja yang nyanyi gitu.
1: Boleh kan?
0: Boleh, boleh.
1: Kalau main aja boleh.
0: Boleh, boleh.
1: Kalau Ibu Mia nggak boleh.
0: Boleh.
1: Lagunya yang enak.
0: Lagu apa itu?
1: Ya, lagunya yang sering-sering Reno nyanyi itu lagu apa?
0: Lagu lawas maksudnya.
1: Jangan lagu dandut.
0: Iyalah lagu lawas maksudnya.
1: Lagu pop ya.
0: Lagu pop ya.
1: Nggak tahu lagu apa.
0: Boleh, boleh.
1: Pokoknya yang enak ya.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Tarik suaranya.
0: Baik, nanti kita nyanyi lagi ya, Bu Mia ya.
1: Itu aja Ibu Mia apa ya?
0: Baik, makasih Bu Mia.
1: Sama Reno.
0: Iya.
1: Semoga suaranya menjadi suara emas.
0: Amin, ya. Amin ya rabbal alamin.
1: Ya, salamnya untuk mamanya di Kabul dengar anaknya nyanyi.
0: Iya, baik, makasih ya, ya Bu Mia.
1: Ya.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mia. Pendengar ada Bu Mia di Wela ya, udah semingguan di sana ya. Katanya hari Minggu insyaallah enggak ada halangan, enggak ada rintangan, enggak ada sesuatu yang menghalangi lah begitu ya. Hari Minggu bisa baru pulang nanti ke rumah ya. Mudah-mudahan sehat selalu di sana di Wela. Silakan buat teman-teman yang ingin bernyanyi ya. Ya sedikit sepi kayaknya malam hari ini ya. Silakan di 0811-6889-697. Bu Mia mintain saya nyanyiin lagu apa, lagu pop gitu ya, lagu-lagu kenangan lah gitu. Oke, baik, saya coba hadirkan lagu dari Deloitte aja lah ya, Titik Noda ya.

0: titik noda dari Deloitte ya. Oke, saya temenin terus ini ya sambil nunggu teman-teman yang lain. Ternyata ada sahabat kita yang tadi mungkin lagi monitor terus ya. Siapa lagi nih kalau bukan sahabat kita? Halo, assalamualaikum, nyantel di udara.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, nyantel di udara.
1: Piala Dunia 2026.
0: Apaan tuh? Oke, memang lagi marak Piala Dunia sekarang, makanya teman-teman pada nunggu ya jam-jam tertentu ya. Bang Mali, apa kabar Bang Mali?
1: Baik, terima kasih ya, kemarin pagi itu gak dibayar. Mau gak? Mau ya, saya mau yang mau bayar. Saya udah duluan dibayar ya.
0: Oke, Bang Mali, kalau di Melabu gimana cuaca sekarang? Tadi kan hujan.
1: Ya, sekarang enggak lagi.
0: Biasa Bang Mali kalau hujan dia pasti pulang. Kalau hujan ya, kalau hujannya deras ya. Tapi kalau hujannya masih gerimis, masih bertahan ya. Gimana nih kabar sahabat kita Masri?
1: Misri.
0: Misri. Ya. Ada di situ.
1: Ya, baik-baik saja. Baik.
0: Oh, ya. Beliau dinas pagi biasanya.
1: Iya.
0: Oh, sekarang ada?
1: Lagi.
0: Oh, lagi ini ya.
1: Lagi jualan.
0: Oke, sehat ya. Misri ya. Sehat, Bang Mali sehat ya. Oke, ini ya. Karena ada kesempatan
1: mau diberi kata tahu apa? Kanur
0: kurang sehat. Oh, kanur kurang sehat. Kemarin katanya di Sebelu kan?
1: Ya, enggak. Di berapa minggu yang lalu masuk rumah sakit.
0: Oh begitu. Perasaan kemarin di Simelu, kemudian katanya mau pulang, tapi sekarang kondisi kurang sehat. Di rumah sakit sekarang ini?
1: Ya, kalau sekarang nggak tahu apa-apa sih di rumah sakit.
0: Gitu ya.
1: Ke rumah nggak apa.
0: Mudah-mudahan cepat sembuh karena, ya, Kak Erna.
1: Karena orang rumah apa istri saya dan
0: Ya mudah-mudahan cepat sembuh kalau sakit. Kalau memang udah pulang ya mudah-mudahan cepat pulih ya. Kayaknya ya. Oke, baik. Ya. Bang Malik, silakan. Lagu apa nih? Mau nyanyi?
1: Ya, Rana Duka ya.
0: Judulnya Rana Duka.
1: Channelnya RDM
0: itu aja. Penyanyinya siapa tuh Rana Duka?
1: Roma ya. Roma Irama. Roma ya.
0: Channelnya L
1: RDM.
0: SDM. SDM.
1: Enggak, R.
0: RDM. Oh, RDM. Oke, baik. Sebentar kita siapkan dulu lagunya. Mari.

0: Gimana nih, salah ya?
1: Ya, channelnya adalah RDM Remix Dangdut Mania.
0: Ini RDM official nih.
1: Ya, Remix Dangdut Mania.
0: Dangdut Mania. Oh, begitu ya. Sebentar, kita coba ini dulu. Kita telusuri dulu.

0: aja, enggak apa suaranya.
1: Gimana nih, apa yang mau diganti?
0: Diganti aja apa masih ada kah cinta?
1: Masih ada kah cinta?
0: Ah, channel yang sama ya.
1: Channel
0: yang
1: sama. RDM, Bang. RDM ya. Remake juga.
0: Ya.
1: Oke.
0: Remake dan remake.
1: Oke, sebentar ya.

Baik, mendengar ada Bang Malik ya di seputaran Manekru malam hari ini. Katanya kepengen nyanyi Masih Ada Cinta dari Latif Khan ya, dari channelnya RDM Official Karaoke DJ Remix. Silakan.

0: terima kasih banyak.
1: Iya, luar biasa. Makasih, Bang Malik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Malik ini gak bisa diganggu lama-lama nih. Karena harus meninggalkan lokasi ya, untuk cari tempat aman. Iya, kalaupun ada konsumen ya mungkin ya nunggu sebentar lah ya. Ada Bang Misri yang bantu ngasih tahu dulu ya. Terima kasih banyak ya Bang Malik ya, udah ya merubah suasana juga tadi ya, dari lagu pop ada Melayu-Melayunya, kena lagu dangdut remix lagi ya. Jadi semangat nih malam ini ya. Silakan buat teman-teman yang lain yang ingin bergabung, silakan di 0811-6889-697. Ya jangan mau kalah sama Bang Malik ya. Iya agak sepi malam ini ya. Jadi biasanya teman-teman pada nongkrong mungkin lagi dengerin Pro Satu RR Melabu, udah nyiapin 1-2 lagu gitu, pengen bernyanyi, silakan kami tunggu Anda di 0811-6889-697.

0: Pendengar informasi waktu saat ini pukul 23 lewat 11 menit ya. Saya terima penelpon berikutnya. Alhamdulillah ini udah ada yang lain ya. Halo, assalamualaikum. Nyantel di udara.
1: Waalaikumsalam. Nyantel di udara. Memang asik banget.
0: Memang asik banget. Kemana aja?
1: Lagi perang sehat bu.
0: Oh, keren, lagi angkat-angkat ikan tadi.
1: Iya ada.
0: Rupanya lagi kurang sehat ya. Kalau cuaca udah reda ya hujannya ya.
1: Hujan udah
0: rendah
1: tadi ya, deras kali ya, nggak keluar-keluar
0: video. Iya tadi yang lucunya kan di Melabu doang itu hujan deras kan, tapi kalau di sini nggak begitu deras hujannya.
1: Oh ya, mudah-mudahan nanti sampai ke situ ya.
0: Udah tadi.
1: Wah, alhamdulillah supaya apa? Ya supaya dingin
0: air lah, sejuk suasananya ya, agak sedikit sepi malam ini soalnya karena hujan. Ya, ya. Oke, Bang Effendi mau nyanyi lagu apa?
1: Lagu nggak ada nih sebenarnya Bu Neno ya, lagu-lagu itu aja, cuman
0: lagu itu aja
1: masuk juga kayak gitu kan. Lagu ini lagu Pance lah ya.
0: Oke, Pance judulnya
1: Kau Telah Berdua
0: ya. Oke, channelnya
1: channelnya nggak ketemu Bu Neno kan. Kalau ini selalu keluar yang ori aja kan. Kalau kita musiknya yang ori juga.
0: Ori ya, kita coba cari dulu ya. Oke, baik. Sebentar kita siapkan dulu lagunya Bang Effendi.

biar kita langsung saja dengerin suaranya Bang Effendi yang ada di seputaran Runding malam hari ini ya, lagu Pance Pondang, Kau Telah Berdua versi karaoke dan ini originalnya. Silakan.

0: jadi baper ya dengar lagu ini ya. Oke, itu dia satu lagu Pacepon
1: itu lagu kesayangan itu dengerin.
0: Iya, jadi baper dengerin lagu ini jadi gimana ya?
1: Alhamdulillah ya.
0: Kebawa perasaan.
1: Iya. Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Effendi. Baik, teman-teman yang lain yang ingin bergabung silakan, masih ada waktu. Yang ingin ikutan ya di nyanyi lewat telepon di udara malam hari ini ya. Ini udah mulai ramai lagi nih. Udah pada bangun ya. Oke, saya terima lagi di belakang Effendi. Halo, assalamualaikum, nyantel di udara.
2: Waalaikumsalam, nyantel di udara.
0: Iya, apa kabar? Kak Dina.
2: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Arongan gimana cuaca saat ini?
2: Tadi agak gerimis sikit, tapi nggak jadi hujan.
0: Oh, di Arongan malah gerimis, nggak jadi gerimis, nggak jadi hujan. Di Melabu malah hujan, di sebagian Melabu itu umumnya tadi hujan ya. Begitu informasinya. Deras. Ada yang deras, kalau di Melabu deras juga, tapi nggak lama lah. Oke, kabar adik-adik sehat semua, Kak Dina?
2: Alhamdulillah, sehat, Bang Reno.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Silakan nih, lagu apa yang mau dinyanyiin? Nggak mau kalah sama Bang Malik kali ya. Lagu-lagu
2: Bunga dangdut. Bunga-bunga rindu.
0: Bunga-bunga rindu dari?
2: Rita Sujiarto, Audio. Channelnya Audio.
0: Channelnya Audio. Afi.
2: Yeah.
0: Oke, baik. Sebentar kita siapkan dulu lagunya.

mendengar, langsung saja kita dengarkan suaranya Dina di tarungan Bunga-Bunga Rindu dari channel Audio HD. Silakan.

0: ya pendengar. Ada sahabat kita Dina Caniago atau Kak Dina ya di Arongan, udah nyanyi bareng kita malam hari ini ya, Bunga-bunga Rindu. Dari Rita Sugiarto. Baik, makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat sahabat kita yang ada di Arongan dan juga pendengar yang ada di sana semuanya ya. Baik, saya terima lagi penelpon berikutnya di belakang Dina. Halo, assalamualaikum. Nyantel di udara.
1: Waalaikumsalam, nyantel di udara. Duh, kemana aja, no?
0: Saya nggak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Oh, ya sama dong. Kita juga ada di mana-mana.
0: Iya, gimana kabar, Kak Santi?
1: Biasa aja, baik.
0: Iya. Sekarang gimana kalau di Padang cuacanya? Di
1: cuaca yang tadi ada juga hujan sebentar.
0: Kan lagi musim libur ini, kemana aja? Nggak kemana-mana. Nggak keluar kota. Iya, oke, baik. Silakan, mau nyanyi lagu apa nih terakhir?
1: Oh, lagunya Senyum dan Hatimu, tapi yang lain ya, saya.
0: Senyum dan Hatimu ya?
1: Betul, senyum ya.
0: Kalau channelnya?
1: Aduh, channelnya cek aja, tapi yang ori gila lah.
0: Oh, yang kalau bisa yang ori ya. Oke, baik. Sebentar kita telusuri dulu, mudah-mudahan ketemu nih ya. Sebentar ya, Kak Santi.
1: Oke, ya.

kayaknya memang wow. Kalau yang original itu kan kayaknya sih dia enggak stereo, mono. Tapi ini enak juga nih, hampir-hampir kan seperti original juga ya. Kita dari channel musik keyboard ya. Baik, langsung aja kita dengerin suaranya Kak Santi di Padang. Silakan Kak Santi. Waktu

0: Itu dia Dok Asanti
1: Oke,
0: di
1: makasih
0: Padang.
1: ya.
0: Sama-sama.
1: Ya, sama sama itu susah.
0: Makasih.
1: Makasih. Sama.
0: Baik, pendengar, ada Kak Santi di Padang, Sumatera Barat ya, sekaligus menutup di sesi nyanyi lewat telepon di udara. Terima kasih ya buat semua teman-teman kita yang udah ikutan nyantel di udara malam hari ini. Ada Pak Dani tadi di Manekro, ada Nadia, ada Pak Ciodon, ada Bumia. Bumia di Wela ya, lagi dengerin juga. Ada Bang Malik, ada Effendi, Bang Effendi di seputaran Runding. Kemudian ada Dina di Arongan dan ada Kak Santi di Padang. Terima kasih buat semuanya ya, selamat beristirahat yang udah mulai mengambil masa istirahatnya, yang lagi nunggu bola jam 2 loh, jadi baiknya sih tidur dulu ya, nanti jam 2 bangun, karena nanti kita akan saksikan atau dengarkan ya melalui Pro 3 Jakarta, nanti kita relay juga Pro 3 Jakarta pukul 2 dini hari antara Norwegia versus Perancis. Sementara di pertandingan yang lain di jam yang sama juga di grup I itu Senegal versus Irak. Sementara pada pukul 7 besok paginya ya, pukul 7 di grup H akan bertanding Tanjung Verde versus Arab Saudi. Dan di jam yang sama juga pukul 7 pagi di grup H juga antara Uruguay versus Spanyol. Baik pendengar, tentu setelah ini kita lanjutkan lagu pengantar istirahat untuk Anda. Jadi terima kasih dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz.

Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Ali At-Tantawi dalam sebuah siaran radio dan TV-nya menggambarkan bahwa di Syam ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah mobil truk lori. Ketika mobil itu dijalankan, tanpa diketahui di atas bak mobil itu ada orang. Mobil itu mengangkut peti yang sudah siap untuk menguburkan mayat, sedangkan di dalam peti itu terdapat kain yang bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Tiba-tiba hujan turun dan air mengalir deras. Orang itu pun bangun dan masuk ke dalam peti dan membungkus dirinya dengan kain yang ada di dalam peti itu. Kemudian di tengah jalan ada seorang yang lain naik untuk menumpang ke bak mobil itu di samping keranda. Dia tidak tahu bahwa di dalam peti itu ada orang. Hujan belum berhenti. Orang yang kedua ini mengira bahwa dirinya hanya sendirian di dalam mobil bak itu. Tiba-tiba dari dalam peti ada tangan terjulur untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti atau belum. Ketika tangan itu terjulur, kain yang membungkusnya juga ikut terjulur keluar. Si penumpang kedua itu kaget dan takut bukan kepalang. Dia mengira bahwa mayat yang ada di dalam peti itu hidup kembali. Karena takutnya, dia terjungkal dari mobil dengan posisi kepala di bawah dan meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian, bahwa dia sedang berjalan menuju kematian, dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal, dan tidak ada hisab. Dan esok adalah hisab, dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantawi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya, "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu, dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita." Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." Dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk di atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba. Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan, dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan.
namun tanpa disangka-sangka kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah, bahwa dunia itu hina sekali, dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar, kecuali kita didera banyak ketakutan, sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: غير كاذبة نافعة غير ضارة.
1: Artinya, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu mimpi yang baik dan benar lagi memberi manfaat, bukan mimpi yang dusta dan bukan pula mimpi yang membawa mudarat.

Saudara pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara siaran RRI Melabu sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz edisi Jumat 26 Juni 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 4.45 waktu Indonesia Barat dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Melabu, Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu, sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Laporan yang disampaikan Sugandi Afandi.
1: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional, padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Kenapa kita tidak punya, kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih, kampus. Saya terima kasih, kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih, saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100%. Dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
2: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi